Wakil Naik Gubernur Bali Iwayan Koster kemarin mengawali pembongkaran bangunan pila permanen di kawasan hutan produksi terbatas Desa Pejarakan Kecamatan Grogak, Buleleng karena melanggar aturan. Iwayan Koster mengatakan pila tersebut berdiri selain tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR dan perizinan berusaha bidang kehutanan juga melanggar peruntukan hutan produksi terbatas serta keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada LPHD, Wana Makmur Pejarakan. Ditegaskan pembongkaran tersebut dilakukan setelah pemilik bangunan diberikan peringatan 3 kali dan hingga batas waktu yang diberikan tidak melakukan pembongkaran secara mandiri. Iwayan Koster menambahkan pembongkaran pila tersebut merupakan bagian dari penertiban berdasarkan peraturan daerah yang berkaitan dengan pengendalian alih fungsi lahan termasuk menindaklanjuti praktik nomine karena ada indikasi pemodalnya warga negara asing tapi menggunakan nama orang lokal. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

yoga. Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia.

0: Ariana.
1: Ayo ya, cepetan supaya kita bisa nonton di depan. Ya, anak kita mana?
2: Loh, bukannya sama ibu?
1: Enggak kok, kemana anak kita ya? Aduh, kemana anak kita?
2: Itu dia, Bu. Putu.
3: Ibu.

0: Senang ke 4 MHz sekalian lagi kandung serangin perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gerang rai kantun ring acara Rahajang Bali. Senang makin kita akan membahas ini cara membuat anak agar agar gemar membaca. Ya, Kang Rai, sedurung dan duta buka lentil pun Niki yang keren Rai, Niki wenten colekan saking Bu Lohde Sari saking Jalan Sulatri Niki nge. Kalau menurut Ibu Niki, pendidikan itu penting deh, tapi mendidik anak bukan saja tugas guru, melainkan juga orang tua di rumah yang memiliki lebih banyak waktunya. Nge, kita harus kerjasama. Nah, tiang setuju Niki dengan pendapat Ibu Lohde Sari nggih, bahwasanya tugas utama mendidik anak Nike bukanlah di tangan guru tetapi di tangan orang tua nggih. Karena sebagai orang tua kita adalah role model, contoh kan nggih, contoh apapun yang kita lakukan pasti akan ditiru oleh anak-anak kita karena anak Nike merupakan peniru yang baik dan juga cepat nggih. Jadi alangkah baiknya jika di rumah saat bertemu kita juga ajarkan anak-anak kita Niki hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna Niki nge. Tidak hanya langsung menyerahkannya ke guru saja. Anggih Rai Mali dari Utara Sanggra Niki ring lain telepon 0361-223361. Nggih, semtuan sane arse Niki nyarangin silakan. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, selamat pagi, Gek Sintiaku.
0: Kok Gek Sinta? Tiang den duta.
1: Nggak sengaja aja orang Gek Sintiaku. Soalnya tumen ada cowok pagi-pagi.
0: Ingge, tumen dah Niki.
1: Cowok ganteng, brewok lagi.
0: Aduh bisa aja Niki, aduh.
1: Sira Niki, Sira deh duta.
0: Sementara saking taban Niki.
1: Ya terus tabanannya kan lebar.
0: Mahindira Niki.
1: Bunga di atas meja. Ini kan ke Jermannya, ini Jerman kalau pagi-pagi Nini.
0: Oh Nini, gini. Jerman.
1: Gimana kabarnya Gatro Deduta?
0: Deduta sehat Niki. Mbak pun api Niki.
1: Emak juga sehat tapi kagak gini suaranya

0: din tapa, salah makan mah ini ya.
1: Oh, and then ya, makan
0: agak kurang sedikit, oh. Ya, tapi sudah minum air putih banyak, air kelapa muda juga sudah.
1: Banyak-banyakin.
0: Ya dari kemarin ini gara-gara ini nyuruh ini kita banyak minum
1: ya. Ya Mbah Indira yang jadinya banyak minum harus Niki.
0: Mbah Indira harus banyak minum gitu. Cuaca
1: Niki rem-rem deh Duta. Rem-rem gih kalau di Denpasar Niki cerah Niki mah.
0: Iya rem-rem Niki. Mah korden kadang yang bendi tengah lagu udah ulam anak kacau gitu pada. Oh mah kisi ya betul ulam.
1: Betul gulam ternyata.
0: Ya di Duta sudah sehat mah juga ya biarpun ada kendala suara tidak enak ini ya. Yang penting bisa mewer sehat berarti ya.
1: Sehat ini benar nih kemah.
0: Terus tadi Mbah dengar nenek Mbah sambil cacak cicik nih deh
1: CCI. CCI cacak cicik ya.
0: Ya CCI cacak cicik hilang.
1: Oke, Mbah, Diki topiknya tentang bagaimana cara kita membuat anak atau cucu gemar membaca.
0: Untuk perhatian untuk menarik gemar membaca gitu deh.
1: Ya
0: dulu ini anak-anak yang waktu anak mah dah tak melanganan anu cerita kuncung itu deh.
1: Oh, gitu.
0: Terus cucunya bapaknya yang meneruskan itu diberikan juga koran kuncung itu deh. Dapat juara lagi itu ini itu deh.
1: Oke.
0: Okay. Dapat juara ya, mah dipanggil lah namanya ngambil ke pos itu deh. Sehingga mah waktu itu sudah juga mah bisa bawa sepeda terus dibonceng harus yang ajak yang bersangkutan. Yang dapat hadiah gitu itu dapat juga amplop gitu deh. Tapi untuk sekarang dah ini
1: gimana nih?
0: Suruh membaca. Padahal ada dokumen yang perlu dibaca dianu sama kakek, nggak pernah diambil.
1: Nggak pernah sama sekali, Ma.
0: Nggak sama sekali, nggak pernah. Terus Mbah, aduh kasihan deh lu gitu. Nah, kalau di sekolah dulu deh, ya Mbah juga ikut di perpustakaan. Untuk menarik anak-anak biar dia betah senang membaca kan ini deh. Buku yang kita pajangkan dan buku yang dapat dari kantor itu harus diginiin di tamah. Tanyain anak-anak kesenangannya apa. Gini, bikinlah kita proposal untuk amprah buku itu ke kantor. Gitu.
1: Jadi dicarikan bahan bacaan yang menarik untuk anak.
0: Ya, yang menarik bagi anak-anak. Kan gitu. Kalau dulu sekali hari Sabtu kumpulin dah anak-anak sama kepala sekolah di lapangan untuk itu dah bagaimana apa buku apa cerita apa yang diinginkan biar ramai perpustakaannya gitu dah kepala sekolahnya beri pengarahan gitu. Seluruh anak-anak dah dikumpulin deh ya beginilah ini akhirnya kita beliin sendiri ramailah perpustakaannya jadinya dan deh sepengetahuan Mbah deh. Kalau mungkin kalau Mbah mungkin lekati mau memacu deh ada anak semua nyema api korek sepuluhnya gitu.
1: Ya ada Mbah Indira balik TikTok nih kidah ya.
0: TikTok apalagi TikToknya imun sama Deduta apa anunya TikToknya
1: Deduta. Deduta tengah TikTok nih Mbah.
0: Oke, dan kita balikin TikToknya.
1: Oke.
0: Kami Dede juga.
1: Dede punya dia. Iya,
0: Dede kasih ya. Ini Mbah nak demen ikuti gitu deh. Nak gaul masih Mbah Igis
1: deh. Oh, lebih gaul Mbah Indira nih kan Deduta. Deduta sing latih tok.
0: Tapi sayang waktu tanggal 3 Mas sing ndang hadir deh.
1: Iya, tenapi.
0: Nakonan gede Mbah Indira waktu itu deh.
1: Nabi?
0: Nakonan ya Mbah waktu tanggal 3 tuh. Ten Mbah Indira itu jadi nakon deh.
1: Ten tiang nakenan karena sudah tahu tiang dari fotonya wah enggak ada nih Mbah Indira. Enggak ada nih.
0: Pernah banget itu ya, kalau waktu itu deh.
1: Oke.
0: Ya ini aja ditinggal yang ini dijalani gitu. Biar sama-sama jalan gitu deh.
1: Benar dicoba. Nanti kan tahun depan bisa lagi kita berjumpa.
0: Iya, tahun depan. Kalau tahun lalunya emang hadir juga sama Nini Ita, sama Bu Enang itu. Pokoknya senang lah kalau sudah ada waktu. Juga
1: gitu deh. Gitu deh, Duta.
0: Membayangkan Mbah tinggi apa pendek deh?
1: Deh, Duta membayangkan Mbah Indira ampurong nih, pendek.
0: Sing serano tuh, sing menas
1: deh. Oh, di foto, di kolam nih ke, adik dikenal pendek di.
0: Orang gak sudut, jadi pendek. Supaya
1: Bu Eka, Mang. Hah? Masa? Tinggi, dong.
0: Coba tanya besok Bu Eka. Supaya Bu Eka tingginya. Ya, lemesnya juga sama Bu Eka.
1: Oke, nanti semoga bisa berjumpa kita, Mang. Biar Duta bisa tahu.
0: Ya, biarpun tidak ulang tahun RRI. Itulah pokoknya sewaktu-waktu. Pasti datang ke tempat. Karena Mbah teman jalan-jalan.
1: Teman melali. Mbah Indira.
0: Ya.
1: Niki wenten colekan dari Nini Jerman.
0: Iya.
1: Orangnya cantik katanya.
0: Ya kan cewek lahirnya dari lahir cewek kan cantik.
1: Iya benar Nika.
0: Berambut putih cirinya, berambut putih semua gitu. Cuma bibirnya yang merah gitu. Apa yang dibilang tante Jerman ini, Jerman itu betul. Itu merah
1: bibirnya,
0: rambutnya putih.
1: Gitu, Mas Aing ngajak Deduta Niki Mbak Indira, Deduta misi uban Mas Niki.
0: Ah, masa. Kok di fotonya belum ya?
1: Ay, gini Niki wetan Niki.
0: Kan mau liatin di profil itu Deduta ini Mus ini Cynthia ini Krisna. Kalau Krisna sama Ge Ari dumun kenal Niki selain itu cuma kenal foto mantan gitu. Kalau Deduta brewoknya kan tahu yang dari foto teman Wardo yang Unes orang Batu Pakai. Itu kan Unes fotonya Deduta dikirimin lah yang fotonya Deduta gitu.
1: Brewokan. Iki Mbah.
0: Yang.
1: Niki wenten salam dari Pak Mang Pandu Niki.
0: Ah, Pak Mang Pandu mulai temen nyolek-nyolek.
1: Ah, itu ampun.
0: Kemudian mereka punya Nen.
1: Dereng.
0: Ah, mungkin ini mau punya Pak Man atau galah Pak Man. Dan kayak narbo jak Pak Tumancung dia jam subuh ketem. Ini Ica yang kan ini Nennya. Bu Eka bu dingah ya, bu dingah masan. Satu Jerman dereng munggah Niki kita.
1: Iya, itu ampun.
0: Iya, munggah makin ini sekarang Pak Mangku Sedani. Mas ini nyolek alam Niki jak ini Yunan ini tinggi. Kamu nikah dulu Duta.
1: Tinggi.
0: Ampun makai mah ngambil galah niki yang kari galah pangten semetona ketap niki kan. Kali jangkrik ni deh.
1: Kali jangkrik ketap. Iya
0: Duta. Ya Duta. Mas Duta. Rajin tugasnya ada Duta. Mali jam sampai jam sudah ada Duta.
1: Tiang sampai jam 10 mali bos.
0: Kenten ye, mali jebosnya mah mengikuti kenten dagang gantal nyeno. Ayo kalah sabar
1: mancing ye. Sabar nah, pas nih ke pas.
0: Ye pas ye, mungkin mah nyidang ranjingin deh.
1: Astung kan ye.
0: Ye menikah cuma Duta ganteng brewo. Kalah kalian Mas, ini bentuk sama Santi. Om Santi Om.
1: Yesus semua Mbah Indira yang cantik sudah nyerangin Deduta. Niki wenten salam Mbah Indira saking Pak Wayan Sudane Rajang Semeng kenten. Yesus semua Pak Wayan Sudane. Talar Niki wenten juga salam dari Bu Loh Desari, salam kenal katanya Mbah Indira. Enggih kan kai mali Deduta Sanggra niki mali siki penelpon. Ye, silakan Kang Rai, sane Arsa bergabung. Halo, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Rajang
1: Semang. Ampura demun niki modulasinya agak saru niki. Dengan Pak Yan Ngarbel niki.
2: Pak Yan Ngarbel. Suara radionya terganggu sekali nih ya.
1: Pak Yan Ngarbel niki.
2: Enggak.
1: Oh, dad. Siapakah ini?
2: Tak tebak gua mangga siapa gerangan yang bikin.
1: Oh, Pak Ted mancung niki.
2: Mancung yang ganteng
1: yang mancung-mancung itu.
2: Kok tumben ada yang brewok sekarang di pagi-pagi. Enggak mimpi semalam melihat orang brewok.
1: Bisa aja nih Pak Ded. Aduh, ketemu yang mancung-mancung pagi-pagi ini. Di
2: tumben di Erita.
1: Ingge niki de duta wenten kesibukan. Ingge wenten kesibukan nanti malam ge entar nukar ge entar.
2: Ya. Di mana kapanpun yang penting kenyal berempat semuanya. Ya, Yahud lah.
1: Ah, ingge tak kalah juga Yahudnya niki sawitra-sawitra pendengarnya.
2: Ya, lebih Pak Yahud tadi Mahindiranya.
1: Ah,
2: bukan ketap-ketap Mahindira.
1: Tapi ini kok.
2: Marah mangkal.
1: Iya,
2: selamat Mahindiranya ya memang. Itu rambutnya putih, bibirnya merah. Itulah yang namanya merdeka. Tapi terbalik.
1: Pun api
2: di atasnya putih, di bawahnya merah.
1: Bendera nih.
2: Ada apa namanya itu? Topiknya apa
1: tuh? Niki terkait dengan cara untuk membuat anak dan cucu kita gemar membaca niki punapi caranya.
2: Acting bisa penting.
1: Adi tenbih.
2: Tapi mauin. Yang penting terus terang teman membaca.
1: Masa?
2: Mauin nengah yang teman kita. Sekali berita ke timbang yang memacau ngadem yang ningah lebih rep yang ningah
1: lah. Oke, entar.
2: Yang memacau ni kau BBM kemel pikirannya tidak ke sana gitu lah.
1: Oh, BBM kemel tapi pikiran tidak ke sana gitu. Dan
2: pas sekali tiang niki ampun ngamburo ring gagang gantal kan melajah tekan tenten mirang di gagang gantal sering saking dikot uning kidek-kidek.
1: Oke, dan artinya Pak Ded niki ten membaca niki
2: ya, ini tidak ada macam-macam memang di waktu sudah ya sedikit-sedikit kan untuk baca-baca gitunya berbicara sudah lah kepingin lah.
1: Oh, gini paham aja gitu. Paham
2: udah ya, sulit untuk baca gimana ya, pikiran udah tahu dari dulu dah makanya sekolahnya SD dulu ya memang jadi orang blok on lah.
1: Ternyata gitu pinter Pak Tut teh.
2: Tapi ini orang pinter sing naik man cekok udah blokir pun macam ke mau dan di sibalik sing naik ke berikutnya ya juara satu udah tepat.
1: Oh, sekalinya nggak naik nantinya juara satu langsung kita
2: gitu ya kaget jadinya. Tapi sampai sekarang nggak pernah juara lagi di jarinya. Dan segitu aja.
1: Oke.
2: Nika mana cepat di Mandora, udah langsung naik. Jengah kan orang
1: terus. Mungkin jengah atau mungkin sudah tahu Niki soal-soalnya udah apa.
2: Itu kan buat Mandora tapi cepat. Naik kayak kejadian sih kan Mandora. Tapi juari dia ke Bumai.
1: Ini penting kan Nika waktu juari.
2: Ini sekali kencana ngalih-alih itu nanti menekan semoga ya jadi dengan pacarnya makin jadi segitu yang bisa itu lah ilmu yang harus kita ingatkan di membaca itu tapi balik ke zaman makin
1: tinggi
2: mewah aja ada apa
1: nah kencana pun Pak Tut malu nyemak HP cerik-cerik ya kencana
2: Memang mudah-mudahan lebih positif tapi ini kok positif. Yang kan kalah, nah jangan bisun yang berutang tipan, yang sing bisa ngutuk tapi ipun jag bor bisa ngelik kene ngelik itu. Nah, kalah zaman ni pentingnya. Di mata ke, pengin kene lagi dia.
1: Iki Pak Patut.
2: Ngung-ngung gitu tadi ingat
1: sing aku ingat. Nggih, tapi masih bisa ada duta dengar kok niki modulasinya
2: ya, Pak. Tapi padahal udah jauh dari radio. Dekat dari api.
1: Dekat dari api.
2: Ini tadi saya yang komentar masalah nah jenis-jenis Bang bisa masih atau kencan cara mesin. Yang masalah setelah tiang ngepu cucu ni ke tiang ngurin dia capo gendeng.
1: Oh, ni satu anak-anak gendeng ni.
2: Tapi ya nak ni patut ni takut ni Bang Wiso yang takut ni apa ni wanen Bang Wiso wanen mumpul gendeng. Dia memacu dong. Dan nak mudah-mudah mana coba masuk mana tiang bisanya.
1: Aiyah.
2: Dia jangan ni ngurin memacu lah bal-bal pedalam.
1: Iya benar.
2: Iya deh, ya wek kemuli ye. Iya. Yang itu gak pakai macam Om Santi Om.
1: Ini Om Santi Om. Suk semua Pak Tut Mancung yang ganteng niki sampun nyaringin di dutang ye. Nggih kali niki wenten Pak Tut Murdaya seneng nyarengin suksema Pak Tut. Dek, kengken kabare tumben semengan siaran nggih niki deduta. Tukaran sareng gek Cynthia dua ning deduta wenten kesibukan malih bos malam ning nggih. Rahajang Pak Tut Murdaya nggih, sate kenak rahayu. Ingin hari masakan dumun melebas duta pacang wali niki nyerang nak tetap setia 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Makna Sanganan Cece. Perayaan Hari Raya Saraswati dilaksanakan setiap Sanis Cara Umanis, Wuku Watu Gunung. Ada yang menarik dalam penggunaan sarana Banten Saraswati, yakni sanganan Saraswati yang berbentuk cece atau cicak. Saat perayaan Saraswati, semua pustaka keagamaan dan buku pengetahuan lainnya diupacarai dengan sarana upakara. Sekurang-kurangnya upakara Saraswati terdiri atas Banten Saraswati, sodaan putih kuning, dan canang selengkapnya. Dalam bebantenan Saraswati yang lazim dipergunakan oleh umat Hindu di Bali, terdapat sarana berupa jajanan yang dibentuk menyerupai cicak yang harus dimakan saat banyu pinaruh. Rupanya, ada mitos yang menyebutkan jika memakan sarana tersebut menjadi pintar. Secara filosofis, sesungguhnya hal ini berkaitan dengan sikap orang Bali yang meyakini tatkala orang berbicara sesuai dengan kebenaran. Maka cicak akan berbunyi seolah menegaskan kebenaran tersebut. Hal ini mengandung filosofi bahwa ilmu pengetahuan dipergunakan untuk mempertegas suatu kebenaran, bukan disalahgunakan untuk ketidakbenaran. Oleh sebab itulah dalam sistem tata tulis huruf Bali, tanda titik atau penegas aksara disebut dengan cece. Dalam sarana Banten Saraswati, jajan berbentuk cicak tersebut berwarna putih dan hitam, mengandung makna bahwa ilmu pengetahuan itu netral, tergantung manusia yang menggunakannya. Oleh sebab itulah, agar ilmu pengetahuan yang diterima merupakan ilmu yang suci, maka jiwa dan raga harus disucikan terlebih dahulu sebelum menerima ilmu pengetahuan, yang salah satu caranya adalah dengan membaca buku.
1: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
2: Korea? Jerman.
1: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
2: Bukannya itu Argentina.
1: Argentina? Jadi pengen kesana nih, pengen lihat patung Liberty.
3: Hah?
4: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
5: Kandung kesarang. Rumah RRI Denpasar. Suara budaya Bali.
6: Suara budaya Bali.

0: Terus 6,4 MHz akan Radio Kantun Sarangin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Hai niki wenten colekan niki nggih saking Tukakyang Kanura Wijaya. Om Swastiastu gede nyaringin gede untuk gemar membaca literasi nike. Ditentukan banyak faktor yang paling menentukan, terutama faktor lingkungan dan pembiasaan oleh keluarga dan juga sekolah yang punya fasilitas atau tidaknya nggih. Literasi dan numerasi nike penting untuk dikuasai zaman sekarang. Nah, untuk cara membaca nike mencerminkan orang nike suka membaca atau tidak. Nggih, salam rahayu, maaf tidak menggurui. Tiang tidak bisa on air. Salam sareng Gung Ge Sintia. Nggih, suk semua. Tukakyang Kanura Wijaya. Nah, niki benar apa yang dikatakan oleh Tukakyang Kanura Wijaya niki nggih. Di mana kita sebagai orang tua di rumah juga harus membiasakan niki nggih anak-anaknya untuk membaca. Di mana anak niki kan peniru kenten nggih, peniru kita kenten, dan kita menjadi role model niki. Mungkin kita bisa mulai dulu untuk rajin membaca, baru anak-anak kita akan mengikuti kita. Enggak kan Rai, mulai duta sangra niki ring lain telepon 0312233361. Sani Arsa bergabung niki, silakan. Halo Om Swastiastu.
1: Halo Om Swastiastu, Reduta.
0: Om Swastiastu niki, semeton saking Taban niki.
1: Inge.
0: kayak kapal iki. Kayak napi ya iki duta paling bener.
1: Lu gene duta paling
0: ta. Eh Pak ya ngapa iki?
1: Inge. Montau kan bawa paling.
0: Percis soalnya Pak ya, seperti suaranya Pak Mangku sedang di yening bulu-bulu. Aduh Pak Yan, Pak Yan.
1: Di perempat harus bisa dari bunglon. Ya, di daun kayu kadang, di tanah coklat. Pangaman hidup, di kandang kambing ngemeh, di kandang wajok, bang bisa bunyi wajok.
0: Eka bunyi wajok Pak ya. Di kandang wajok mekah tuh.
1: Wajok asma.
0: Wajok asma.
1: Kena sakit asmara.
0: Ais asma. Ada.
1: Nih tara ayo nih.
0: Ada Pak ya.
1: Nongkel masih gede sing kita
0: timpa. Jek semang Pak ya ngekal iki.
1: Yoga ada penting, penting tau.
0: Yoga ketawa.
1: Ko yoga ini bo yoga.
0: Yoga ketawa pan happy.
1: Bu mang budek jek nyololet. Nggih. Sayu bu mang. Sek semua makau. Yang bu Ninda kuum ini ke nyarang di jelakan loteng rayu bu Ninda di kapal pun nyentak sang yang suryo niki
0: patah niki Pak Yan niki tante Jerman ketipu niki dengan suaranya Pak Yan ini cewek niki kan
1: tante Jerman
0: iki.
1: Ya terus kentang mungkin tanda ya. Hai Linda, ampun Linda kum. Tapi ya topik ini deh, masuk oleh warung ini deh.
0: Ah Pak Yan, niki gimana cara Pak Yan niki meningkatkan minat baca anak utawi cucu niki?
1: Kentang ampun usah dimakin zaman sumbo zaman. Apa ya dana tadi elektronik sing itu deh.
0: Ah zaman digital entah ni.
1: Ah digital atau boleh mental tu. Leh bangangon digital, kago bisa mental. Mila dari mental kita. Yang yoga layu kumpian paman kamu kerjaan jadi dutan gemar membaca MK nah buat ika iseng kita deh macam cewe jadi iseng kita yang panah boleh kle kle boleh tuno boleh nganter iseng mau sedang ano pino orang mengajar membaca iseng kita ya yang lain aja ano pitan MK pitan SD nah ada perpustakaan nanti itu di sekolah nih.
0: Oh, kentang.
1: Yang subuh keluar, jam membelanja, malu lagi kejap nih ke apa jual membeli, ya apa di perpustakaan itu negak. Membaca, ada majalah Bobo, si Kuncung, atau liur atau no. Membaca, sih itu membaca lagi. Bisa lah dia mengenal dunia, sih kita deh.
0: Ah, benar bica pak ya.
1: Nah, teman jadi mau macam ni, sih teman yang mau canoi, yang mau cingkla, dia jawabnya.
0: Tapi tetap yang perpustakaan gitu yang mau cingkla.
1: Yang di luar dia mau cingkla, anu, ane teman mau macam ya perpustakaan, ya kita mau macam, yang jadi, nukan ada perpustakaan buku-buku kita dongeng-dongeng, dapat deh.
0: Kari enten pak Yan.
1: Niko longeng-longeng, niko si kancil anak nakal, niko suka mencuri ketimun lah, kan ada tu.
0: Iya entah tu.
1: Kan ada tu ceritanya si kancil dengan buaya.
0: Gitu.
1: Tu dengan kak macam pidan. Nah cara balik kan satwa tantri, sen kita tadi. Tahu ke makannya uning, kak bude-bude satwa buaya jaga kancil, lutung jaga kekuo. Siap selam aja lubah kata tu mengku nawang bude-bude kata yang nasing lagu ten memacu kata singnya nawang dan jadi cucun kah nah boyorin bekapah ngemangape gitu jenek muncul umur satu tahun bobiso ngalir apa dah aneh tadi
0: TikTok.
1: Tuh main-main gitu tuh. Oh. Ada kata mau lompat kata di HP itu.
0: Udah duning deh duta.
1: Iya di HP ada jadi itu kata mau lompat tokek.
0: Oh game-game nikah nih Pak Yani.
1: Di HP itu ala-ala buat bokoknya mengenap ada di situ deh. Wakapah ngemang kita borin, yang lagu mang ngempul, ngempul itu, yang rumah kang Wang mau bahasa Bali ngorin kita.
0: Oh iya benar.
1: Yang gua di sekolah nih kan lain tu bahasa Indonesia yang orang itu.
0: Benar.
1: Yang rumah, pancing ya rumah bahasa Indonesia.
0: Di sekolah bahasa Indonesia.
1: Karena orang ngangin neng sih yang awang.
0: Ijok angin nih sih.
1: Jok mau kota aja ya deh.
0: Apa mau kota aja?
1: Kebeleng-beleng.
0: Kota aja.
1: Mau cuma halo dangin mau jok. Jok cermeng sama roti aja orang kita tuh.
0: Cermeng sama roti pak ya?
1: Neng-neng sih ngerti. Kentan sampun ini jadi itu.
0: Doang pak ya. Inilah hasil membaca kalian kayak pintar kayak pak Yan ngarbe.
1: Jika doh mau belanja sen tetua nang di kerobelah sih nawang.
0: Berapa kerobelah ya?
1: Oh lebah sih nawang, belum benang sih nawang. Perlu masih ajin ini pak nawang yang belum benang bahasa Bali ini belum benang. Sane 75 sih gitu. Pengawang masih jauh lebih gede pasang je Indonesia.
0: Ingin pengajak kini ni bahasa Bali ni.
1: Cucu drama tahun nak orang kak kata bahasa Bali untuk rumah yang di sekolah nak bermain bahasa Indonesia. Benar me kata ada nak teko nang uling gani boh kak nak teko mam kak boh bisa yang bertanya nang gitu. Baru ya. Belum ngoton lebih jadi boy ada ane 2 tahun tu deh.
0: 2 tahun ya gue.
1: Pintar
0: buat.
1: 1 tahun tapi ni kalau 1 tahun
0: lah. Bu pintar artinya udah
1: sama tanya. Boleh bisa, mam kak nak boleh bisa nak uyan dari orang tu deh. Oh kak ada kalau tanya nak tu kayak tu, mam kak. Orang kah ngopi tu ngopi kah ada. Tapi itu nak jenis nak yo ingat yo nak tajam gitu cara apa dah nanti cara muncul ambang tu jenis apa?
0: Ah iya.
1: Tajam yo jenis boleh orang kah. Makanya ni hati-hati ngoreng nak cenik gitu kan. Ingat ingat ni yang sing bisa nguluk-nguluk.
0: Ah benar benar cara ya.
1: Tu ngebang rahasia yang nak cenik ngejak ngebang rahasia nak tu. Terus ingat.
0: Ingat nah.
1: Ada gitu. Kata aku botowo kene cara ambang bo. Heeh. Kle lengkong boleh.
0: Iya.
1: Butuhun pangkatnya bidang kopral jadi butuhun pangkat sing dang ngobrol gitu.
0: Tuan pangkat.
1: Cek segar lagi jadi tunas jadi kita nanti.
0: Benar-benar.
1: Agak tua apa mungkin anu sangat gitu jadi segar lagi
0: tunas.
1: Apa ngasih tau agak ngurutung cucu piana gitu. Nah, yang tadi orin, nenek jani lah yang
0: tadi orin.
1: Jakarta, jadi bebangkong lilik montor.
0: Nabi benih kau, Pak Ian bebangkong lilik montor.
1: Kerang lap lap, lo mungkin kita ngalas deh. Sisinya gebok, boyo.
0: Jadi dah, kau Ian aja.
1: Iya, yakti deh, kalau ni, nenek buk lek lek tu jani jek. Sing nak wang, ya, bin apa bin ya hidup ya di kota harus lah.
0: Kita
1: cuma aja mau wapeng, mau jamu berayau ke kita mau kota kajau boyo ke beleng beleng.
0: Ke beleng beleng.
1: Jadi nak magai ya negah boleh dibucu apa aja mah.
0: Apa aja kota.
1: Ya orang nak subuh kele.
0: Benar benar.
1: Kita nampun terima kini ni nah yang mudah mudahan je. Nyah yang cerobiana, ni cuma nyah yang ngerti kita selalu ngelagai. Tangan yang dah bojok, ini sehati yang ini ngurus ke kemolakun lah. Yang sebut tua, yang ini jangan saya ngalih bayang, ini buat itu anak suka saja nanti ada yang yang buat cukup umur pun emang, saya ngau kita ini sebut yang buat cukup umur. Orin min yang anten yang cukup umur sen kita deh.
0: Iya benar nih kak Yan.
1: Ah, orang subuh kena umur masa sedang remaja ya ni puas ngaco remaja selagi ngalegai ya pulang unduh unduh kayo medan pasti ngaco mutang tu ngalih jalan ke mall gitu.
0: Ah benar benar nih kak pun kak Yan.
1: Tang bedek ngaco mau ngentuk.
0: Tuh kan ah kentan ampun lagi yang anten yang ngentuk ngaco mau ngutang.
1: Oh, apa jang kalau kene kadung kene. Gue lapis saya.
0: Sing gitu.
1: Sing gitu. Tadi juga. Pragat gen. Sing. Pasti ngadak gue lama aja.
0: Iya pasti.
1: Iya iya iya. Bila ngade bang ke langon kene sing kita ya di neta.
0: Iya nyileh-nyileh pes
1: lagi. Ya. Ya ben nyileh. Ano tuku. Mulain kena pak layu sampaian pemilihan ungkap sudah sama Rudi.
0: Ege, ege.
1: Iya, iya nanti sehingga jadi masanya kecil rego selaku melajah. Mendan yang sebuah ngelah skill, alu ada ngelih nak lu gitu.
0: Iya. Ego bagus deh cucun pak pak Iannya gitu.
1: Ampun je, sebuah orang yang buat ngelah skill. Jekan ngoyong-ngoyong lah kalau ada nak mang gitu.
0: Wong. Tak ada pun ngoyong juga ada yang nganggur mulai sing itu.
1: Oh, ada yang miss call gitu sing
0: itu ya. Gege ya. Iya,
1: gaya nas semang bonyi dang nyopir.
0: Heeh.
1: Nyopir lenang.
0: Bengong. Lenang bengong, bengong.
1: Nge. Ada motor nang kacau tulen. Nang kacau. Nang keluar gitu. Pas tengahnya mulai makan, tidur, kemudian pas itu, ini nyopir lenang, kita cuma kayak hijau, ya ada hasil.
0: Hasil, ada hasil.
1: Iya, jadi masak ngerago jenis, cuno, jemat, jadi kalau yang borin, ya, ini piana, kata, demaneng kayak ini jemak, buat kecang.
0: Ah, iya.
1: Isubahan lagu naman ng gaya na yung jumay.
0: sing bu masa menggai ke
1: iya jemaah jemaah gai ne doma nang ke tete de
0: ai nge nge
1: jemaah gai ne doma nang kenja gai ne doma nang to bo jemaah di subah ne jemaah doma nang gai ne jemaah
0: filosofi yang sangat mantap iki lah ya
1: mesti nak go demat yang gai ra go jurusan cari STM atau jurusan bangun komontir lah kan kan sing banyak mimpas
0: mimpas gigi
1: jurusan menggambar apa jawabnya kok kebangunan lah kan nyale itu yang komontir lah jurusan yang aduh lulus semuanya
0: aduh lulus
1: makin membaca, lagu membaca, pengetahuan lagu perkembangan zaman, gitu-gitu. Jadi apa? Kemarin bangun mulai musubi, banyak macam apa?
0: Apa ya? Maka bangun cuma apa?
1: Iya, jadi apa? Bukan semalam tu. Sabtu itu keadaan mungkul katanya.
0: Iya pak ya.
1: Boleh, niki bumar pun nyarang raya bumar. Kau tahu kalau nyolek niki. Buat Jerman, ngira ayo buat Jerman BKBB ini itang eh. Gombiang yoga sampun nyolek. Memang pandu ke hangat yang salah ini. Eh. Patut mancung ampun munga.
0: Sampun bayang.
1: Eh, mas anak nurumun. Butuh buat ibu adalah cutat sarang sama deh. Cuk semua ampun boleh yoga ini semua. Eh.
0: Ah, yoga ketawanya.
1: Eh, om Santi, Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Santi, om. Ayer ngai ni ka tadi pak yang ngarbo sana sampun nyarang de duta. Inge kan ngai dari gegonya niki obrolan niki de duta boleh niki sedikit nge cara untuk membuat anak-anak niki agar minat nge minat membaca. Seperti yang disampaikan Niki oleh Mbah Indira, jika anak-anak ingin mulai gemar membaca Niki, pertama sediakan buku atau bahan bacaan yang menarik untuk mereka. Dan juga kita sebagai orang tua harus mencontohkan, menjadi role model bahwa kita ini senang membaca, kebiasaan membaca ini harus kita turunkan, kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Nah, selain ini kita bisa libatkan juga anak-anak kita atau cucu-cucu kita niki untuk memilih buku atau buku dongeng yang disukai. Dan jika niki anak-anak tidak tertarik sama sekali, mungkin kita bisa lakukan seperti Pak Tut Mancung niki dicoba untuk diberikan ilmu melalui satwa lewat lisan gitu mereka ini. Nah, di mana dari kisah lisan satwa niki mungkin anak-anak akan tertarik niki membaca, apalagi jika bacaan tersebut memiliki gambar dan visual yang menarik akan rai. Akhirnya akan rai asa punika mangten sanae pasti de kader deuta ring rahina mangkin nenten terasa niki galah deuta sampun telas niki nggih nyarang akan rai ring rahina mangkin nggih. Suk semua aturne deuta majang akan rai sanae sampun nyarangin sampun nyolak-nyolek sampun pasti de munggah nggih. Nggih kang rai dedutan nunas gang pengampura niki duaning selami bertugas maduwe kekirangan utawi keiwangan sanetan manut ring arsa semeton sareng sami puputan deduta antuk paramasanti om santi santi santi om.

Rakan Rai, Ketua Petani Muda KREN Anak Agung Gede Wedetama mengingatkan ekonomi sirkular akan tercipta dengan konsep petani KREN yang inovatif, adaptif dan memahami akses pasar. Dijelaskan, di era digital, pertanian bukan lagi sekedar kerja fisik tetapi juga strategi dan teknologi ramah lingkungan. Agung Wedetama menambahkan bahwa menjadi petani KREN di era modern akan membangun ekonomi berkelanjutan dengan mata rantai pertanian dan akses pasar yang menjanjikan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kalimantan bentan sawidra menika sami bentan naoman jero we
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4.

0: Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

En sing itu pagi boh op gumi ne buko jani kadiraso tanpa belat benoh kelawan peleh ke luwung kelawan tuaro melah sawireh emak kejang ngabo po benoh makawinan juga lantas seni jalan-jalan saling sigit saling sogok saling tuludin ngulatih kelegaan manah yone kelegaan hidup pepo didi mewastu keraso nyenjok diape ke kaden mialangin po jalan dengne raos na kaling-siling siripidan buku kegendengane semut-semut api kijo amin mulih semut api itu kan irago banyak-banyak nih rakyat jelatan kijo amin mulih kijo laku jani ngalih aneh kita ngalih aneh ke abdi tembok bolong saling atat saling pentil begitu dindingnya yang tebal dan tinggi bagaimana kita mampu melewati kewalo ada bolong abesik celah satu kan nak ngalih abesik aneh dot kemo ngajak siu tuh kengkenan cara saling ngatat saling pentil tuh kengkenan cara saling sogok ada bolong abesik aneng rebut bolong tuh ajak liu onyang berkepentingan gitu dini sebuah maka awinan sing kena ban benah kelawan pelih ada jo masih nak ngerawasan raos siming apon tu apa raos seken apa raosan mo jano sing gitu nak sake wale inti ini mau kejang ngalih anema dan kerahayuan sake wale po jalan dokin bolenan dini rago patut ngelah anema dan wiweko wiweko ini perlu ada dalam diri setiap orang aneh madan wiweko panyuluh kang benoh peleh setiap orang harus nawang wiweko pangkenoban membedakan aneh jen benoh aneh jen peleh

Aduh, kadi merasa bengong ya dewek. Ngiwasin, neletak

0: Wiweka teh satmaka sunar, satmaka damar, ane ado dipakenakane manyulohin peteng ati. Sawireh irago mekejang ne ajak kepetengan dipakenakane, maka awiran perlu damar. Angon nyunarin peteng itu pangside galang. Ane kewah muang ketil, ane jen sandang kaduluh. Yening subuh ada damar dikenah, ane madan wiweke. Sido bakal banen kene liung liun jalan. Nejen patut entasin. Pangdo kanti rago mau jalan ketemu dengan gang buntu gitu.
1: Nenek-nenek nyen itu kone aruh ya bodoh.

0: Aman, iya ngajak tuh channel no, bro.
1: Yud, weh. Jak si ngoyong-ngoyong tuh ada nak rau. Tut. Tut. Adin beli cai tut.
2: Pro 4 RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali.
3: Om Swastiastu beli.
1: Nah, Om Swastiastu. Weh, kaden yeah. Mau janji dan nih. Mau janji dan nih.
3: Janji engke nah.
1: Ye, sahab dia bakal nekang tamu.
3: Tamu?
1: Aji. Tamu. Tamu. Nu tamu masih meton rago. Nu masih medang timpal tamu tu. Ne meparap aji tiba.
3: Oh, aji tiba.
1: Beli mana sebuah mau janji mapan tu. Singgah rumah beli Dani. Ini sih gitu. Bakal ngidih tertimbang aja ragat gitu. Tut lah pokewo. Beli ngelah pokewo. Sing ngidang meragat dan pedidih sih gitu.
3: Benar.
1: Adi kerana sing ngidang meragat pedidih. Nah, ikan menurut tut tuh.
3: Jadi kalau ngidih. Penimbangan.
1: Penimbangan aja ngain lucu. Tertimbangan.
3: Penimbangan.
1: Ah.
3: Tertimbangan.
1: Tertimbangan. Penimbangan. Tujuan ngidih tertimbangan ulian rago kena polusi pengbakat so lu si ini kata dia ni dah
3: menam dia
1: kewalanya ada lelak takuan jak takuan kenapa pe kobat lihat dok kal bayu kal takuan masih
3: nah, pasti pasti
1: nah kerana kal takuan sing pakai neap jaga te
3: yang kenap jaga ni ap
1: ya pasti bakal mading-mading mengi nih.
3: Siap,
1: ap, benar-benar tak?
3: Ap, jaga.
1: Ap, jaga. Artinya keadaan gumi. Ya. Gening nggak?
3: Gening,
1: ding.

0: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Ji. Mari ki, Ji.
0: Weh. Memeh bin terlambat kan janji ini.
1: Memeh bin terlambat emang nih bipuan sing jan terlambat.
0: Hah?
1: Memeh adik mengesiap ragu sing dia mengesiap ngurang ragu mimih. Bin terlambat ibi buane, ekin asa.
0: Okoan jani sing terlambat cepok bin masih bisa dong lionen terlambat.
1: Gaya sing dan terlambat.
0: Dek sini sih dek.
1: Sini nggak mau nengi tadi ya.
0: Abo maro kan yo sing ten telat.
1: Artinya jadi tiga orang nih kategori predikat nih.
0: Apa tuh kasih bi pengaturan puja wali?
1: No. Kena puja wali bi?
0: Kena puja wali.
1: Nih marah ya kapah kan? Asepo dun meja sakit ngeceng buat ya. Asedus.
2: Yang nih.
1: Nah lambat sing lambat nak anglah kesibu sih tuh.
2: Ya biasa.
1: Apapun nyak jauh ceroh aji. Dongos nih kewahan ban ngubaran ban mulai pengelegal singkat ini apa ben mesti ngebok untuk ben prakat ben mesti sing prakat
0: itu legend tuh
1: legend ya
0: ah?
1: Kerana legend ya
0: ya itu kan motor legendaris tuh
1: oh motor pidana
0: suko duko laropati itu
1: wih mau bekal tam-tam yuk. Iki nak beli gadget, ngip. Iki nak betul. Ayo dud, atur kan minggu dud.
2: Ngip dud terus.
0: Tut.
2: Ya, Ji.
0: Busan yang main kan di jalan nih sambil nggak motor sih gitu. Subuh tawang ada yang ngudiang tiang ngopak tekenak nih ngebut.
2: Maksud Ji ya, ampun. Aji ampun ada yang.
0: Opak kebangun munyik tekening ane ngebut.
2: Bisa kan di tengah-tengah nanti.
0: Sing.
2: Terus? Jadi
0: makawin tiang kesimpul tuh pas usan tuh. Yene adeng ane ngebut ngopak. Yene ngebut nih adeng yang ngopak.
1: Ini caraan Mang Sulusi. Jadi lihat sebuah adeng ben opak itu. Yang tuh kan dia tuh di tengah-tengah kan ngambil jalan. Sebilang ajak majalang lo teng nekit singa akhirnya ajak tuh tuh dalam jak nganang bin misi yang ada yang nak bensin kan dot enggak lengal bin ni tepuk bin mani bin ni tepuk akhirnya gara-gara jeep mekejang jalan lambat gitu loh.
0: Oh segitu lah deh doh.
1: Kekain men ibi puan bin muntur legian ini tepuk di kekain nganang di jalan mati. Artinya ragu kan sing ae nyelapin gitu.
0: Sing.
1: Yo yo merasa terganggu yo dot nyalip. Sing tegap padahal lambang utang kan yang ditongosan kal barang. Selapi kita dene tuh.
0: Teu mawenan tiang ngrawasan tipis sajaan benang aja peleh yo gitu.
2: Yen aja nge nikah gendan tiang Wendan masih pengalaman gendan. Tiang kal melekok mereka sih nangoman dan gendan. Tiang ampun ngeleding orang ngeleding ke kiri pun ampun jelas ampun tiang ada yang ampun di kiri tiang. Cak Wendan awuling duri cak. Cak ngerem.
1: Dia ngerem doh.
0: Ngerem lah.
1: Ngerem. Oh ngerem. Ada yang yang ngukum bunyi nasi
2: kalian. Ya napa kada
1: orang
2: cak. Atene Bang Ras yang memunyi meh jak aduh kengken
0: rago padahal benar
2: nggih
0: menurut aturan lalu lintas kita sudah benar
2: aturan benar
0: yo ulian ngebote sing tepuk etun nadak yang ngerem yo merasa bahaya
2: ngopak. Yo ngopak
1: jadi samping yo waspada yo siap itu
0: siap
1: tuh deng nadak lah ngeliti kan sih
2: sebuah
1: aneh
2: uling tua mau
0: biasa aneh tuh ibu-ibu nih gitu tuh.
2: Nah yang ibu-ibu kan
1: Iya kan ibu-ibu kan
2: lenteng ke kanan ke kiri.
1: Yang ibu-ibu
0: oh yang setangnya lebang ada tuh. Panak nih lebang tuh sen. Begitu? Biasanya ya kan ngereteng ke kiri ya kan. Sodo buang aku kanan ya ngereteng ya kalau lewat ke kemana-mana. Buang itu udah ada motor kalau di belakang.
1: Ngalah ya?
0: Ngalah ya ke kiri ben kalau retengnya tidak ke kanan.
1: Nah, no, benar aja reteng kanan, kamu ucap ke kiri. Panaknya sabar dan udah. Kemudian mesti latah ling dangin matut.
0: Aduh. Mau enak di jalanmu lo paling bermasalah. Naliu bencana di Margo Agung mau kejang apa masalah?
1: Nah, kan ada yang ngupas ya. Naliu bencana di Margo Agung. Artinya apapun nak nyanyi saya di jalan sih tuh. Rago teng lah pengalaman di jalan. Nak kenal sing ban yo. No. Aji ada yang ada ban. Ji ratu lepot itu bisa ulung. Apapun rengat. Sing masih karawannya ulung. Bencana selalu datangnya di sebuah pedalaman kita nang orang itu.
0: Bahaya itu datang di mana kita hilang kewaspadaan.
1: Niki, niki, nebo orang tu ibi itu tersinggah mulai itu. Binan ragu tu no ya no, binan ya ragu kone sing waspada. Itu betul ke bencana? Kan tu tak kau tu ibi tu beliye.
2: Nah, dia kan mau waspada, bawa pun sebuah ngeleteng, berjelas pun sebuah ngeleteng. Ne waspada tu, ne duri, yang dia pele, yang dia ngopak itu.
1: Tut bo waspada yo, belebihan waspada yo, karena yo sing berkonsen tu. Si tawa abah itu, yo karena yo kesiap tu begitu kepala, yo sing ngeleteng, sing nawa, kadai ban benah. Tu benar lepas di mereka agung sih kenal ban.
0: Bisa kita orang mana? Tekengken Pak Melah kenapa gitu.
1: Eke jangan nang perjanjian leting gitu. Dari sing rungu. Mau di pada sing kedo bari jalan iki.
0: Isi nengke apa? Sing manu ben pasang leting itu. Bong pasang kalau sing hidup gitu.
1: Oh, udah pasang di montor eh.
2: Pasang kau. Cara dengan HP di jalan
0: Nah, ini paling riskan dan paling berbahaya dan tiang paling gedak nepuin yang kena hingal-hingal anu kan ampere kan bawa 20 kan ti
2: hingal-hingal ampere 20 hingal menjalan
1: motor legend tuh ampe 20 belum selesai jalan 5 menit tuh gede
0: sunari jadi apa misi ngoa bro anak-anak tuh tuh budi salip motor sih dah nyalip
1: ya malu main ampe di jalan maksud itu tuh nih satuang aja nih nyana
0: rosa iya kengkeran waspada kengkeran konsentrasi dikit tuh eh apa bisa apa ben menjawab sayang-sayang langsung
2: udah ketarang ya ke ngopak kan kan mental anak-anak jadi
0: nah
2: kau terutama kan di jalan kan dari margin
0: ne pemekas raso-raso ti bukannya tidak punya nama dan etika tata krama segitu menurun volumenya mungkin tuh coba jani cinga atau tenine ada mas sugro kan tua-tua langkin regon gak yo sing ngken tuh panake dijodong orang bapong orang nanang orang haji lo bos itu kadang timpal
2: terus bingung
0: seakan-akan tata krama itu udah ada bapo nanang orang tua nak benahnya dihormati terkadang patuh karena cara mau timpal aja timpalnya dirurung ini marah teko ikan gak terlalu ngeplar manang ini kan tua
1: luung tes kuping mendingan di mana dengan sinang plar
2: ya
1: satu marah saja dia nah itu sourcing ragane sendiri sekenoban mundonan ini cerjani itu ula-ula senawa je bos kita warga di dinak tua di geng-geng mah weh itu ulian sing tawa apa sekenoban mundon ragane cianya nang dihormati kan itu campanan ini jani itu je
0: kal geng-gengan jani itu ke depan
1: itu tuh dengan cara apa kalian mengenal
0: benar yen rao sang jamane kan mekejang ulian manusone luwong manusone gumi ke luwong jelek manusone gumi ke marang kan jelek kan gitu nak ngerao sang jani ale di sejeroning pembangunan jani ada pembangunan fisik ada pembangunan mental
2: moral
0: ah moral tuh nih sing tayan membangun apa pun jani sebagai ukuran sukses seseorang itu memimpin suatu desa gitu misalnya kan wante legen gaya besi ngenah apa gaya
1: apaan gede ngenah sih gitu
0: api
1: adi dasar gitu deh
0: sekate yo eh ada wante lan ada puro gede coba aja nih membangun pisan kene moral mampukah dia jangka waktu 5 tahun go merubah mental anak-anak tuh jadi
1: itu antara moral dan apa aja bro
0: fisik dan fisik. Mawena nih raga patutnya uling di pelajaran nang onda terus gitu bojo ada pelajaran budi pekerti jadi arahkan kepada mendidik bukan mengajar gen satu tambah satu dua di jomon tuh
2: bahkan dengan praktek dengan dan
0: nge praktekan jani dengan cara napi ya nganggon cuma bakso Bali genyin nanyi dangkel ada suar singeh tuh ane tawang nilain kan sing tawang iraga di Bali terutama ulian ada suar singeh bakso ini ngeranang ada lantasan marupo tingkatan-tingkatan necen nak merago lingser necen pepadan necen betenan bahasa ge bosing borancu jani kengkian bakal ngalisor singgih tuh perlu disejeroning pendidikan dan pengajaran sih itu
1: nih betul yang rawasan rancu rago dia masih dari murid tuh dia masih dari murid dan sih itu nelepang ningong utawi melajain budi pekerti sedikit tidak zaman pidana ngeresep lagu aja banji kan di samping ngeresep mahan lagu sedikit tidak nih nah lawata aneh cien madan tegak kelawan lebah
0: nah
1: cien madan kain kau mekejar sih nawang nak kain kau kalau cara jani betul ya nawang kain kau terobos petawang di pangleteng contoh merupin si terobos berarti kan singlah pungulu digor lagu jani ada aja masih bayun orang mampu tutur ke alit jadi pangsing ke terlewati itu loh.
0: Nah.
1: Apo anggo kekin carane jadi yang ban lebihan ban nyato noras rem kan. Tutur kan gitu mana ini jadi karena singgir rago bakal ngagung utawi ngajang so singgir rago dibalingin bakal lorin sampah nak ini jadi berluar biasa tuh. Si kita sana tuh ekin pertimbang dan tuh
2: yang cara dia kan nek jani bang tutur parah bombat pidan nol pidan tutur ketiang terus
1: dan pidan nomo jadi kita
2: kuno kan tidak nopi ke kuno
1: kita udah di pejuang yang jie kan kita pesawat model tuh chandra mirang linga
0: saja
1: kita jani buat makan
0: Anies sebagai korban kan ini raga sebagai orang tua beli
1: lah
0: ceros beli marah tuh
1: masa-masa roh aku juga dia
0: yen oren pisah kelak kan panah yen sing oren yoba selongar kan panah segitu udah dene oh berarti pelih mah kejang
1: udah ada gampang benar sih
0: tuh nah jani ada lantasan cara pernikahan ini siling-sir ya saat waluyane raga dari pengangon sampi
1: geng-geng-geng kok imbo ini kok
0: ibu ngangon subuh kan ngajak iyo isampi ke padangannya mag
1: ketegale ya tau
0: ke tegale ke kelagawannya misi ye jawatenya ya ngamah itu jawatenya yang inamu ye terserah ya aja nih
1: artinya tanggung jawab pengupo piro yo isampi sebagai tanggung jawab janji tuh ngos pepalian yo entah yang nyak yang ngali padang entah
0: yang ini ya sudah tuh Sudarmani pengangon Subuh mau jalan ngaliang iyo tongos padangane luwung
1: dambak mek malah
0: benar kita masih bagi orang tua saudara mana mau nuturan piana ngajin piana nyak kelawan sing iyo bakal ningahang terserah yo jani yang sing nyak ngamah padang layah ya pasang nih
1: oh bocah setia nih tongos iyo ajo raga berusaha masih ngejak panah aja tuh. Tuh dia kena berkenandam bos itu ngosannya benar gitu.
0: Benar.
1: Yang dua kepetangan sing lala lampu petang Jawa. Nih buku pelajian bos kita kena hei.
0: Nah.
1: Yo bos gitu tuh.
0: Terus.
1: Nung ada yang balik api nih boyo-boyo tuh.
0: Nih bos musuh terbesar kita sekarang tuh.
1: Nah, niki aja.
2: Pengtan pendidikan moral, pengtan di buku, mandana pengtan peng mungkin punah bicaranya
0: praktiknya. Memang itu suatu proses gitu. Prosesnya tayan manggihkan nang mantan tut ningingakin.
1: Api dega.
0: Di posisi Iban Dego tuh.
1: Man.
0: Iban Dego kan yang ada je kayu waru ane nu cenik tu gantung ngono batu.
1: Hah?
0: Dan ingat tu. Uleng cenik gantung ngono batu atau uleng cenik kelak kene yo. Sebenarnya di bogede ke wah ikan kelak kelang ngono kene ngono alat teh dukung.
1: Ngono kante.
0: Ah.
1: Dud. Saja tu tu. Aja mutlak ira menuju ragu ke pasir ada aja nepuang nak mula-mula punya napa ada ada
3: FM 106.4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
1: Waru apa bensinan dua negara kita itu nak belomel ada
2: Ketapang.
1: Nah, saja aja luas ini, Pak. Dulu boleh lulusin nama Ketapang, no?
2: Ketapang.
1: Nah, kalau ke jenis batu sintali, banyak ya lengkong. Benar suatu saat di super gede tadi saja angon, itu. Angonnya kante. Apaan kante kan nak kena ya, itu. Lengkong. Ada kesempatan jadi bah kena ya. Artinya boleh dicenik, boleh majah ngeles. Cerung orang itu, tadi ban pendidik anu kan di buku jadi prakteknya yang ganti tuh kesatu aja di baca kemarin cuman nganting bunyian
0: iya bunyian waru tuh
1: jadi kan
0: aa jangan kewok di bo gede kayu tuh bakal kelak kan
1: kewok si kewok bisa mungkin
0: kayu
1: bong wayang
0: yang sebuah uling kini patut tuh kayak manusia nih yang lo ragu nyidang uling kini yuk kelakin urokin panasin yuk pangsing ganti terlambat sih kita ngerasan tapi rako kan mau terlambat nih buktinya SP kan mau manpen tau
2: mau yang ada dosa
1: nah siang man kenal rako aja bojo ngindar SP ikut kau itu bas-bas sih masih ada rako tapi nah satu sisi moral dijauh ya rako ngidang menyeimbang gitu
0: benar
1: beda aja kayak itu mirip sengadel, mirip leang, bien gitu. Kita malu ndak. Nah tidak salah juga kita menanamkan sikap disiplin semenjak dini sih dah. Apa sih kesatuan baru? Bojo benar bang, lebang yang samping sih tunggu padang nembak ada telaga paling apa nih? Ya. Saya mungkin beragam utang. Biana cara gaul berusaha aja kena.
0: Tetap kesalahan nah, rago masih nama.
1: Rago udah beli.
0: Satu karena sayangnya bes berlebihan.
1: Yeah, satu apa tagih ya isini.
0: Yeah.
1: Buat panile.
0: Apa pun lah prinsip tua-tua. Nanang subuh sengsaro pangsing panak bin sengsaro apa tagih kelbang.
1: Oke gitu. Ngelah bekal nyen kaltohin bi.
0: Ah.
1: Ayo redet.
0: Mas. Ya tohan panak kalah rasan.
1: Ajo. Apa pasing sengsaro Jening pasang saro, bapak pasang saro, kedua pasang saro dah. Tuhan kalah, bapak pasang saro, ya ben nilai yang saya itu nasib kembali itu.
0: Nasib. Tah. Tetap irago kembali karena percaya tekening karmo palor. Mirip karmo nih ngeranang. Ane lain tuarojo kok gitu, masa gitu ya.
1: Dud, nah rago kan nyatuang masih ada jitibah kok gitu. Nyasing jelek rago nyatuang nyen pun bang nak lihat nyatuang sebuah biasa itu tuh muli jani lan bertaki-taki nah jelek rago nak lihat ya udah nyamar gitu ji dundun rago nyen ngidang noli nak lihat ngin ngidang noli ya tuh lah nak nih masih nakal itu nih ngeplang-ngeplang kuping itu
0: lah jarang kegendengan ya.

0: Uli Dani jenis tak mekejar itu
1: medap-dap rago siago.
0: Apa kerana siago di mumpung rago kengkeng itu mumpung nu rago jenis oh.
1: Karya led
0: ini rago medap-dap. Nada apa ngapot tu je?

0: Acur.
1: Abis si sing tadi raga dulek iri. Dut saya juga well beli. Dut kayak tuan beli. Nak sing lapo, nak lacur. Dut saya juga ngopak-ngopak beli itu.
2: Nah benar masing.
1: Wow, jadi
2: munyi jadi lek nanti.
1: Wow, beli kan beli itu. Dulek iri, tekan nak sing lak. Kegending jadi bambara. Sing saja raga tadi nak nyakit, nak sebuah sakit.
0: Nah.
1: Sing lacur. Man.
0: Apa pengendeng itu? Ndobongan tekening awak diastun ke ucap rire.
1: Sang jadi kali unak gedik tangkah di sebuah Ramadan berhasil itu tuh. Apa dasar itu orang itu tuh? Menulis pidanya laju, sing lapo jadi suke pop kesiapat lah gede kepo tangkah nih. Apa ben misi merasa ragot bisa rire yang subuh jak apa dana suara lebihan jadi itu suara lebihan kini udah dana itu
0: ya, merasa sitong
1: nah.
0: Ohnya anak kesak banget
1: merasa kuat kita gede itu tuh
0: nah. Oh, ini sebagai rago
1: kayak gitu ya merasa doang dia berjalan itu
2: tidur tembok
1: ah yang tembok sih mesti belan bujong jadi jadi itu
0: ah tembok meram sumi itu apang makno tingkah ya dadi manusia
1: sedih yang ada apang makno tingkah
2: manusia
1: ada terjadi dulu manusia manusia ni kene jane ni kene
0: banyak sih mau ganong kan adaan manusia dia
2: dengarlah pikiran
1: manusia kita
0: manus
1: pangsim bujol gelar dari manusia nak nyajit nuga dan orang ajal mau jelek ban orang tuno lewi dari manusia jin mau agama sehingga nabung doa pakai tua abad mat ngati punya len gerak-gerak kena dah sambil lo weda kengkir nih
0: apa sih
1: nih main apa tuh itu jang tuh ajunya ni apa uang ni yang nanti kewa bala yang kostum sekali ni.
2: Jangan penyemak gula warna nanti.
1: Ya, ya, ni banyol ni. Orang penyemak gula uya, uya mendedar.
2: Ada uya beli jauh, ada gula.
1: Tapi saya rabu tak patu. Lu ya rabu, banyak gula yang bersih. Dah.
0: Agan mekejang sing tadi ya. Yen uya tensi tinggi.
1: Eh?
0: Oh.
1: Yang gula?
0: Yen gula diabet yen.
1: Yen rabu
0: ngokoh yen.
1: Ngokoh. Loh nak tadi lo ulang satu telu apa dua satu ada ada bu. Nak dua yang mesti sadar. Yeah. Nah pada intinya waspada orang kemarin. Kalau orang baru dunia kan ingat bagi siap yang orang main api di jalan tu. Wah tiga. Mesti gelar gelur. Upengnya mempat iba lagi rumah do.
0: Tuh.
1: Timbang lid. Lakson apa dah kawan apa dah ngebel do.
0: Lakson.
1: Lakson dengar segiyo. Munyin ya gede ngah do. Jadi kaki carang jitu.
0: Kupengnya masih enset.
1: Tuh
0: apa? Apa dah ne?
2: Enset.
1: Kelas mon, klason.
0: Oh, kupeng mau tekep.
1: Misi elam mau tekep.
0: Motor saya mau munyi. Oh, kengkianang tu.
1: Keto borin.
0: Oh, nyak ini saya ngomongi kan langahan masih. Motor ni saya mau gigi. Yo.
2: Apa macam kita kido?
0: Eh nyak.
1: Lah kita maro yo.
2: Nilai motor aja. Orang ni mau belok kanan ke kiri lagu kita kido.
1: Tu motor nama. Mudilah sang do. Oh, dah kemong. Naiknya kan kedo. Tengah pun ada. Adong ni jauh. Kita betul. Nu mundur kan, nu. Ada deka lebih sih isi deka mo. Padahal nak deka satu. Nak inti ni gi. Inti ke satu busan. Ni dapat banyak tuang. Jadi dia bakat banyak tuang.
0: Fenomena iragon hidup di bermasyarakat adanan maka awenan ya individu kan lalu berpikir dengan rago paturu ngelah sesano, ngelah pebenah, ngelah anemadan kebenaran, timbangan malu kebenaran ragone pangnyak kanti benar gitu.
1: Wow, dan makna ya raga malu bedek, bedek boleh saja.
0: Nah, nena rausna tatuam asi.
1: Anemadan tatuam asi.
0: Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya ni rago ketuang oke ngen gitu.
1: Ane. Rago ngetuang anak, ken masih rasa ane.
0: Ya rago nganu gelah anak, gelah rago kelando masih nganu gitu.
1: Aduh ranyo hati. Bukan dong ngomong gelah anak.
0: Nah, saya ngerti ini jemak bakat duet.
1: Ah, gitu. Halo, dek mengurang contoh ini.
0: Nah, kawinan nak mekejang bakal ada imbalan ya.
1: Aten mekejang ada pegawai, ada hasil
0: tidak ya? Ya, tan ano karmo tanpo palo.
1: Sing ada apa pegawai sing nekang hasil?
0: Pasti ada.
1: Tapi dan ya sih itu. Satu selesai mulu selo, pasti selo semungkin berbiu mentik.
0: Nak nyongko apa bit-bit itu ada hasilnya. Hilang genit ya.
1: Itu. Itu gede. Gede semal-semal di abian itu. Bikin ulah. Nah, aku kan satu baru. Berusaha aja. Yang lapan. Berusaha aku mengarahkan ke. Nah, sekosidannya benar sih itu. Bojo arahin, bojo jajain. Oh.
0: Intinya besi irage tidak meninggalkan swadharma kita untuk memberitahu. Yang kedua, jangan putus asa. Tengen-tengen, jangan menyerah. Terus irage berusaha nagingin. Sawireh polumo otak nae pada melenan. Ada jani orang nyidang nampi jani. Ada jani orang bentlun maru tampino. Bahkan ane puntul mendek jani orin ben atiban mari resep kan raos irago ne. Dengan kondisi seperti itu irago harus bersabar.
1: Bisa kalau patro masih ada irago bojo dot pang bisa pang selamanya ya dan iya. Kan saya degeden kan ngomong ne ji ora satu.
0: Pada intinya semua orang yang hidup ingin bertahan untuk hidup.
1: Jangan doang itu.
0: Hah?
1: Bertahan itu.
0: Contoh.
1: Modelnya.
0: Ada tianyingan bayi itu. Bayi sekitar baru berumur 1 bulan. Atau sampai 3 bulan lah. Bo biasa ya mandi ya no di. Ya. Anu itu. Jadi ada ya gede pak. Lebang nak jenis itu bayi itu 3 bulan. Tuh. Sing yo menyerah begitu saja. Entau ngono kita ibane. Pasti yo kerbak gitu yo. Melambai limau ini. Itu artinya dia bertahan ingin pertahankan dirinya. Gitu.
1: Ya sing nengil begitu tidaknya.
0: Sing nengil yo.
1: Ajen undang lah pikir rasa aja manfaat ke belimana.
0: Ah.
1: Berusaha ya bangkit.
0: Reflek yo liman yo. Begitu juga binatang-binatang yang lain. Coba entongan yo nang dieh. Pasti berusaha dia menyelamatkan diri.
1: Sing deman bomeng, bokmeng, sing deman bokuluk. Jantung berdi depan, jantung depan. Nak nengil sih aja.
0: Nengil
1: sih. Bahang aja nyebrang aja.
0: Kalau yang sudah hidup berusaha mempertahankan hidupnya gitu.
1: Akhirnya katanya harus berusaha menurut kita. Jangan begitu menyerah aja sih kita. Gue nentut deh nyerah main ada bertimbang, ya bertimbang bareng-bareng. Ini beli melalui ke baku pojok bin, ningah-ningah ke malung kan. Nah, lipati apa buong?
0: Aja barang ke momi.
1: Man, montor ke jalan ini mobil apa bisa?
0: Hah?
1: Ke barang jak mobil beli lah, jak mobil cocadona.
0: Jangan apa mobil jak lu?
1: Gaen. Boy yang montor, kipak-kipak buong montor. Mirip-mirip gak sarang-sarang nih? Kira-kira ji?
0: Ya.

Upacara Ngaru. Upacara Ngaru dilaksanakan oleh warga Banjarmedura Desa Pekraman Intaran, Desa Sanukau. Upacara ini diselenggarakan pada Purnamaning Sasi Karo sekitar bulan Juli hingga Agustus di tengah laut pada saat pasang. Namun, sekarang upacara Ngaru dilaksanakan pada Purnamaning Sasi Kepat di antara bulan September hingga Oktober. Upacara Ngaru sudah menjadi tradisi yang masih terlaksana sampai saat ini. Upacara ini dilaksanakan oleh keturunan Arya Kuda Pinoy atau Arya Madura yang ada di Bali. Upacara Ngaru dilaksanakan dengan tujuan berbakti kepada Ide Sang Hyang Dewasa dalam manifestasinya sebagai Dewa Baruna atau Dewa yang menguasai lautan dan diyakini bahwa di tengah lautan itu terdapat amarta yang mendatangkan keharmonisan, kesejahteraan, dan kemakmuran seperti yang tersirat dalam Adiparwa dengan memutar gunung Mandaragiri tengah lautan susu untuk mendapatkan amarta atau air kehidupan. Pelaksanaan upacara ini dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu diawali dengan upacara ngentengin, dilanjutkan dengan upacara ngaru atau inti upacara, dan di

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak loh, Gus. Enggak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak enggak sekolah?
0: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Perakadan Rai Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Provinsi Bali menekankan penerapan Sustainable Marine Tourism dalam pengembangan pariwisata bahari. Aktivitas wisata di pesisir dan laut dinilai harus memperhatikan daya dukung serta daya tampung lingkungan sehingga pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian ekosistem laut. Kepala DKP Provinsi Bali Iputu Sumardiana mengatakan konsep Sustainable Marine Tourism harus menjadikan aspek ekologis sebagai fondasi utama. Kegiatan wisata bahari termasuk aktivitas bawah laut perlu memperhatikan kesehatan ekosistem, kapasitas lingkungan, keselamatan pengelolaan sampah dan limbah, serta pelindungan terumbu karang dan biota laut. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip ekonomi biru atau blue economy, yakni pemanfaatan sumber daya laut untuk menciptakan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian ekosistem. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
6: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
7: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat.

0: karena Bapak gak sekolah?
1: Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
0: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

Ikan dan lempet khas Kusamba. Pepes ikan khas Kusamba di Kecamatan Dawan, Klungkung, Bali dikenal dengan nama opokan. Namanya telah lama berjaya di telinga pecinta kuliner dari masa ke masa. Namun, ternyata si legendaris ini memiliki saudara kembar, yaitu lempet. Kedua kuliner ini konon sudah ada sejak tahun 1873, mencerminkan kekayaan kuliner pesisir desa Kusamba. Dari segi bentuk, opokan dan lempet tak berbeda. Gurih dan lesatnya juga sama. Keduanya juga sama-sama terbuat dari ikan tuna atau tongkol yang dibumbu, kemudian dibungkus daun pisang dan dipanggang hingga matang. Namun, keduanya sebenarnya memiliki perbedaan. Perbedaannya ada di bumbu. Jika opokan dibuat dari basa genep dengan tambahan asam jawa yang menghasilkan rasa yang lebih kompleks, sedangkan lempet dibuat dengan bumbu yang lebih sederhana, menggunakan cabai, bawang, gula bali, dan terasi. Opokan dan lempet serupa tapi tak sama. Namun, keduanya tetap memiliki cita rasa khas daerah pesisir Kusamba.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Lestarikan budaya.

Om Swastiastu. Rakelan Rai, pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemeni rahinane makin sama 14 September war sekali tali nomlikur. Titiang Agung Krisna, Presiden Moli nyarangin ide dane ring FM 106,4 MHz lan AM 12

0: 106.6 kHz. Pastikan nyarengin ide dan nge kantos puputne male jebos ring jam rora siang ring sesi acara dagang gantal. Pesuitra dagang gantal sejebak buatan sinar bagi rasa dan lomba plecing dumugi kena rahayu rahajeng pagi di tiang lan majareng ide dan sane arsa nyarengin durusang siag yang cakep pandrene mangnane lancar male jebos jarengin renggala on air 0361 223361. Siang ne puniki titiang nenten newek ring studio wentan beli nyaman yukang kang sani nyarengin Om Swastiastu Rajang Bliman.
1: Om Swastiastu Rajang Mawali Gongge.
0: Pasti gak kena Niki Bliman ge.
1: Atung karo.
0: Nah Niki sedurung nyanggere pesawitran sani nyarengin ring on air 223361. Niki wenten ganggapan saking Pak Man Niki semare dudu. Napi semare dudu tuh Pak Man ah?
1: Inge Gongge Ratu Dedane sareng sami rekan rai ring DJ nya pada melingge dumugi pengacep Pak Man kena sareng sami tan kirang punapunapi dalar sane kadun susatia niki ring perempat budaya RN dan pasar dan ring jero ring puri jabana ring jumat dalar ring mayari agong setate selalu niki nyarengan nge. Demogi tu pengabdin Pak Mane sehat selalu. Surya Gusti sana daat kesucian titiang. Sana daat tersenat sehat titiang mewali titiang saragongge. Ngentar cara dengan gantal telah galah melebuah jam roras. Wendan semata ke bawah semata dudu niki wendan bau boleh wacen. Kemawasan indik. Semara tersenu dudu penika kadang-kadang apa yang menjadi sebuah harapan. Malih nyampe, malih dan bersidang, kenten. Artinya tidak selalu gagal dalam bermain cinta. Ada orang gak? Tapi namanya usaha. Irago mau secinta itu bukan cinta dua unsur manusia, wanita dan pria. Tidak. Apapun di dunia ini harus kita harus cintai, kita sayangi, bahkan kita harus hormati, terutama mencintai sebuah pekerjaan. Jadi pangsing putung. Pangsing pocol, pangsing dudu, apa menjadi sebuah pondasi, yaitu percaya pekerja itu akan membawa sebuah hasil yang luar biasa. Entan ya. Terus norago pangsing pocol, lainnya tidak makin kita tidak berkiprah pada sebuah dudu itu cuma persoalan percintaan tidak. Kesetiaan cinta itu banyak, kadewau cinta, irago makarya, cinta rago. Melaksana driki driko tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan. Nika intinya demun. Secara umum iraga pangten pocol iring ulangan mana pikayun melajang padewekan. Tuh ado sebenarnya gendingnya. Dap bang.

Sulak juok pikin belajar kita ke nyolah pegai perlu ragang apikin.

0: Sudar mani ragu ni nyandang telebang. Inge, ide dana serang sami kangkat mudi kedumun boleh mau gonjakan. Ari sejeronin topik dagang kata mungkin semara dudu. Secara umum kita tidak boleh putus asa, harus optimis. Sebetulnya tidak sekal kau ni kita banan negara war dan beleleng utawi liar bukit. Urus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man, Sarang Agung Krishna.
0: Swastiastu.
1: Yang Mahindira, keramit-keramit Pak Man.
0: Inge.
1: Sapu napi gatra Pak Man.
0: Astungkara beci.
1: Ini yang karar kena lumugi sarang sami nge Pak Man nge.
0: Inge rayu. Batu nampir dia wadah yang gatra nge nyarang rayu sarang sami tuh.
1: Niki
0: ram-ram
1: riki Pak Man.
0: Ram-ram nggih. Nak nampun nampak sasi berber iki kayang Oktober nampun bo ucaba.
1: Iki yang ngarengin sinom iki panco datu Pak Mantan manut ampurayang nggih Pak Man.
0: Nggih.
1: Om Swastiastu.

0: Ya sinunggu salah sinunggu lihatnya suci mau tamu.
1: Dusengnya lah anang ye dewa.
0: Napi ni kau?
1: Duseng jalan nang ide.
0: Musikan yang pang berjalan nang dewa nyentuh cening.

0: Pang keno bandewo ngunduk ang pedewekan utama ni ragone hidup manya lebih itu ceni.
1: Kemanya ni resi buwe
0: lanturang lantur dari si memarga durus.

0: Liu do liu liu bacakan itu.
1: Kene di luhur kene dewati.
0: Ane di luhur majeng ring para dewata dewati. Todeng sapanya dewa. Iki dan salam saking Pak Dir, nama katanya, nama lengkapnya Wirat Wirat Nano nggih, saking sing padu abasan ragane sopir tran anu keren travel ragane mekaryo iki nggih. Salam Pak Dir.

0: pasti ke dari si yang sampun ramang pemargin ke jak presiden sampun si utama jaga nusa daun ni.
1: Iye Pak Man tang yang niki kolong anu seret gigis Pak Man
0: lenon. Iye sama-sama.
1: Majang Pak Man sareng Agung Krisna nggih dumugi kenang lantur hajang tugas. Sitia Magatra citang sareng sami niki semeto dagang gantal sejebak batan sinar bagi rasa den blomba plecing. Salam mau nyamo mas semeton manten galah sabanan mangke nangen nangen galah himungah kinten. Unikan rumah Pak Man galah
0: wan. Nggih.
1: Santi Om Santi, Santi, Santi. Om.
0: Suksema, sampun lagi. Kita salam sekeng bos itu yang buat madi suatu yang pura. Paman sepun napis, motor yang dengan gantol pe luar biasa. Satu mesikian budaya ni dikirim perempat. Om swastiastu bermadi. Raga nara niki. Sebetul tiar yang tabana durus.
2: Om swastiastu rahajeng. Siang, Pak Man.
0: Rahajang siang, Muwali. Tabanan, budak galam yang kedo.
2: Ini, tabanan.
0: Nih, Itan, ini pejaten, ini.
2: Patut, buku di merjau pas.
0: Oh, bu, ini nih, Itan, kekeen kabar, becik.
2: Anu kena angin ya, Pak De, seret nih.
0: Pak Man.
2: Angin ya, Pak De, Pak Man.
0: Iya.
2: Melalui itu
0: berseret munyi pada. Nah, pati kan bersegar beman bertemu kangen dawak diki genten.
2: Kena angin pati.
0: Oh genten.
2: Logiko ni Pak Man.
0: Yang?
2: Cerita logiko.
0: Ngedo dah nak dulu daging.
2: Om swastiastu, kami angin pegat-pegatnya Pak Man.
0: Iya, lon-lon.

0: Senura gemurut lan saling pada mata letak.
1: Mula jama ngulis sastra
0: lan sarang-sarang melajah kang pedewekan ngulit daging sastra.

jago galang padang, lan-lan tunasin pinake nak lingsir nesane sampun wiku dadas kandasarne.

0: Mindan kepuan di Subolingsir pangseng puntul pucol irago dadi manusia.
1: Kerana ini puntul bajani Pak Mas.
0: Mon kengken mangan apa ten? Kengken dan lagi mangan terus.
1: Namulah
0: kita
1: sudah
0: paman
1: terus mangan.
0: Gena mak puntul leh. Salam sekian dir tidak nyano niki.
1: Nge setemu.
0: Mantan supir truk degang bias niki.
1: Semua paman, nasib salam rahang
0: tiaran
1: paman.
0: Ingat patut.
1: Sejambang buatan sinar bagi rasa dan jomah pelacing mangdo kena rahang. Semoga tabanan munga. Semua paman nasib kalian ini maaf.
0: Ingat. Tunak melisiki ke? Om sosias tu. Om Swastiastu.
2: Mak buku
0: sama bos. Iya.
2: Mungkin nanti yang nyemak buku.
0: Ini nak mulu nyemak
2: buku. Ya, masuk deh bang.
0: Ya banyak masuk. Paling bos yang bawa buku gitu.
2: Yang sampun ini sampun.
0: Ini dulu jodoh jodoh. Iya.
2: Pak Mang Bagus.
0: Itu yang.
2: Yang Mbak Anggi.
0: Ampun, ampun. Ampun, unik untuk Gongge Krishna.
2: Ini salam kenal, Gongge.
0: Gongge, Maharani dagian kan, Maharaninya kan, mantan pang benar mengasuk ni kan.
2: Nggih. Nggih. Ada ni sih nggih.
0: Nggih.
2: Yang ten manut tuntun nggih.
0: Ini sarang-sarang.
2: Yang wau kulit nyemput ni sih Pak Mang.
0: Oke, entah.
2: Masuk kena anak-anak ni kan.
0: Oh, nggih, nak lahir mantan pengeranjing makin.
2: Ani mangkin ba. Pani dayang.
0: Nik nayang apa nyindayang nyidayang?
2: Nyindayang.
0: Nana jadi bapa mata tuak mata letak dekendewa.

0: melah kang.
1: Iya,
0: pedasang jeneng rumah ada lia apa? Ikan ini kan gak macam semata selintang jepun gireng biasa ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Raka dan Rai, ingin mendengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
4: Cara duanya Ngelila Ulangun kesarengin kuari tala.
5: Siti Aisyah Raswati, Om Swastiastu.
3: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Ingin ratu dah danis, matuan sami malih lantun Pak Mandik ingin. Membuat daging seperti yang sementara ini sekakau lagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nah, sampun. Ingin, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Mandik.
0: Swastiastu, Mawali.
1: Geni antuk ngilingin.
0: Ring dijauh.
1: Siang ring jani kuning bedugo.
0: Yeah, Mbak Pin gitu ke?
1: Yeah.
0: Yeah, duduk nggak dagingin.
1: Dawa minggu sana dumun ternyarangin wenten wali diriki.
0: Iki bu putri ke WK nyalamin?
1: Yeah, suksema indek datrene. Pak Man yang ngambil keguritan logika nge.
0: Ingis.
1: Jagi kawitin dia.
0: Suk semua bu putri GWK sana jagiak begejeng-gejeng dapat ujang dewa rajang ni itang ye. Durus-durus. Sampun boleh kecawis oleh bu putri GWK. Durus.

0: Na pinaka?
1: Yakanang lorahin mati.
0: Napaunikan ka urip iraga dadat manusia ngalih pejalan ane tan kali.

0: Nirayu pang dadi utamo to nyana resep pang nyendewe lok iko ne pang moyalan.
1: Taman.
0: Yang.
1: Taman.
0: Sarang-sarang.
1: Musat lo gede nye.
0: Yeah.
1: Majang Reng, Dadang Surya, Rajang, Pak Made Suarsani, Kaler, Kaler Sekesantin, Tiang Reng, Candi Kuning, Rahajang, Senonek, Tiang Sisi, Sisi. Majang Reng, Sawitra, Dagang Gantar, Sarang Sami, Munggah, Sanme, Galah, Kau. Cuk semua untuk Galah, Pak Ma, Tiang Lung semua pamit. Tapi sama Santi, Santi, Santi, Santi, Santi.
0: Ini cuk semua, ya, dulu sana tiada daging, ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih.
2: Paman sareng adu Agung Krishna.
0: Mahayani.
2: Mahayani.
0: Linggayoni.
2: Linggayoni.
0: Tapak tujeng.
2: Tapak tujeng.
0: Ser.
2: Paman.
0: Tiang, tiang. Bungurah. Ingi bungurah dulu terus.
2: Ingi, yang ingi wangan tuh di tiang nuna sampure.
0: Nggih sarang-sarang.
2: Awi cinti tiang Pak Man.
0: Ingi.
2: Om, awi genemastu nama si diem.

Donya cepuk dogian jalan siang langu. Siang semeng beteng margiang tunya jening.

0: Bang saja kampung Kur bekas sekala lawan sekala keto ni nak tan bino iraga mo punia ni ke ngejang manik utama tan utama benyang pasti ke kal rawuh
1: ingi patut pak mas
0: patut mali
1: adi puni ke titi yang ngiring mangga kes sama toni polih munga
0: ingi
1: yalah he aturang titi yang
0: tunas
1: untatin titi yang antu paramu santi om santi santi santi om
0: ingi rayu rayu sana dewasan mali boleh olah lagi. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Swastiastu Mubalir.
2: Didi yang sebut banyak, Pak Mas.
0: Saking?
2: Yang saking Taban.
0: Ah, Taban yang di jalan ke?
2: Didi yang Ajungwo.
0: Oh, Ajungwo. Tak sampun nanan dulu, Ajungwo.
2: Ingin, Didi yang sekarang mungkin melajah sama Temang, Pak Mas.
0: Ingin, ngiri, ngiri, ngiri.
2: Ingin ada, Pak Mas.
0: Iya, siap. Iya, ini balik ke dia puluh mau radio dulu ya. Yang wah.
2: Sampul pak.
0: Nge, pantan storing jauh ke kadang dek lambe cangkem me. Ini balik ke dia. Nge, ini balik ke dia puluh mau.
2: Nge.
0: Durus.
2: Kabitin di siapa?
0: Nge.

0: Nuri rih iragone bisa liu wadah ke walo ngancan menek ngancan tu nu liu nyerang pelajakin dewe.
1: Iya bro banget aman terganggu
0: sih. Niki wenan salam saking suhu tiang saking pindah sekuati Blabatu niki. Pak Ketut Cater Rajang Jongwo tiang wetan karyo ngodale benjang ring merajan di tiang ring ngarkasi perang bakat. Nunas doa restu jodoh sarang sami pengundang setia dagang gantal tiang Pak Tut Cater senior sepuh tukang kendang ki om swasiastu Pak Tut. Ingin Jongwo dudus?
2: Ampun Pak Man,
0: pamit.
2: Pak Man.
0: Inge.
2: Om Santi. Oh.
0: Inge majang ring pasutran saya sebendan ring sekuati taleng Blabatu patut cata demugi kena raja nge kecunduk benya sampun repot-repot matu penur mata lawar masuk ni singgidan ngajang nyanan sanjo arunya kal ngide yang sanjo abang sanjo ke darat gani semang timpal masuk om swasiastu jadi sampun om swasiastu
3: rajang siang paman.
0: Ingin rajang siang.
3: Ring selamat datang ni ke Mangku Sidani.
0: Iya, jangan Mangku Sidani durus.
3: Yang ingin belajar paman.
0: Ingin.
3: Om swastiastu. Iratu umpami ang titia.
0: Umpamu titia ratu winaluyo kadinapi. Nggih. Ada pegat pada sinyal aduh, nggih kengken kok dibangkit terus nggih. Om swasti jan Om swasti asu jan wenan ring dak ulah kaler iki nggih watu jermangku Haji Darmo sareng Pak Dedano ketut sareng sami waitu Pak Klian Bego sareng sami dan ring kula rahayu tiang monitor iki Pak Man nggih. Om swasti asu.
4: Om swastiastu.
0: Ingin sarang sirah yang dija.
4: Niki titi yang batu nini tenah lot.
0: Oh batu nini, niki pas wajud niki ngurah catur sekian tenggulak nyarang niki.
4: Sup semua titi yang.
0: Ingin pergi na hebat niki.
4: Cak mangkun titi yang kenton nge, meglebu nge.
0: Ingin.
4: Bos hawanin malih cak mangku. Pak Man.
0: Iya.
4: Niki titi yang nyarangin sinom. Kenten niki nggih sapu leger niki nggih.
0: Ngiring-ngiring.
4: Niki kan sampun nampak kentene tumpak wayang.
0: Wayang nggih.
4: Nggih. Nggih, tiyang nyarengi menten manut ampura ri tiyang. Om swastiastu.

0: Wah,
1: undangan ketanda di kalangan ye masih diwuku wayang dan ngewentanan pengerdanan dan mapakiling nasi cok itu beli bakal nada nak buku dewa asing-asing mapa ayo ditumpuk wayangnya
0: ampuro Pak Man
1: dan api
0: nada di tiang merobah
1: nge
0: suk semopang banget antu artos
1: gue
0: nge nadi tiang nunas tum anu niki galah aja bosan nge megatre ring sejebak batin sinar bagi rasa dan lomba plecing kangean masa witro wantun Pak Man
1: si dorahayu
0: selamat serang saminge
1: yeah.
0: Pak Man mali jebos budal alon-alon ring margi
1: nge
0: Pak Man suk semua titiang titiang lusur mau pamit om santi santi
1: nge mali sigi dados yang bawa nge kandun ngalam lagi di om swastiastu nge sampun Inge, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Aduh, omong-omongin Pak Man.
1: Inge, becinya tinggal lagi, Inge, Om Swastiastu. Nah, sampun. Ya, sampun hilang lagi. Om Swastiastu. Adah, Inge, wawanin. Inge, kandun balik telung menit mana lagi, jalan bawa. Om Swastiastu. Nah, lah, betul gak? Dan hidang ranjing ingat dedane sarang sami ingat lam tiang mangkit sejaronan topik mara duduk kadi gendeng wawo kandang gak lah ingat malisiki niki dados bawa aduh ingat nah ne megarang benih pandepi pengelaga ini ingat om proses tu Inge, dagingin. Inge, ada kenten di tiang nadam kita niki. Kadi atur semara dua unika wantah. Iraga mang dan lebang. Asing-asing buah karma. Pasti kawin dan pahalanya ni. Semalilan kan mungkin iraga. Ada manusia. Kadi bawu. Yang sampun senang mapunia. Saat maka raga naruh. Ngenah ngang. Mibit yang bebet sana becek utama ke pungkur wakas pasti ke dados bibit unggul bibit bebet yang berbobot ingat ratu dedane sarang sami wantang yang aja bos mantan ingge duanen galah jaga pacang bararian menawet dan gatle ceraki jemputan lintang ngiring biar sayang durus

Rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang merupakan salah satu kuliner ikonik Pulau Bali. Berbeda dengan rujak biasanya, kuliner ini menggunakan kuah pindang atau kaldu cair hasil rebusan ikan tongkol. Rujak kuah pindang diyakini lahir dari kreativitas warga pesisir Bali yang memanfaatkan sisa air rebusan ikan tongkol agar tidak terbuang percuma. Pembuatan rujak kuah pindang dimulai dari memasak kaldu cair rebusan ikan tongkol dengan daun salam, serai, dan juga lengkuas. Kemudian mengulek cabai, terasi bakar, garam, dan juga gula pasir. Lalu, hasil ulekan akan disiram dengan kuah pindang. Baru dicampurkan dengan buah-buahan yang diiris tipis atau diserut. Kombinasi rasa gurih kaldu ikan dan rasa pedas cabai bertemu dengan rasa asam dan renyah buah-buahan menghasilkan rasa yang kompleks dan menyegarkan. Rujak kuah pindang dijamin akan bikin kamu ketagihan, apalagi kalau dinikmati saat terik matahari.

Nah, keadaan raih perkembangan regeneratif medicine menjadi salah satu bahasan utama Indo-Analgesia Bali 2026 yang berlangsung di Pramasa Nur Beach Hotel Bali 10-12 September 2026. Forum tersebut diikuti ratusan peserta dengan pembicara dan peserta dari sejumlah negara, antara lain Kanada, India, Malaysia, Filipina, dan Singapura. Pertemuan tersebut membahas perkembangan ilmu penanganan nyeri, sekaligus membuka ruang pertukaran pengalaman antar praktisi dari berbagai latar belakang kedokteran. Ketua Panitia Indo-Analgesia Bali 2026, Dr. Iwayan Widana mengatakan, pertemuan lintas negara dan disiplin tersebut dapat memperluas pertukaran pengetahuan di bidang kedokteran nyeri. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

balik senyum mereka. Ada perjuangan panjang yang tak terlihat. Senyum adalah cara bertahan, menyembunyikan kesedihan agar kuat untuk menjalani hidup. Kemiskinan bukan pilihan, dan perjuangan mereka bukan untuk dikasihani, tetapi untuk dipahami dan didukung. Mari buka mata dan hati kita dengan saling membantu dan saling menguatkan, merupakan harapan besar bagi mereka.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Lestarikan budaya.

0: Ingin kita dana sarang sami pamirsa, makin lantur Pak Man nagingin ring sejaronin galah rebutin Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Man.
0: Ingin sarang siaran yang dije.
1: Yang ni buat putu Eka saking kerobokan banyak kesan. Ingin
0: dagingin, dagingin, dagingin.
1: Yang dagingnya orang raja Pak Man.
0: Ingin.

0: Atman aji kelawan biang dewa kemunya dewa tuntun pendak ni cene.
1: Yes, semua Pak Man di atas ni galangi. Tiang megatro jadi ini sejebak batang sinar bagi rasa dan rumah pecing salam menyamodogen. Galah kader Pak Man. Puputa ngantuk paramu santi om, santi, santi, santi om.
0: Inge. Sani tiosan.
2: Om swastiastu. Swastiastu, Pak Man.
0: Inge.
2: Yang ringmas niki, yang tekel. Nyemem bersidang, Pak Man.
0: Inge, durus.
2: Ngarang, Pak Man, lajar. Ngapi kadra, Pak Man.
0: Masuk kadra.
2: Mogi kena mandur, Pak Man.
0: Singe.
2: Ragau niki.
0: Inge.
2: Inge. Rahayu, Pak Man.
0: Inge udah-udah nyarangan.
2: Inge udah-udah mulai jebos.
0: Inge udah-udah ngeranjing udah.
2: Inge nyarang, Pak Man. Majan, duk sinon, Pak Man.
0: Inge.
2: Om swastiastu.

0: Tapi ni kan?
1: Tangkan dia mengutang Yatna.
0: Duh. Nyendewo. Ngutang Yasokerti di gumunnya.

0: nyen belahang dewa pang saja bakat pengabdin ya sekerti ini membuahkan mayu.
1: Iya Pak Man, si semua so sampun becik.
0: Nggih, Bu Lodo nyalamin. Dayuda nyalamin, Bu Yan Sari Merta juga nyalamin.
1: Iki Bu Eka tiyane di metu bulan enggak Bu Eka. Sibuk minap iki.
0: Nggih.
1: Nggih, moga terus sejebak batang sinar bagi rasa den lemah plecing. Salam musitra manten sareng sami, demi sehat sareng sami Kak Man.
0: Nggih.
1: Semua pengen banget galah Pak Man.
0: Singgir.
1: Galah katut yang mau pamit Om Santi Santi Santi Om.
0: Cuk semua seletihan dagingin. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggir.
2: Siro tiang Pak Man.
0: Siro ujung ayang.
2: Dam yan.
0: Elang.
2: Tomben man ya.
0: Nah.
2: Sino Pak Man?
0: Inge.
2: Aja. Kita rawage kuno.
0: Rawage kuno cita yang di tiang mangkin.
2: Wenta. Poro
0: Ruki Wenten, Pro Ratu kasih denguh Molingi Hederika
2: Para Tuhon Hilum Daka
0: Tukang Woros Madan Hilum Daka Kacarita
2: Lian Salah Nanti
0: apa dah kak?
2: Ya carak ngerti nanti.
0: Carak ngerti ni mana hati keindriannya?
2: Bawa sebangra dan kak.
0: Lo rosong duduk di bangra mesti dengkak dengkik buka kita.
2: Dan madwe welas kayu
0: si lantas ngelah kena olas ase olas kayu ni kan anak
2: bok moro sena bok joglan kida
0: jok setatus luar suar momo boros ngalih yoi bojok ngalih yoi kijang.
2: Kuniko karyane sering
0: tuh gian si tato pelaksanaan gaya ni jemaah kini hilup dah ke

0: Niko mejantan sana jaga tunas tur atur ayang titiang.
1: Cuma Pak Ma, nanti artanya.
0: Ingi suk semua muali.
1: Niki magatre ring segelagang gantal sejebak batang sinar bagi rasa den nomor
0: pesin. Ini abi nyalam niki ini abi nyalamin.
1: Lungah malenya bon.
0: Ini nih abi rajang ini abi sampun jarangin.
1: Yang apa minta man? Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingi suk semua. Sana tiosan. Suksma, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Nggih.
2: Kunapi kata Pak Man.
0: Asung karo dah.
2: Nggih, mugi kenak saragan nggih.
0: Ten, ewe.
2: Nggih, nyareng mangke.
0: Ku yang sering merdo ngeling dan ngidang menek niki.
2: Kira ada wawu nika, Pak Man.
0: Kak Erlang, jak dah Erlang.
2: Oh, nge-nge,
0: mesan bang, dah. Jero cito nyalam, Niki.
2: Niki nyalam, Pak, Ma.
0: Ya.
2: Nge, kawit mangkin, nge. Om, suasti, astu.

0: Pamua punik lewat. Nini belang, oyong lim belang. Malu pangidang Pak Man. Ampura yang ditiang, ya.
1: Gadis sekat. Sari.
0: Apa ini, kau?
1: Kadi Sekar Nagasari.
0: Kadi umpamu yang Sekar Nagasari ne buatang.

0: Atah. Urah bot, urah bot. Entah lintam le bos. Ingin, ingin, ingin. Napi asyik ini kan berjantar-jantar situ ya.
1: Hai, kami suka bermain di luar. Menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang. Polusi udara. Pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Sule. Gamelan gong suling adalah barungan gamelan yang didominasi oleh suling bambu yang didukung oleh instrumen-instrumen lainnya seperti kenang kerumpungan lanang wadon, kajar, klenang, cengceng kecek, gong pulu, dua suling berukuran kecil, empat suling berukuran sedang, dan dua suling berukuran besar.

0: Suling pada hakikatnya merupakan pengembangan dari Gong Kebyar. Tabu-tabu yang dibawakan hampir semuanya berasal dari Gong Kekebyaran. Hanya saja, pembawa melodinya tidak lagi gangse yang terbuat dari kerawang, melainkan sejumlah suling bambu dengan berbagai ukuran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Ratu Idadani sarang sami, ngiring, sarang melajah metemang, ring acara dagang ganteng.

0: Yeah, kita dah ni sana malih daging ni kira 0361223361 Om Swastiastu. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Inge.
1: Tiang unah tambo ke dingi.
0: Iring dagingin.
1: Ah, beli jag ngendah pelanga.
0: Oh, to jek langkung pisan jek ngendah pelas sira puniki.
1: Basenga weda lehan paling ai.
0: Napi nika?
1: Bas ngawe dalihan paling
0: jek bas ngawe ngena kena sing purna

0: Mapan sing utama sing luwung panggih beli.
1: Kata mengasihang nago
0: dijo ada unduk ikatak lagi nyai iyo inaga gede.

0: dan sanggup pacang nanggung.
1: Don tidur aduh ampura yang kadikit yang tamat bas beten tong wah si anyujuh ilangit.
0: Sama Pak Man.
1: Mawali.
0: Ini udah hari kita enggak kene. Sang yang nona sambo.
1: Nggih, Bu Pera karo sang done galuh si Bas sing menek den to. Mantri batu ya sing menek jak bibi kenyone di sandan.
0: Nggih, mangkin tiang mepamit ngeranjing sareng sami nggih. Pak Man rahajang siaran. Om nanti santi om.
1: Nggih. Male daging iki mebuat. Om Swastiastu.
2: Pak Man, mangkin tutung tiang Pak Man.
1: Inggis.
2: Bau seng, kironnya ngolok mau kelebuk tiang.
1: Nah, itu lo kedada. Ini kebetulan salam, anu dadong tiang di bitro. Dadong yeye, dadong wewe. Rajang sekarang ogar meme je, yang lagi lo je. Jenang benar rawayah main cipeng. Ni orang main wayah jenang nama macam-macam main. Jang baglo benar ni. Om dosias tu? Sama. Yang? Untung dia mungkin
2: nama
1: rupa
2: tidak ada ini ni.
1: Nah, jumin dah. Ni ada nyalam ni oleh penggemar setia di Bitro, di Banjar Sengguan. Gadong ni iwewe.
2: Yang sama itu semua ni. Sayang dua orang.
1: Mantap aja.
2: Adong aling.
1: Sayang dong aling budak tuh.

0: Jak man ke dah we ni susulo lewat lung sajan pok sakan ne. Engke bo murid bo tang bele.
1: Kareng ampun mau kelas 2 kelas 1 paman mungkin ane 4 5 6 dereng.
0: Oh jam pelajar 5 6 dereng.
1: Pun boleh nyareng paman.
0: Ingi.
1: Mitra sami cutan dikas orang sami paman.
0: Ingi.
1: Sama
0: kanekan
1: ganta,
0: jembak
1: buatan sinar bagi rasa.
0: Den lomba pleci.
1: Ingir, ayo sorang kami. Pak Man kenak, Pak Man.
0: Ingir, suk semua.
1: Galak tulisian. Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Ingir. Mali kadun galak melikirik durus, durus. Om Swastiastu. Ingir, sampun. Sanggara titian, Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Man.
0: Swastiastu, Mang Pandu nyalam niki, Mang Pandu enten.
2: Inge, suk semua Pak Man Pandu. Karang asem, Pak Man, tiang.
0: Inge, sampun.
2: Mugi, ton pegati.
0: Dan, alon-alon.
2: Inge, sino, Pak Man.
0: Inge.
2: Lekas. Raja Paman
0: ingin makin bawasan ipun ke bawah nikah pedewek iraja sekalau anang tamas
2: iya terima le ngamimete
0: Mekah ni itri malu ni ada kesungsung dia anggo sarira.

0: Sekancan ada momo corah angkaron ni di pau kudan ni. Tu sani mo kado ngin ngeragot an becek.
1: Dari akun me rare samije
0: apa mucuk ni apa bakal teka nekianan dia di musuh keadaan yang saat dari pun.

0: So malis ni lianang ke bawah saat dipun saat ada tai ni talar mendal
1: kale nak sati mirang
0: ya durus.

0: Tung yang madan musuh, ngin raga lengo di pakudan.
1: Ya matur tu semua Pak Man.
0: Ye.
1: Berarti musuh ring raga sami ni ingi Pak Man ye.
0: Ingi suk semua.
1: Nenten nyandang laksanang ini Pak Man ye.
0: Ingi.
1: Ye. Malah saya sarang sami manten Pak Man. Ye. Nenten buat orang mungkin pun boleh ranjeng ye.
0: Ingi ingi suk semua. Ye
1: ye. Suk semua Pak Man. Saya cepat datang sinar bagi rasa dan doa. Salam
0: Mas Witer
1: manten,
0: nang dekena
1: Rahayu
0: sareng
1: sami. Dia mau pamit.
0: Rahayu.
1: Santi.
0: Mali sikit dosen iki ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Pak Man.
0: Inge.
2: Nge niang niang.
0: Nge man, mali penyungut iki mesti iki.
2: Nge. Nggih nadeng Pak Man.
0: Nggih.

0: Sami mabuat linge manut rike ring agamone.
1: Nggih, Pak.
0: Sampun nggih.
1: Yen yang mepamit. Om Santi Santi Santi Om.
0: Inggih suksema, nggih pelas ke inggih ratu dan sareng sami. Pengundang setia dagang antal, kangkatnya roh riki dumun duanan ke bandar sampun sang yang titah kala. Pastikan titi aja ke pacang usul pamit nanging. Akeh pinuna titi yang ampura ping banget. Iwang titi yang makruna mabasa wawu dan madigayan dugur yang ampura. Ingat titi yang nangoman, sarang gonggek Krishna Mahayani lingoyoni dapat ujian Sri Kandi peratikit. Lungsur mau pamit sinap untuk ngadorang puja Prama Santi. Om Santi Santi Sedi Om.

0: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
1: Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 MHz.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dharma itu laksana sifat Sang Surya, begitu terbit lenyapkan gelapnya dunia. Demikianlah orang yang berjalan di atas kebenaran, Dharma akan menghilangkan segala penderitaan. Mari hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.

снежки отросли. У русах по реке рпито.

Orangnya kita angkari Mamu cia suaru

0: Nutrisi saking makan siang pun iki membantu memperbaiki konsentrasi, daya ingat, talar fungsi kognitif. Lan pastika mencegah makan berlebihan. Nggih, yen makan siang secara teratur, dikasih dia menstabilkan nafsu makan, dadosnya tidak kalap kenten nggih, tidak makan berlebihan ritat kalau makan malam nggih. Nah, menjare ide dane sani menawi terjagi menjaga berat badan ideal, jadwal makan yang teratur termasuk makan siang yang teratur kenten nggih bisa cegah metabolisme tubuh tetap seimbang nggih. Dan harusnya sampunang sampai melewatkan makan siang nggih. Melewatkan makan siang bisa memicu naiknya asam lambung utawi nyeri perut, pembekasannya untuk penderita GERD utawi gastritis.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi serta budaya Bali hanya di Pro4 RRI.

Kak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

FM 106,4 MHz LAN AM 12,6 KHz Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rakelan Rai sudah makin rengsesi acara teras UMKM ngiring piar sang sarang-sarang dokumenter kerajinan perak.

Bali memang kaya dengan kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang dibuat oleh seniman-seniman Bali tidak hanya yang berbahan baku alami, namun berbahan baku logam. Sahabat budaya, kita akan mengunjungi Desa Celuk yang merupakan sentra kerajinan perak di Bali.

Sahabat budaya, perak adalah salah satu logam yang pertama kali ditemukan oleh orang-orang kuno. Artefak perak telah ditemukan di banyak peradaban kuno seperti Sumeria dari 3000 sebelum Masehi. Perak berasal dari kata Anglo-Saxon silver untuk elemen, simbol Ag berasal dari kata Latin argentum untuk perak. Perak memiliki dua isotop stabil alami, yaitu perak 107 dan perak 109.

Beberapa tahun lalu, perak tidak begitu dilirik oleh konsumen pasar karena harganya yang jauh di bawah harga emas. Namun, dengan kebutuhan konsumsi produksi handicraft, produksi barang-barang elektronik, perhiasan, dan peluang bisnis lainnya yang menggunakan bahan baku perak terus meningkat. Saat ini, perak mempunyai pasar yang bisa diperhitungkan dan banyak pebisnis emas beralih ke bisnis.

0: kemampuan dan keterampilan khusus agar hasilnya sempurna. Ninyoman Musniwati, pengrajin perak dari Celuk, menyampaikan.
1: Ini Bu Sira.
2: Tiang Bu Ninyoman Musniwati.
1: Niki, Ibu jual napi mantan Niki.
2: Perak alpaka juga.
1: Niki produknya napi wastani ke Bu namanya?
2: Bro, cincin, kalung, gelang pendok, gelang uli.
1: Ibu dari mana Nika? Niki asli produk dari mana Niki?
2: Kalau Tiang asli Celuk, tapi nikah ke Belah Batu. Terus sekarang di rumah lagi di Celuk. Nah, sehari-hari Tiang tinggalnya di Celuk.

0: Usaha rumahan yang sudah dilakoninya mendatangkan keuntungan yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan orang-orang di sekitarnya.
1: Niki ibu kan selaku pengrajin niki langsung ya bu nge. Nah niki proses pembuatan perak niki dari bahan sampai jadi niki berapa lama prosesnya niki bu?
2: Tergantung jenis barang yang dikerjakan bu. Misalnya kalau cincin agak cepat bu, kalau bros itu agak lama karena dia rumit bu, misal ada bun-bunnya dan sebagainya tuh. Tergantung barangnya bu selesainya niki.
1: Nah niki kan prosesnya misalnya dari bahan niki di tempat
2: di lebur. Dari perak murni itu kan dilebur dulu, nanti setelah dilebur mereka baru diolah menjadi barang. Nah, namun di sini peraknya nggak murni banget, kok harus dicampur sedikit bu. Kalau murni dia lembek, terutama kalau katek sumpel tuh dia apa namanya ditusukkan itu cepat ini dia
1: patah
2: bukan melengkung dia. Jadi harus dicampur sedikit bu, sehingga kadarnya menjadi 925.
1: Tapi bahan campuran ini kan
2: tembaga.
1: Oh jadi campur ke tembaga nih.
2: Tembaga. Jadi untuk kadar 925 itu misalnya 1 kilo perak itu campuran tembaganya 75. Kalau 100 gram itu campurannya biasanya saya nyampurnya 2 atau 3 gram. Soalnya kalau peraknya kurang bagus juga ngebunnya itu kurang lemes jadinya. Patah-patah dia kawatnya.
1: Sambil itu bu, ada sambil.

0: Sama halnya ketika membeli produk perak yang sudah jadi, memilih bahan baku perak juga memerlukan ketelitian.
1: Untuk pekerjanya berapa orang nih ke yang bekerja di Kenten Ibu?
2: Sekarang cuma 5 orang, dulu 15. Karena agak susah sekarang.
1: Untuk bahannya nih ke dapat dari mana nih Bu?
2: Kita ada penyalur perak murni Bu.
1: Nika dari Bali, nanti dari luar Bali?
2: Dari luar Bali. Yang belinya di Celuk kan banyak, ada konter-konter yang jual perak murni. Mungkin mereka belinya apa dari luar, apa di Denpasar yang belinya kurang. Ada sih teman nawarin dari luar, tapi nggak berani, takut. Takut dari apa namanya, barang itu barang apa.

0: Setiap pengrajin perak memiliki kekhasan tersendiri, terutama dalam motif produknya. Seni kerajinan perak Bali tidak hanya diminati oleh masyarakat Bali, tetapi juga masyarakat di luar Bali.
1: Untuk pemasarannya, sampai di mana aja nih, Ibu?
2: Kalau pemasarannya masih dalam negeri, kadang kita ngirimnya ke ujung pandang, kadang ngirimnya ke Jakarta, Bandung. Ya, artinya masih lingkup di dalam negeri. Keluar belum mungkin karena desainnya mungkin produknya lokal, desainnya lokal.
1: Berarti ini kewentan khusus yang buat desain nih, Kak?
2: Saya sendiri.
1: Oh, Ibu sendiri nggak buatnya?
2: Saya sendiri mendesain sendiri, marketing sendiri. Ya, cuma tukang kita ngajak.

0: Hal ini dibenarkan oleh dia, penjual perak lainnya.
1: Dengan Ibu Sira.
2: Dengan Ibu Dia.
1: Nggih, nanapi niki nama usahanya?
2: Bara Silver, Bu.
1: Tempatnya di mana, Bu?
2: Ring Jalan Raya Sukawati, Ring Celuk.
1: Niki produknya napi mantan niki, Bu?
2: Perak. Apakah ada, Bu? Ini platina gitu.
1: Nah, napi apa bedanya niki? Dari ketiga bahan tadi ini kan perak, terus alpaka sama platina ini kan?
2: Kalau peraknya kan bisa di invest itu ditambahin dengan gini emas, harganya lebih mahal. Alpaka itu kan sekedar hiasan biar untuk lebih murah.
1: Kalau platinanya nih, Bu?
2: Platinanya ini.
1: Eh, tenapi nanti bisa diedit.
2: Soalnya dia enggak pegawai di sini, cuma sementara aja. Ini kalau ini aduh pengrajin langsung dia.
1: Oh, ibunya tuh pengrajin nih.
2: Langsung pengrajin, ini pengrajin ya. Bisa jadinya tiang
1: ini kan sebentar dulu.
2: Karena tiang tidak pegawai cuma penjaga.
1: Pemasaran. Nah, pemasarannya.
2: Ya, lebih gini alpakan karena dia lebih murah. Lebih penampilannya juga sama sih. Tapi harganya lebih murah. Kalau perak itu kan mahal. Variasinya juga sama. Lebih bagus, lebih banyak ininya modelnya.
1: Nah, ini untuk pemasarannya sendiri dari tiga bahan itu yang mana yang paling laku keras nih, Bu?
2: Perak itu. Peraknya yang bikinan Bara Silver itu. Itu yang lebih dominan, terkenal gitu.
1: Nah, niki dari jenis-jenis perak wentan napi mantan niki bros,
2: napi subeng, ini ada gelang-gelang gio itu, ada cucuk, ada sirkam.
1: Selama pesta kesenian Bali yang mana niki paling laris?
2: Ini subeng-subengnya ini. Subeng-subeng ini sama produk-produk ini bara. Bara Silver.
1: Kisaran harganya berapa nih, Bu? Misalnya untuk bros dari
2: kalau perak satu setnya itu ada yang 2 juta, 4 juta sampai di atas itu. Kalau gininya alpaka 350 sampai 250. Yang subang aja 100-an.
1: Kalau gelang-gelang nih, Kak?
2: Gelang-gelang 100 juga. Semua ini serba 100.
1: Nggih.
2: Ada yang bros satu aja itu 100 juga.
1: Nah, niki untuk pemasaran produk dari bara nika sudah kemana aja niki, Bu? Selain
2: ini bos yang ini tanggal 19 ini ke Jakarta. Pameran. Udah sering sama dia.

0: Jika dulu pengrajin terhambat dalam modal usaha, kini tidak demikian. Dari kerajinan perak yang digelutinya, Ninyoman Musniwati dapat mencukupi keperluan hidupnya dan menyekolahkan anaknya.
1: Kalau sekarang itu kan wenton kur, ibu punapi dengan biaya sendiri atau dari ibu ambil kur atau punapi?
2: Ambil kur di BRI. Kemarin dapat kur dari BRI juga dapat, terus dari BPD juga dapat kemarin.
1: Nah, selain Diki memamerkan produknya ibu, di tempat lain pernah memamerkan ke produknya ibu?
2: Oh, sering Jakarta, sering Semarang, kemarin ke Jogja dapat.
1: Nah, untuk tanggapan pembeli Niki Bu, selama PKB Niki berapa?
2: Pembeli di minggu pertama, kedua, dan ketiga bagus. Yang paling jelek juga keempat ini. Mungkin karena murid udah sekolah dan sebagainya, jadi pengunjungnya ya betul-betul jauh berkurang Bu. Kalau dulu minggu pertama, kedua, ketiga, itu hari minggu bisa omsetnya sampai 8 juta. Sekarang turun drastis, kemarin Sabtu minggu dapat 4 juta. Terus kemarin dapat cuma 1.400.000. Ya, disyukuri aja, Bu.
1: Cukup tadi ke, Bu?
2: Ya, lebih
1: dari hasilnya.
2: Cukup. Ya, lebih dari cukup.
1: Termasuk juga untuk membayar karyawannya.
2: Ya, bayar karyawan, bayar staf. Dapatlah kita suppliernya lebih gitu.
1: Nah, Niki kan stand Niki kan kita nyewa Niki, ibu nyewa Niki. Nah, sebanding tidak Niki dengan pendapatan yang didapat Niki?
2: Sebanding. Nih, terus terang aja sebanding. Menurut Tiang, dari pengalaman Tiang pameran keluar Bali dan sebagainya, menurut Tiang itu ya PKB Niki yang paling baik, Bu. Baik untuk promosi, baik untuk apa namanya. Artinya di sini kita belajar bersama-sama sejauh mana kita punya produk Niki menjadi selera konsumen. Jadi tren modenya apa, dan sini kita tahu semua. Nah, karena kita kumpul sama teman-teman, jadi saling sharing pengalaman gitu. Itu sih yang kita dapat dari sini. Langgaran juga kita dapat dari sini semua, Bu. Jadi sini kita dapat langgaran, nanti dia ambilnya ke toko langsung.
1: Tapi sama kan harga di toko dengan di kibu?
2: Sama, kadang-kadang lebih murah di sini, Bu. Iya. Karena kita untuk memancing apa namanya konsumen mau datang dan datang lagi gitu loh, Bu. Misalnya cincin itu di toko dia bisa jual 200, di sini 175.

Sahabat budaya, perak yang kita kenal saat ini tidak hanya dapat diolah menjadi perhiasan, tetapi perak juga digunakan dalam industri elektronik karena konduktivitas listrik yang sangat baik. Selain itu, perak banyak digunakan dalam aplikasi berkualitas tinggi di mana logam tembaga tidak dapat melakukan pekerjaan, dan perak juga digunakan dalam

0: Sangat Cucuk adalah salah satu peralatan teater tradisional Canonarang. Sangat Cucuk ini disebut juga Sanggah Suku Telu sebab bagian atas Sangat Cucuk ini berbentuk segitiga. Adapun bahan-bahan yang digunakan yaitu bambu, ijuk, daun pisang, dan kain putih. Cara pembuatan dari Sanggah Cucuk ini, pertama-tama bambu yang sudah dipilih dipotong-potong kemudian diraut kurang lebih panjangnya 30 cm. Setelah itu, dianyam berbentuk segi empat sama sisi sebanyak 3 buah. Segi empat sama sisi ini disatukan sehingga berbentuk bangunan segitiga. Bagian belakangnya ditutupi lagi dengan anyaman berbentuk segitiga. Bagian depannya dibiarkan terbuka yang berfungsi untuk menaruh beban tenan atau sesajen. Bagian depan ini diberi daun pisang yang masih muda, diambil bagian ujungnya saja. Bagian belakang dipasang seikat ijuk, kemudian belakang ijuk inilah dipasangkan kain putih. Di samping untuk pertunjukan calon arang, Sangat Cucuk ini juga berfungsi sebagai sarana upacara seperti upacara dewa yatnya, buta yatnya, manusia yatnya, dan pitra yatnya.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesare intitia Anggung Krisna Rekelan Rai. Kantunya rengini itu dadi reng sesi acara teras UMKM. Sada bangkit di tiang pacang nyarengini itu dadi antuk hiburan lagu-lagu balilan. Pasti kewentan informasi-informasi menarik sani cagi udar titiang ge. Nah Rekelan Rai mau sang ngeninin indek UMKM ring Bali.

Nah, di wau rakelan rai sama kepiar sarang-sarang dokumenter Perak Bali ini kingge yang ide dani madue koleksi perhiasan perak, kau tahu niki perabotan perak, kenta niki kingge. Nah, niki patut pisan harus di rajin-rajin dibersihkan, kenta niki lan di simpan dengan baik, kenta niki mangdane sida lebih awet, kenta niki. Nah, cara membersihkan kerajinan perak pun niki, ide dani bisa menggunakan air hangat lan sabun. Nge campurkan air hangat dengan sedikit sabun cuci piring, lantur digosok permukaan perak secara perlahan menggunakan kain katun yang lembut. Kenten nge. Tiasan punika ide dane telar bisa melarutkan 1 sendok makan soda kue ke dalam air hangat untuk merendam perak yang mulai bernoda utawi berkerak nge. Pastikan kerajinan perak benar-benar kering dengan kain bersih sebelum disimpan kembali. Mangdane tidak ada sisa air yang memicu oksidasi. Kenten nge. Nah, simpan di tempat kedap udara. Masukkan kerajinan perak koleksi ide dane ke dalam plastik klip utawi wadah tertutup rapat utawi ziplock untuk menghindari paparan udara bebas. Ide dane bisa meletakkan gel silika di dalam kotak penyimpanan untuk menyerap kelembaban udara. Lantur lepas kerajinan perak nge, saat menggunakan parfum, lotion, produk pembersih rumah tangga utawi saat berenang di air laut. Nah, sering memakai perak, nah niki pastikan justru nguantu menjaga kilau alaminya karena gesekan ringan dengan kulit mencegah timbulnya noda gelap.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Wih, lagi mam apa itu cantik?
1: Gek, huh? Kairanya jangan digangguin dong lagi makan. Ini kan hari pertama dia MPASI loh.
0: Loh, Kairanya kan lagi mam. Kok kakak bilang Mimi ASI sih?
1: Aduh, ya elah. Bukan Mimi ASI, Gek. Tapi MPASI tau. Karena Kaira ini sudah genap berusia 6 bulan. Nah, makanya dikenalkan makanan pendamping ASI atau yang sering disingkat dengan MPASI. Tapi nih Gek ya, ia tetap diberikan ASI hingga usia 2 tahun sebetulnya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan yang optimal dan juga mencegah stunting, Gek.
0: Oh, terus apa aja isi MPASI ini, Kak?
1: Nah, menu MPASI ini haruslah bernutrisi dan juga bervariasi, Gek. Menggabungkan berbagai sumber bahan makanan dalam MPASI tentunya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak. Antara lain tuh, ada yang mengandung karbohidrat kompleks seperti roti gandum, beras merah, kemudian protein, dan zat besi seperti telur, daging ayam, dan juga ikan. Nah, selain itu, harus juga mengandung kalsium seperti keju susu murni, yogurt, mengandung juga vitamin A, B, C, dan E yang bisa diperoleh dari wortel, ubi jalar, sayuran hijau, dan banyak lagi, Gek.
0: Oh, gitu ya, Kak?
1: Bukan hanya itu loh, Gek. MPASI juga harus mengandung lemak dalam dosis yang sehat yang bisa didapatkan dari alpukat dan juga minyak zaitun serta juga mengandung asam lemak omega 3 dan juga DHA yang bisa didapat dari ikan salmon, Gek. Terus juga ada daging, tahu, telur, dan yang terakhir pastinya harus mengandung cairan yang bisa didapat dari minum air putih saat makan atau buah dan sayuran yang berair, Gek.
2: Bunda, jika anak Anda sudah berusia 6 bulan, ayo berikan MPASI yang bernutrisi untuk mencegah kecukupan energi dan protein pada anak untuk mencegah terjadinya stunting.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Rorik Dumun yang nyaringin ide dan iring acara teras UMKM. Mulai jebas ring jam siki siang susan gater Bali. Tetap pacang wali nyaringin ide dan ring sesi acara ngelilo lakun. Tetap ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Rakyat Rai PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus memberikan penjelasan terkait keluhan sejumlah pangkalan LPG 3 kg di Denpasar Utara mengenai pengurangan alokasi yang diterima. Pertamina menyebut penyesuaian alokasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan pasar murah atau operasi pasar LPG 3 kg yang digelar bersama pemerintah Kota Denpasar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahidi mengatakan pengecekan telah dilakukan di lapangan setelah muncul pemberitaan mengenai keluhan pangkalan pada 11 September 2026. Berdasarkan pemantauan Pertamina, pengiriman LPG 3 kg dari agen ke pangkalan berjalan normal dan stok masih dalam kondisi aman. Menurut Pertamina, sebagian alokasi pangkalan memang disesuaikan untuk mendukung kegiatan pasar murah atau operasi pasar. Dalam pelaksanaannya, LPG 3 kg disalurkan melalui pangkalan yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Demikian Gatra Balik kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa. Oh,

0: Om Swastiastu, Rakel Andrei, pemirsa program 4 TRRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge muali kesare titia Agung Krisna Rakel Andrei. Sademagen titia nyarengin ide dan nge ring sesi acara ngelilau lagu untuk hiburan lagu-lagu Bali. Kantos puput ni jam kali siang mali jebos nge. Majare Rakel Andrei sane arse nyarengin nurusak mali jebos ringgala on air 0361 223361 nge utawi niki ring layanan WhatsApp perempat RRI dan pasar niki ring nomor anyarnya nih kenten nggih. Dados durusa ring 089570324 5505. 089570324 5505. Siang nipun niki talat titiang pacang kesarengin oleh Om Swastiastu. Selamat siang.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, siapa ini yang cantik-cantik siang hari ini?
1: Ada Ayu Padmi di sini
2: dan Ari.
0: Nggih, niki wonten Ayu Padmi sareng Ari. Nggih, sane pacang nyaringin Rakel Andrei ring acara ngelilau langun puniki. Nggih, Ari sareng Ayu Padmi sampun ngajeng wau.
1: Sampun dong.
0: Nggih, niki cuaca ring seputaran Kota Denpasar siang hari niki kita lihat dari kaca niki
1: panas.
0: Pokoknya menyalawi. Kenten nggih. Cerah sih cerah, saking wonten pasti kecenderung panas niki nggih kantun ring sesi musim kemarau. Kenten nggih, biasanya kalau cuaca panas-panas kali makin
1: minum yang dingin-dingin.
0: Pokoknya yang segar-segar, yang dingin-dingin. Pokoknya contohnya, pengen minum. Contohnya napi niki.
1: Kelapa muda.
0: Kelapa muda. Ada apa dengan kelapa muda? Tunggu dong, ge. Ada apa dengan kelapa muda? Malah jebas ge Rakel Andrei ge. Ayu Padmi sareng Ari pacang berbagi informasi ge talar majare ide daning ge. Sareng magis dorong titiang nyangger Rakel Andrei. Minta tembang demen ngiring biar sang sarang-sarang.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lile Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lile Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI Denpasar.

Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B.

0: nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Kantun Kesarangi. Rumah RRI dan Pasar. Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Inggih ratu idenane rakelan rai pemirsa program 4 RRI Denpasar. Geng mali kesareng titik Agung Krisna winten ayu padmi talar ari nyarengin rakelan rai ring acara ngelilok langun siang ne puniki. Sade mangkin niki ayu kesarengin ari nggih. Buka kalawan R tumun nggih. Ring lan telepon 223361. Sangre dumun.
3: Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu, Rahajang Siang.
3: Rahajang Siang, sarasireng niki nggih.
4: Pekadane ari widang sanur sareng Ayu Padmi niki nggih.
3: Nggih, niki sareng Ayu Padmi taler wentan ari niki.
4: Bugong Krisna nggih.
3: Nggih, sareng Bugong Krisna.
4: Sareng sira male wentan male di Ri Studio.
3: Oh, sarang tiga mantan.
4: Tiga mantan.
2: Ari, wentan Ayu Padmi, wentan Titiang Niki, Kak Daniel. Iya,
4: Dayu Ari, talar aja.
2: Dayu Ari, bukan Niki.
3: Putu Ari.
2: Putu Ari.
4: Dayu Ari, Ayu Padmi. Bukung kayak Krisna, ya.
2: Geng. Oke, sampun boleh istirahat. Ngajak niki Kak Dania.
4: Sampun bangun niki bugong.
2: Bih, nah. Ngidang bubuk sirap niki panas-panas kadi mangkin.
4: Jam 11 sampun tiang bobo, jam 12 sampun bangun niki.
2: Oke, dan mangkin giliran Nini kenten.
4: Ini ampun masih bangun niki.
2: Oh iya iya iya. Geng.
4: Ngarsang tembang teman siki bulung
3: kerja. Enggak, durus.
4: Tembang ni napi ni siki. Saking tersana, basan tersenang eh.
2: Basan tersana, coba titi yang cengnya cingak dumu niki. Lagu lawas nge, basan tersana nge. Oke, sambut saya ke niki nge.
4: Nge, menika mantan, sudut megadra makasami, sawit bro, kerumpar nge. Majang sarang tiga. Dia sering pamit Om Santi.
2: Nggih, matur suksema Kak Dania ring sanur. Nggih, sampun nyarengin. Nggih, sanetiasan iki muali ring 223361 nggih.
3: Om Sastiastu.
5: Sastiastu Rahajang Siang.
3: Rahajang Siang, sareng sira niki nggih.
5: Sareng Mak Alit teh sareng kale Hudu Ari sareng Dayu Padmi sampun
3: sareng Ayu Padmi.
5: Di widangan Gunung Karang jalani Mambonjol cantik.
2: Ah, sira niki berarti ya.
5: Bunda sampun apa?
2: Aduh. Enggak hafal lagi niki Ari.
5: Boleh nyarengin jonggeh sih. Sisna cantik oleh dewe.
2: Ten makarya niki Kang Bian.
5: Sampun Bibi, makin capek mau istirahat umun lagi nyemput murid niki ring yayasan jam 2. Tapi gatel niki sarang 3.
2: Kenak rahayu.
5: Sampun Unggang Bogor Sumatera.
2: Sampun jangkep niki.
5: Sampun jangkep. Iki Kak Dania senewu nggih mesanan Kak Dania sarang Nini Dania. Iki yang megatro mantan nggih tanda sunas tembang nggih. Agatro bugalo munga-munga bugalo sareng daweni bo lo sekar jero gede sinar suci rahajang berjuang ring margi sampuna mengeluh semangat kadi geng yang yoga alar ring bang lagi kian sareng sami aji mia penapi gatro tipi yang hari kemis malih buda lagi mia. Caller niki Pak Yanarbo Kota Manjung Munggah Lubuk Bos Kumalan Buduk Mbak Tunindi Pak Hayuna Bu Pera Merdeka Laris Manis di Pasar Tabanan caller niki Nini Ita semoga enak Nini caller niki Pandepi Sami dong
2: Sami-sami mantan
5: nge Amuro Ali jebos budal sarang tigo waspada yang margi mana selamat rahi orang giro suang suang matur sup semua titiang mau pamit dong santi
2: Hingga suksema gembiang yoga ring gunung karangnya. Wenten Ibu Agung ring sekawati suksema niki sampun nyarengin ring WhatsApp pro 4 nge Ibu Agung nge. Salam kenal kena rahayu sarang sami niki nge. Nah niki ayu kesarengin Ari nge diwawu niki di awal acara niki mau sangeninin indek kelapa muda kinten gening ayu sarang Ari seneng sarang kelapa muda
3: seneng banget
2: senengnya diisi es atau yang alami saja diisi gula atau yang alami saja
3: keduanya. Ada yang es mungkin sama yang alami karena minuman ini tuh mengandung elektrolit jadi sehingga itu dapat mengurangi dehidrasi dalam tubuh kita. Mungkin kalau dari Ari ada minuman lain mungkin?
6: Mungkin selain air kelapa ya Mbak Gung bisa kita minum yang lagi ngetren sekarang itu infused water.
2: Infused water. Iya. Nah cara napi infused water nih kecepatan.
3: Kayaknya nih ke minuman modern.
6: Jadi air terus dicampur sama buah atau sayur gitu.
2: Nika berarti direndam dulu. Iya, direndam dulu. Semalaman kenten nge. Baru besok paginya boleh diminum.
6: Untuk variasi biar nggak di air putih aja.
2: Nika direndam di dalam tumbler atau dalam botol. Silakan dimasukkan menawi buah-buahan. Utawi jeruk nipis juga bisa. Kenten nge. Bisa lemon juga. Bisa didiamkan semalaman. Besok pagi baru bisa diminum. Nge pun nika rakelan rai pilihan minuman selain air putih. Kenten nge biasa deh pasti bosen minum air putih nge. Saki wantan harus tetap dipenuhi kebutuhan cairan tubuh. Napi mali cuaca panas kadi mangkin pun niki. Ini dan ini bisa mendapatkan pilihan diasan air putih. Bisa kelapa muda. Baiknya niki tidak diisi tambahan gula. Kenten nge. Bisa diisi madu boleh. Saki wantan jangan ditambah gula. Kenten nge niko akan lebih baik. Kenten nge. Nah, mali jebas mali sanggara titi areng lan telepon 223361. Sare mangkin teman-teman gareng biasa sareng-sareng.

0: tradisi kawin lari di Pedawa Bulele. Melai pengemaling atau kawin lari merupakan salah satu tradisi unik diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari sistem adat desa Pedawa, Kecamatan Banjar, Buleleng. Istilah melaim dan ngemaling berasal dari bahasa Bali yang berarti lari serta mencuri. Sebelum dilakukannya aksi mencuri atau ngemaling, pria dan wanita yang terlibat biasanya sudah memiliki ikatan asmara. Diawali dengan sang pria yang akan mengirim pesan tersirat berniat untuk serius. Namun pencurian tidak boleh diketahui oleh orang tua sang wanita. Kemudian pada waktu yang telah disepakati oleh pasangan tersebut, aksi melaim akan dilakukan dengan cara sang pria yang menjemput sang wanita di malam atau dini hari. Kepergian sang wanita dari rumah ini dilakukan diam-diam tanpa pamit kepada orang tuanya. Dengan begitu, syarat ngemaling dalam tradisi ini terpenuhi. Sesampainya sang wanita di rumah pihak pria, orang tua atau tokoh dari pihak pria wajib mengirim utusan keesokan harinya untuk memberitahukan putri mereka aman. Utusan ini juga membawa tipat dan banten sebagai simbol perdamaian dan permohonan izin untuk dilanjutkan dengan proses pernikahan. Aturan atau awik-awik desa adat Pedawa menilai kawin lari ini sebagai cara yang terhormat dan sah. Cara ini dianggap sebagai bentuk pembuktian dan keberanian seorang pria mengambil tanggung jawab besar dalam membangun rumah tangga.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: Inggera tidak dan era kelan rei pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali tigang dasa siki menit sambil langkung saking jam siki siang kantor winten galah mali tigang dasa menit nge titian nyarengin ide dane ring acara ngelila ulangun nge kesarangin talep niki Ayu Padmi winten Putu Ari nge nyarengin rakelan rei inggera seremangkin Ayu Padmi taler Putu Ari nge seremangkin buka mali nge
1: okay.
0: Galah on air ringlan telpon 0361223 enam setinggi.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Om Ye Krishna niki.
0: Inggih, Titi Agung Krishna.
2: Agung Krishna, anak Yatra tuh.
0: Nggih, Gatra becik kemanten. Niki wonten Ayu Padmi taler Putu Ari taler nggih.
1: Nggih, niki sarang sirang nggih.
2: Oh, Ayu Padmi sarang sirang niki.
1: Sarang Ari
0: Putu Ari.
2: Putu Ari. Putu Ari yang kekeran.
0: Gong Yang Sri,
1: Gong Yang Sri, dari Yang Sri, tiang taler saking kekeran.
0: Oh, iya
2: kah?
0: Kekeran mengui.
1: Panjarnya mantan sama nih ke. Sama
2: banjar. Kekeran mengui gede tuh.
1: Nggih tiang kekeran angan take nih ke.
2: Oh, nggih.
1: Kekeran wenten akeh ternyata. Iya.
0: Nggih, sampun wedang niki Gong Yang.
2: Ampun, ngabuhnya niki wedang yang
0: lho. Oh, penapiwanan wedang mangkin niki.
2: Daging, jaja uli.
0: Eh, mantap sekali.
1: Nggak jangkep nih kongnya.
2: Iya, dong ge.
0: Hah?
2: Ratu Pralina, kaya nengke jaja uli.
0: Oh, kenten. Oh, atur nge griya berarti niki nge.
1: Nge,
0: nge, nge.
2: Nge, penapi kata tuh hari sarang ge. Tira,
1: mungkin? Ayu, Pak. Ayu, Pak. Astungkara becik niki.
0: Astungkara kena.
2: Cuaca cetar niki juga.
1: Oh, nge, niki.
0: Pake patah, taler, panas, terik.
2: Nge, niki. Cuaca gisit lah pun tuh sepuluh niki. Nge, wedang. Pun boleh wedang niki.
0: Sampun lah. Tiana ten bisa ngwedang.
2: Nge, tiang yuna sembang mantan dong ge.
0: Nge,
2: durus. Temang bon dalam pojok batu
0: nggih.
2: Siap bareng sami sejren berempat nggih nggih ada penak rayu nggih. Nggih garang walian jeng nggih sareng Putu Padmi.
0: Nggih.
2: Om cantik om.
0: Nggih, matur semua puniki Biang Sri saking kekeran. Selanternya ni menawi teu wenten malih sane jaging arsa ngerequest tembang utawi megatra durus ring line telepon 223361. Inggih wanin malih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggih.
2: Rahajang siang.
0: Rahajang siang. Sira niki.
2: Putu Padmi jenten.
0: Iya.
1: Ayu Padmi sareng Putu Ari.
2: Ayu Padmi sareng Putu Ari.
0: Iya.
2: Sareng Agung Krishna.
0: Iya.
2: Nggih. Agung Krishna.
0: Napi niki Bu Pera.
2: Nggih, salam sehat, salam semangat.
0: Nggih, semangat pokoknya niki. Ya diastun mekudus niki.
2: Mekudus Bang merombang niki.
0: Asane yang jen talo di tegaannya lebeng kanti negain tuh.
1: Saking panasnya Riki.
2: Wow Niki nyumunin muka tuh.
0: Nge oke enten.
2: Nge
0: punapi.
2: Enten kakak ipar amor.
0: Oh aduh. Nge
2: benyang tiga hari pun.
0: Nge. Demagi boleh genasane becik Niki nge.
2: Nge. Niki pesan tiang sarang ibu-ibu hati-hati di jalan pangdan runtuh enten. Gagalnya labuh mau diangan tuh.
0: Oh oke.
2: Nggih patah paha niko. Terus nak umpun umur 85.
0: Nggih enten oh. Turut berduka Bu Vera.
2: Nggih. Kiring sareng-sareng irego temeton perempat RI niki sareng sami. Hati-hati jaga kesehatan niko nggih. 8 bulan yang ngayahin kakak nggih.
0: Nggih.
2: Akhirnya amor nggih. Semoga mangkin salam sehat salam semangat niki temeton perempat RI. Pengkali niki penyiar yang dia hormati Mang Narahayu segar-garnya.
0: Nggih,
2: wonten hamun nika atur tiang.
0: Nyagi ngarsang tembang utawi penapi niki.
2: Nggih dados nggih.
0: Heeh.
2: Nggih, tresna bekalan mati ya.
0: Tresna bekalan
1: mati.
2: Inggih. Ayo ge Ari sareng age ge
1: nggih. Ayo Fatmi.
2: Fatmi nggih rajang tugas nggih.
1: Nggih.
2: Nggih Krisna. Heeh. Cuma Om Santi Home.
0: Nggih. Matur susama Bu Vera nggih sanes sampun nyarengin nggih. Mulai coba serekalan rai nggih. Sang radit yang mali ring lan telepon 0361 2233 61. Sare mangkin tepang demun ngiring biar sang sareng-sareng.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.
2: Rumah RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Kita masaking beli semaya koplo ge bon dalam ponjak batu. Semen kepiar sang sarang-sarang. Ge sare makin kan untuk tenggala maleke de ayu padmi taler putu ari sanggra malesi ki penelpon ke maten. Ge ring lan telepon 223361.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Tunggu siro niki.
0: Titia Agung Krisna, Wentan Ayu Padmi.
2: Niki
0: Pak Murdaya nggih. Pak Pandetame. Pak Pandetame nggih.
2: Saya patut niki nggih.
1: Nggih pun api gatre niki Pak.
2: Gatran titia niki kena rayu niki cuaca niki panas niki.
0: Dari kita lepas tuh panas.
2: Sarang kira niki gongga.
0: Niki wentan putari
1: sarang ayu padmi niki nyarengin mok gongarik.
0: Mok gong.
1: Mok Krisna amin.
0: Inge, nah niki sampun nyipet pintu niki Pak Pandetame, ge.
2: Dan pula cemang ya niki.
0: Angge, jaga ngasang tembang napi niki.
2: Tembangnya niki beli kejur nggih geboh
0: niki. Beli kejur, coba beli kejur sana tiosan niki.
2: Sana napi niki, nggih gendang nggih kangen kau.
0: Sana menang gagah terus nyasar mepalasan balian pengang ngesor.
2: Ini balian pengang.
0: Balian pengang.
2: Ini kongga saya mau untuk gala ampun wendan waktu nih kayak mendesa nih. Untuk habis yang permesan teh om santi santi santi om.
0: Inge, suksema Pak Pandetame nge pindah ke penelpon terakhir. Ring acara ngelila ulangun siang nih pun ikinge. Teman-teman saking beli kejar balian pengang ngirim biasanya.

Inggih Ratu dan Nani Rakelan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Gala sampai nampakin jam kali siang. Rari kudumun ditiang nyaringin itu dan ini ring Rai dan dimangkin ring acara ngelila ulangun malagi bos ring jam kali siang perempat RRI Denpasar pajam sekian sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Menawi tau yang tani watu ditiang dikalengin terang acara-acara ngawit jam dan sesemeng Nuni, kantos nampakin jam kali siang sana mangkin tanlali di Tirunas kerana pengampura sana mangkin titiang Agung Krisna taler Ayu Padmi taler Putu Ari yang lusur mepamit puputan titiang antuk para mesanti.

pelaksana tugas Kepala Suku Dinas KPKP Kepulauan Seribu, Andi Dala Jema, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pelaku usaha sekaligus menambah nilai jual produk perikanan. Kegiatan tersebut diharapkan mendorong pelaku usaha mengembangkan produk olahan perikanan yang lebih beragam dan berdaya saing, khususnya untuk memenuhi peluang pasar wisatawan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Ermawati mengatakan kekayaan budaya menjadi magnet utama Gampong Wisata Nusa Aceh Besar dalam menarik wisatawan. Hal tersebut disampaikan saat mengunjungi Gampong Wisata Nusa pada minggu kemarin 13 September 2026 yang memiliki berbagai atraksi seperti menganyam, memasak, dan tari tradisional. Menurutnya, kekuatan budaya terus mampu menarik sekitar 500 wisatawan per bulan ke Gampong Wisata tersebut. Ambil sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan. Soalnya RRI lewat RRI Net, duh bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia dari Perempat Jakarta di hari ini di siaran berjaringan Perempat Network ya, di hari Senin tanggal 14 September 2026. Gak berasa kita udah di tengah bulan September aja. Ntar kita

0: apa-apa sih ya di hari ini. Yang penting dalam keadaan sehat-sehat buat teman-teman di Manado gitu ya. Terus juga tanpa kekurangan satupun ya. Kak Joyce, hari ini kita bakal ngebahas temanya ya, apa ya? Hari ini bakal ngebahas tema apa ya Kak Joyce ya?
1: Bang Jo, kita akan bahas tentang pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam.
0: Oke, siap. Jadi nanti sudah ada narasumber juga nih, pemirsa Arena dan juga pendengar Pro 4 di studionya Pro 4 Manado sudah hadir ya. Narasumber kita ada siapa, Kak Joyce?
1: Ada Kak Gerard Tiwo. Beliau adalah pegiat budaya.
0: Belum nyala ya, Kak Joyce ya?
1: Bisa dicoba lagi Kak Gerard?
0: Mungkin agak maju gitu. Iya, sembari-sembari ya. Siap. Ya. Kak Joyce ini sembari untuk setting mic dari Kak Gerard, mungkin boleh disebutin nomornya Pro 4 Manado supaya nanti pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet bisa menghubungi ke Pro 4 Manado nih Kak Joyce.
1: Iya, boleh lewat telepon ataupun WhatsApp 0853 424 928.
0: Oke, siap. Kalau di Jakarta kita hanya menerima pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 pemirsa RRNet di 0812 1124 928. Tapi kalau untuk telepon di nomor 0213504510. Kak Joyce, ini kita akan mulai untuk obrolan kita di siang hari ini mengangkat tema kita. Tapi nanti di menit 30 kita akan istirahat dulu ya Kak Joyce ya, dengan satu lagu. Dan kita akan membuka line interaktif dengan pemirsa RRNet ataupun pendengar Pro 4. Silakan Kak Joyce dan juga Kak Gerard untuk pembahasan pentingnya gerakan budaya dalam menjaga kelestarian alam. Silakan Kak Joyce.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, salam dari kami di Manado. Jadi kalau tadi Bang Jo bilang ini tanpa terasa Ini sudah medio September ya. Ini kalau di Manado Bang Jo, kalau sudah upacara bendera 17 Agustus kan ya, kemudian begitu upacara penurunan bendera, itu langsung terasa vibes Natalnya.
0: Oh,
1: kalau di Manado.
0: Kayak cepet gitu ya, ke Natal ya Kak Joyce ya.
1: Oke, baik.
0: Siap, silakan.
1: Kak Gerard, selamat siang. Apakah ini sudah bisa terdengar suara narasumber ini Bang Jo?
0: Suaranya masih jauh nih Kak Joyce nih, gak masuk ke mic kayaknya. Boleh dibantu ya buat teman-teman teknis di Manado ya.
1: Belum masuk suara narasumber ya. Oke, mungkin kita akan ganti mic-nya. Bang Jo, bisa kita dengarkan lagi lagu Manado begitu atau dari Jakarta?
0: Sembari aja kita berapa lama?
1: Ini 1 menit bisa?
0: 1 menit nggak apa-apa ya, kita ngobrol dulu aja sebentar. Itu cepet lah kalau sana ya, diutak-utik nyampe deh. Jadi okay.
1: Iya, sembari-sembari. Kalau Bang Jo kira-kira pernah dengar tidak kearifan lokal sama pelestarian alam itu kan biasanya ada hubungannya dengan mitos atau mungkin kepercayaan begitu, dengan alasan dalam tanda petik katanya kita kan sekarang sudah beragama, ngapain juga kita masih percaya begituan?
0: Bang Jo
1: pernah dengar tidak?
0: Kalau kayak mitos-mitos atau juga kayak kata orang tua zaman dulu gitu ya, itu buat jaga lingkungan itu ada ya, jangan kalau nyapu jangan dibuang ke depan gitu, ditangkap pakai pengki kalau bisa gitu. Karena kalau buang sampah ke depan, kita habis nyapu nih, dari teras nih Kak Joyce nih, katanya buang rezeki gitu. Mending disapu, ditangkap pakai pengki, habis itu emang dibuang ke tempatnya gitu. Selain ngajarin buat kebersihan, sama itu juga sih tadi ya, jangan buang rezeki istilahnya gitu.
1: Sementara gitu. Kan kalau lebih dalam lagi kita gali masalah budaya nih ya, Bang Jo. Ada kan yang semacam ada ritual-ritual begitu,
0: jangan
1: mengganggu alam dan lain sebagainya.
0: Betul.
1: Seperti itu. Nanti kita akan banyak bincang-bincang dengan narasumber.
0: Siap.
1: Semoga bisa dicerahkan ya, karena memang budaya itu

0: harus dilestarikan.
1: Betul.
0: Dan tidak boleh dihilangkan, mm-hmm. ya. Oke. Apakah ini sudah
1: Coba,
0: sudah,
1: boleh Kak Gerard?
0: Bisa dicoba lagi?
2: Halo.
1: Iya, sudah aman.
0: Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Kalau begitu kita langsung saja.
1: Langsung saja Kak Joyce dan juga Kak Gerard, silakan.
0: Sudah jam 2:16 kalau
1: Betul.
0: Di Manado.
1: Silakan.
0: Iya. Ini Kak Gerard, apa yang dimaksud dengan gerakan budaya dalam pelestarian alam? Ini kira-kira kalau Kak Gerard dalam kesehariannya berkecimpung dalam dunia budaya yang ada kaitannya dengan alam itu seperti apa, bisa diceritakan?
2: Jadi sebelumnya tadi ya Sigi Wangko, salam untuk semua pendengar dimanapun para pendengar berada. Ya untuk menjawab tadi pertanyaan dari Kak Jo tadi, kalau untuk saat ini saya bekerja di Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industry and Energy atau jaringan masyarakat adat Asia untuk industri ekstraktif dan energi. Dan untuk keseharian saya bekerja sebagai peneliti dan bidang komunikasi. Jadi kalau untuk masalah kelestarian alam itu memang satu jalur ya, kalau orang sini bilang satu garis dengan pekerjaan. Jadi keseharian saya itu saya meneliti berbagai macam persoalan. Perluas fokus kerjanya itu dari ke semua ancaman terhadap komunitas adat yang terdampak karena bencana alam atau krisis iklim.
0: Jadi lebih ke kerusakan alam karena tangan manusia,
2: tangan
0: begitu.
2: Manusia dan juga
0: secara alami.
2: Secara alamnya juga.
0: Oke, sebelum jawab pertanyaan saya yang tadi, ini kira-kira dampak sejauh ini, apalagi kalau sekarang kan kita di musim kemarau berkepanjangan, kali ini agak berbeda ya musim kemaraunya akibat El Nino juga. Apakah ada hubungannya juga dengan kerjaannya Kak Gerard?
2: Ada, kalau secara khusus kalau misalkan kita lihat di Sulut ya, khususnya di wilayah Minahasa, wilayah soalnya kalau di sini ketika aku bilang wilayah Minahasa itu merujuk pada seluruh Minahasa Raya, tapi bukan cuma Minahasa Utara dan lain-lain, tapi Minahasa Raya. Nah kalau kita lihat kan beberapa kasus itu, pas kita tanya-tanya ke beberapa teman itu, kok bisa ada terjadi kebakaran lahan di tempatmu itu? Dan mereka bilang, oh ini gara-gara ada orang membuka lahan tapi dibakar. Oh ini kebakaran gara-gara ada orang memutar rokok dari mobil, langsung kena daun rusak. Nah itu kan memang kalau orang bilang, oh ini kan gara-gara memang cuaca lagi kemarau panjang kan? Tapi kalau cuaca kemarau panjang itu tidak ada pemantik seperti yang tadi disebutkan,
0: tidak ada pemicu,
2: tidak
0: ya
2: ada pemicu, mungkin kebakaran itu tidak akan terjadi, mungkin, tapi kemungkinan lebih besar kan. Nah sehingga
0: jadi kalau, tetap ada akibat karena ada ulama manusia. Jadi tidak ada istilahnya ada titik api jadi sendiri seperti itu ya.
2: Ada kemungkinan juga sih, tapi kan kalau secara statistik itu gara-gara orang membuka lahan atau gara-gara memang ulah manusia itu, sehingga ada terjadi kebakaran. Ini yang terjadi di Minahasa, tapi kalau daerah lain mungkin ada seperti itu yang tiba-tiba terbakar karena saking panasnya itu.
0: Oke, jadi kalau misalkan tadi agak susah saya mengikuti pekerjaannya di bidang astrologi, antropologi.
2: Oh, kalau memang kalau secara latar belakang keilmuan, saya di antropologi. Dan
0: antropologi ya. Kemudian hubungannya dengan budaya, dengan ikat kepala ini, ini coba bisa dijelaskan. Ini apa namanya ikat kepala ini?
2: Kalau ini orang sini aja bilang poporong.
0: Yang artinya?
2: Artinya sesuatu yang dibuat seperti topi. Soalnya kan kalau terjemahan lepas dari topi di bahasa yang di daerah Minahasa itu kan tidak ada kan, ada tapi porong. Nah kalau porong itu kan dia umum, bisa ikat kepala, bisa topi, bisa orang sini bilang tolu,
0: bisa capeo,
2: ataupun sesuatu hal yang pakai menutupi kepala itu pasti disebut porong. Nah itu kan kalau kita melihat kenapa orang pakai ikat kepala dan lain-lain, apakah itu hanya untuk fashion atau apa? Bagi sebagian orang memang ya itu fashion, tapi menurut saya itu kenapa kita pakai ikat kepala, kenapa kita pakai atribut lah secara umum itu karena sebagai dari identitas. orang-orang kayak teman-teman dari Jawa, dari mana, dorang itu sangat bangga pakai dorang baju adat, bicara pakai dorang bahasa asli. Kenapa di Minahasa orang tidak seperti itu? Sehingga ya menurut kita dari hal paling sederhana itu dari ya pakai dari atribut dulu, tapi kita maknai itu sebagai ini orang bangga dengan orang identitas, bukan cuma sebatas oh cuma iko-iko rame kalau orang sini bilang. Mungkin kalau Jakarta itu FOMO itu istilah itu.
0: Oh, iya. Apa namanya? Fear of missing out.
2: Fear of missing out. Emang kaget.
0: Takut ketinggalan. Ini apakah semua orang bisa menggunakan aksesoris budaya ini?
2: Pada dasarnya semua orang boleh, cuma kalau di sini sependek perjalanan saya kan masih muda juga, toh mudah-mudahan masih panjang umur.
0: Amin.
2: Sependek perjalanan saya ada beberapa perbedaan kalau cara dari ikat kepala ini, ada yang misalkan apa sih bahasa Indonesia?
0: Simpul.
2: Ciri, ya simpul di kiri atau simpul di kanan atau simpul di kiri kanan itu menurut beberapa tuturan itu ada arti-artinya masing-masing, dan juga kalau ada perempuan beda juga cara mengikat.
0: Oh, tidak bisa sembarang ya?
2: Bisa sembarang.
0: Oh, karena kalau, dari cara simpulnya itu bisa diketahui
2: iya.
0: Klasifikasinya.
2: Contoh kalau rupa yang seperti ini, simpul di kiri itu menurut beberapa tuturan yang saya dapatkan itu artinya belum menikah.
0: Oh,
2: kalau misalkan
0: oh belum menikah.
2: Belum menikah.
0: Baiklah.
2: Kalau okay. misalkan simpul di kanan sudah menikah, dan kalau simpul di kiri kanan itu dia seorang yang punya jabatan khusus di dalam masyarakat. Atau tokoh lah.
0: Oh, tokoh masyarakat, tokoh adat juga.
2: Tokoh masyarakat, tokoh adat.
0: Oke, sekarang kita ke esensi dari topik hubungannya dengan budaya, kearifan lokal dengan menjaga kelestarian alam.
2: Kalau bicara menjaga kelestarian alam, berarti ini kan suatu tindakan preventif, tuh, bukan kuratif. Nah, baru juga ini sebenarnya ada dua hal ini yang menarik dari topik ini. Gerakan budaya dan menjaga kelestarian. Kalau saat ini orang banyak yang menganggap gerakan budaya itu oh cuma orang-orang yang menari kawasaran, misalkan orang-orang yang menari maengket, orang-orang yang suka
0: pemain kolintang.
2: Pemain kolintang lah dalam urusan seperti itu. Tapi orang kadang melupakan bahwa budaya itu sebenarnya adalah payung besar dari semua hal yang dolar sebutkan itu. Budaya itu kan bisa juga bahasa, tarian, rumah, bahkan pun kalau dalam konteks ini berkebun pun itu bagian dari budaya, jadi kan gerakan budaya itu sendiri suatu berkebun. Nah, tapi kalau kita kembali ke apa ke istilah yang kedua yakni menjaga kelestarian, sebenarnya orang-orang Minahasa itu menurut tuturan dari orang-orang kalau misalkan kita bicara sistem pengelolaan atau penguasaan tanah lah itu, jadi paling pertama itu ada yang dinamakan tanah pasini. Kalau tanah pasini itu kan tanah milik pribadi yang diturunkan secara turun-temurun. Nah, baru yang kedua itu tanah kelahiran taranak, itu misalkan dari suatu kelompok keluarga, contoh saya Tiwo, dari Kak Jo juga kan tadi ya, misalkan itu ada ini tanah khusus keluarga Tiwo, tanah khusus keluarga Wantania. Jadi keluarga lain itu nggak bisa pakai.
0: Oh, turun temurun.
2: Turun temurun.
0: Sampai kapan?
2: Sampai seluruh orang habis.
0: Oh, sampai marga itu selesai.
2: Sampai marga itu habis atau misalkan orang lupa lah akan keberadaan tanah itu. Baru di atas taranak itu ada namanya tanah kelahiran Umbanua. Nah itu kalau sekarang contoh di daerah Kabupaten Minahasa itu dan dia bilang tanah negeri. Nah kalau tanah negeri itu kan memang tanah yang dimiliki secara kolektif oleh seluruh penduduk di desa itu kan. Nah dan kalau ikut zaman dulu sistem yang paling tinggi kan namanya kan walak tuh itu, jadi gabungan dari beberapa wanua atau kampung. Mungkin kalau sekarang di Indonesia sistem di level kecamatan mungkin itu, jadi di tingkat kecamatan juga ada tanah untuk kecamatan A misalkan. Nah itu orang-orang dari luar kecamatan A itu nggak boleh pakai atau mengeksploitasi hasil dari situ. Nah itu kalau misalkan kita bicara dari sisi penguasaan tanah. Nah kalau dari mekanisme pengelolaan tanah, yang pertama itu ya jelas kan, misalkan dari suatu bidang tanah itu orang pakai untuk bercocok tanam atau orang bikin semacam telaga untuk benih ikan, itu tanah pertama. Kita agak lupa istilah itu apa, tapi yang jelas tanah yang aktif digarap atau dikelola. Baru yang kedua itu ada tanah yang namanya tanah rekat. Nah, tanah rekat itu dia biasanya bidang tanah yang ditinggalkan di atas 2 tahun, di bawah 5 tahun, supaya mulai tumbuh lagi kan pohon-pohon kecil di situ. Dan jadi kalau kata orang-orang tua dulu itu, kenapa tanah setelah sekian lama orang tanam mesti dibuat lahan tidur, supaya itu katanya nutrisi-nutrisi atau pupuk-pupuk alaminya itu bisa hidup lagi di
0: iya,
2: situ,
0: bisa kembali lagi,
2: bisa kembali lagi. Baru yang pengelola sistem pohon ketiga itu Turanja bilang sawukau atau jerami. Nah kalau sawukau atau jerami itu, kalau tadi rekat paling tinggi 5 tahun tuh itu kan. Nah kalau jerami itu lebih lama, di bawah 10 tahun. Nah itu biasanya ukuran pohon itu orang sudah lebih besar. Nah tapi di sistem jerami atau sawukau ini, orang-orang itu nggak bisa sembarang ambil pohon di situ. Itu harus minta perizinan dari setidaknya tiga entitas dalam kampung itu. Yang pertama pemilik tanah, yang kedua perwakilan pemerintah, yang ketiga itu saksi dari aparat. Kalau sekarang kan aparat, kalau zaman dulu kan sistem lain-lain juga tuh. Tankan kembali.
0: Oh, jadi ini kelestarian alam lebih ke karyawan lokal seperti itu ya.
2: Kalau itu kan kita
0: dijaga
2: bicara
0: turun
2: dari perspektif pengelolaan dan penguasaan tanah tadi kan itu.
0: Baiklah. Tadi kan saya sempat bilang mungkin tanah pasir ini akan selesai kalau marganya sudah selesai, karena Bang Jo, pendengar dan pemirsa, kalau di Minahasa, Sulawesi Utara itu kita menganut sistem patrilineal. Jadi marga itu dari ayah. Jadi kalau misalkan anak-anak dari ayah ini perempuan semua, turun-temurun perempuan semua, itu kan bisa mati marganya. Iya, hilang farm sampai selesai. Tapi kan sejauh ini atau sedekat ini belum ada seperti itu ya. Tetap saja ada turunan yang membawa marga. Oke. Baik, mendekati menit ke 30. Mungkin perkembangannya bisa kita dapatkan nanti dari pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung.
1: Nanti bisa kita buka line interaktif ya, Kak Joyce dan juga Kak Gerard. Nanti kita akan buka di menit setelah kita pasang lagu ya, pemirsa RRT dan juga pendengar Perompat, karena di sini juga udah ada mulai telepon masuk, tapi nanti sabar aja, nanti kita akan kembali lagi tentunya di sini di Perompat FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara kembali lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya. Pemirsa Radionet dan juga pendengar Perompat masih barengan Ayu Joditia dan juga masih bersama Kak Joyce di Perompat Manado. Kak Joyce, sudah ada kak telepon di Perompat Manado?
2: Belum.
1: Belum ada. Baiklah.
2: Mungkin Jakarta ya. Ada.
1: Iya tadi ada, tapi sekarang hilang lagi ya. Tapi ini ada pertanyaan nih yang masuk di pesan WhatsApp ya. Kita baca dulu aja kali ya, Kak Joyce ya. Ini ada Pak Orik di Jember ya. Mau nanya, adakah tradisi suku Minahasa yang memanfaatkan sistem perbintangan dalam pelayaran maupun pertanian ya? Terus juga apakah tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa ini terus diajarkan ke generasi penerusnya hingga sekarang gitu, atau masuk mungkin ke kalender event Pemprov Sulut tiap tahunnya gitu? Boleh silakan nih Kak Gerard.
3: Terkait pertanyaan pertama tadi kan Kak, tentang
2: sistem perbintangan
3: itu di Minahasa itu ada. Kalau bintang sebenarnya, kalau sistemnya itu sendiri tidak ada terminologi khusus sih sependek yang saya tahu. Tapi kalau misalkan tuturan dari orang tua dan juga yang di kampung, bintang yang paling sering orang gunakan itu orangnya, kalau mungkin bahasa Indonesia, Pleiades itu kan, atau yang kalau bahasa Inggris yang Seven Sister itu kan. Nah itu biasanya kalau tuturan orang-orang tua dan juga sampai sekarang dia bilang, ketika bintang itu muncul, nah so itu waktu untuk mulai menanam di situ. Dan juga kalau sebenarnya orang Minas itu titik beratnya bukan di bintang sih, sependek yang saya tahu juga. Tapi orang itu lebih ke bulan.
2: Bulan.
3: Jadi orang lain itu fase-fase bulan itu.
2: Bulan kalender apa bulan di langit?
3: Bulan di langit. Maksudnya bulan. Jadi misalkan bulan baru itu kalau misalkan orang di kebun biasanya nggak boleh ambil pohon. Nggak boleh ambil pohon bambu misalkan. Kalau di purnama itu boleh ambil sekian apa seperti itu. Nah tapi kalau dalam bidang pengobatan khususnya di daerah Minahasa Selatan, itu saya pernah wawancara ke beberapa tunas di sana. Mereka bilang kalau ketika bulan baru tolong kan normatif secara tradisi kan banyak, oh ini petunjuk leluhur dan orang tua. Tapi kalau kita lihat secara mungkin logika pendek ya, ketika bulan baru itu kan mungkin saja gravitasi bulan itu tidak sebesar ketika bulan purnama tuh, sehingga ketika di bulan baru itu si nutrisi-nutrisi yang mengobati manusia ini lebih cenderung turun dan ada di akar. Nah ketika purnama itu gravitasi lebih besar, mungkin saja itu nutrisi naik sampai di daun atau di batang. Kira-kira seperti itu.
2: Tapi ini sudah ada kajian ilmiahnya atau cuman dari pengalaman saja?
3: Dari pengalaman sih ini. Kalau sependek juga yang aku riset tuh belum ada sih yang menulis secara ilmiah tentang kenapa ambil akar di bulan baru, kenapa ambil daun di bulan purnama.
2: Kalau saya, yang saya tahu bulan yang ada payungnya itu, ada lingkarannya, itu Tuturuga Batolor.
3: Sama, itu teman juga kita bilang itu, Tuturuga Batolor. Itu biasanya kalau ambil apa, keong itu pasir semua itu.
2: Oh begitu. Jadi dihindari pada saat bulan pakai payung ya. Pertanyaan yang kedua apa tadi Bang Jo?
1: Pertanyaan keduanya
2: yang ada kalender event nasional.
1: Tradisi menjaga kelestarian alam oleh suku Minahasa gitu. Dan ini masuk enggak di kalender event gitu?
2: Yang pengucapan syukur mungkin
3: pengucapan,
2: ya.
3: Pengucapan syukur. Kalau sekarang pengucapan syukur ini kan sebenarnya adalah reinterpretasi kembali upacara adat Rumages ketika masyarakat Minahasa sudah mengenal Kristen. Kalau dulu ini kan upacara adat Rumages ini kan setelah panen orang ada apa penyembelihan hewan toh. Itu ya orang tunjukkan untuk kepada Tuhan kepada Tuhan sebagai terampil bentuk syukur. Nah, kalau tarik lagi ke sisi kelestarian alam, seperti yang tadi kita jelaskan di pertama itu, kenapa orang Minahasa itu cenderung pada waktu sebelum Pinang Wetengan itu, orang itu nomaden. Karena ketika setelah beberapa generasi orang melakukan aktivitas pertanian, perkebunan di suatu wilayah itu, orang itu punya kesadaran bahwa ini tanah ini bukan orang punya, tapi ini tanah ini terampil cucu punya, jadi cuma ada pinjam. Sehingga setelah beberapa generasi waktu itu, orang memutuskan, okay, ini tanah orang saya tinggal supaya ini tanah bisa subur kembali, pohon-pohon boleh hidup kembali supaya orang punya cucu-cucu
2: kelak boleh
3: memakai itu. Dan seperti itu sampai ya ketika waktu Pinang Wetengan, ketika sudah tersebar semua itu.
2: Okay, baik. Itu dia, Bang Jo.
1: Siap, sudah terjawab ya, Pak Urik ya, untuk tadi perayaan syukur ya namanya ya,
2: pengucapan Thanksgiving.
1: Oh, Thanksgiving sih ya di sana. Oke. Gitu, siap ya.
2: Ini barangkali kita punya penelpon.
1: Boleh kita angkat.
2: Oke, baik. Saya coba dulu. Halo, selamat siang. Siang baik. Iya, Cik Gurian ya. Ya, oke.
1: Iya, silakan Cegu. Boleh dipercepat ya Cegu ya, langsung ke pertanyaan ya.

0: kelestarian alam. Iya, betul. Betul.
1: Iya, Cegu.
0: Betul sekali. Eksploitasi, ya. Baik, ya baik. Baik, terima kasih Cikgu. Ini Bang Jo, apakah akan langsung dijawab?
1: Langsung jawab dulu aja.
0: Iya, silakan Kak Gerard.
2: Makasih Ibu Cikgu.
0: Cikgu Ria, iya.
2: Cikgu Ria.
0: Dari Jakarta.
2: Dari Jakarta. Salam kenal. Kalau di sini memang kesadaran kolektif itu gimana ya? Jadi orang perlu pahami bersama bahwa Minahasa 200-100 tahun lalu itu sangat berbeda dengan Minahasa saat ini. Kalau zaman masa lalu itu, 100 tahun lalu itu, kesadaran kolektif itu sebenarnya tidak ada ini suatu istilah kesadaran kolektif. Soalnya orang-orang itu sudah punya kesadaran bersama, sehingga tidak perlu diidentifikasi lagi suatu hal yang sudah ada. Tapi ketika suatu hal itu yang sudah tidak ada, lagi kolektif secara umum tanpa batasan, tapi kesadaran kolektif yang segregal, sehingga hanya orang-orang di kelompok-kelompok ini saja yang punya kesadaran kolektif. Misalkan dari pertama kelompok pecinta alam, atau juga ada tumpukan itu artinya grup penari, misalkan Hengket dan kawasan dan sebagainya. Baru selain itu, atau juga memang ada gerakan-gerakan dari kampung. Tapi kalau misalkan kesadaran kolektif secara keseluruhan umat Minahasa ini, menurutku, dan mohon maaf para pendengar Minahasa juga, kita bilang sukurang orang ini. Soalnya paling simpel saja, kita perjalanan tadi dari Tomohon, Pimnado. Sepanjang jalan itu rumpu itu kering. Dan ada tiga waktu kita lihat, kelar barokul cuma lempar begitu. Ya bilang, ini kalau tak bakar, ngoni juga ujung-ujung bilang, aduh Tuhan tolong. Makanya ini kan kesan kolektif ini
0: Masih kurang.
2: Sehingga ya orang, kalau normatifnya kan orang perlu, tapi merubah sesuatu hal yang memang orang memang denial atau memang orang nimau itu sangat susah. Sehingga menurut kita itu bagaimana pentingnya ini suatu tindakan-tindakan pencegahan. Misalkan seperti contoh yang pernah kita usulkan juga kepada bapak-bapak pemerintah yang terhormat itu, misalkan ini rute rawan kebakaran ini mohonlah di standby-kan, misalkan ada unit damkar di situ. Jangan cuma ketika pos lalu lintas, pos rawan bencana banjir longsor saja ada tim reaksi cepat di situ. Tapi ini kan juga kebakaran juga reaksi cepat juga tuh. Misalkan cuma standby satu unit di situ juga enggak masalah.
0: Oke. Jadi
2: kira-kira itu.
0: Jadi lempar puntung sembarang itu, apalagi di saat semua pada kering, itu juga termasuk budaya kan ya, Kak Gira?
2: Budaya yang enggak bagus.
1: Iya. Oke. Siap. Iya. Di Jakarta sudah telepon nih, kita angkat boleh ya, Kak Gilis ya. Halo Perempat, assalamualaikum.
3: Halo.
1: Iya, halo Perempat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, Cici Ayu, selamat siang. Silakan Cici Ayu, sudah ada Kak Joyce.
3: Iya, saya langsung ke Kak Yosi ya.
1: Kak Joyce.
3: Kak Joyce. Iya. Selamat siang. Selamat jalan sore, Kak Iwe, Joyce.
0: Selamat siang, Cici Ayu, di mana ini? Maluku ya?
3: Di Maluku Tengah, Pulau Seram.
0: Maluku Tengah, Pulau Seram.
3: Ya.
0: Oke, silakan.
3: Langsung ke dana sembarnya. Selamat sore, selamat siang.
2: Selamat siang.
3: Gerard.
2: Ya.
3: Ya,
0: silakan Caca Ayu.
3: Terkait dengan budaya dan pelestarian alam ya. Untuk saat ini kan kita masuki musim El Nino ya, mungkin sama juga dengan di Maluku, di Sulawesi Utara. Bagaimana nih dengan tradisi adat yang ada di sana gitu ya? Biasanya kalau tempat lain kan ada tradisi untuk memanggil hujan seperti itu. Untuk apa namanya tradisi tertentu gitu, sama kayak di saya di Sulawesi Tenggara itu ada tradisinya, karena kalau musim hujan biasanya ada adat-adat tradisi yang dilakukan. Apakah sama juga dengan di Minahasa gitu ya, punya tradisi tertentu? Terus apakah ada konsekuensi gitu ya, ada yang melakukan pelanggaran gitu ya, pelanggaran tradisi yang ada di sana terkait budaya dan pelestarian alam? Oh iya, mohon penjelasannya Bang Gerat ya, dan juga buat Kak penyiarnya Bang Jo, terima kasih. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami.
2: Sependek juga yang kita belajar dan berjalan, nggak ada kalau pemanggilan hujan. Malah di sini cenderung kalau juga kembali lagi ke sependek dan sedekat kita berjalan, ada praktek kalau orang bilang kan ke sepinggir hujan tuh kalau di sini kan, sehingga
0: dari pindahkan tempat hujannya.
2: Makanya kan orang sebenarnya nggak bisa mengontrol ini alam ini kan, tapi orang bisa bernegosiasi dengan alam. Nah, kenapa ini menjadi menarik? Ya, mudah-mudahan teman-teman dari Manado bisa juga mengkoreksi kalau misalkan ternyata orang ada ini ritual pemanggilan hujan. Tapi kalau menurut kita, dengan kita pengetahuan yang tidak ada ini ritual pemanggilan hujan, karena bagi orang-orang Minahasa orang memandang bahwa orang Pewila ini cenderung memiliki curah hujan yang cukup. Orang Pe Kobong, orang Pe Talaga itu. Sehingga dan bahkan kalau misalkan ini hujan terlalu banyak, ya orang berdoa, orang minta tolong ini hujan dipindahkan dulu kemana, ke daerah ini. Ya mungkin itu logika zaman dulu yang bisa diterjemahkan bahwa saking banyaknya waktu itu ini curah hujan sehingga sampai orang pun minta tolong ini hujan dipindahkan. Ya mudah-mudahan kalau ada pendengar yang dari Nado bisa koreksi, silakan. Tapi sependek dan sedekat saya belajar itu belum ada.
0: Jadi mungkin kita lebih ke berdoa begitu, berdoa. Ya. Kalau memang ingin hujan turun, kita berdoa minta hujan turun. Tapi kalau ritual tradisi itu setahu kita tidak ada ya. Oke, kemudian yang kedua, konsekuensi terhadap pelanggaran budaya.
2: Nah, kalau pelanggaran budaya ini kembali kita ambil lagi titik ukur dari sistem turam bertani. Itu kalau ada pelanggar di kampung itu, sebenarnya hukuman di Minahasa itu bukan hukuman badan,
0: fisik.
2: Hukuman fisik. Tapi itu lebih ke hukuman sosial.
0: Yeah.
2: Contoh itu kalau Torang Mapalus toh itu, atau di daerah Tontemon, Torang Lombaku Sembong, ketika Torang nyanda balas ini orang, itu hukuman sosial itu berupa pengucilan. Termasuk juga misalkan ketika Torang dalam praktek pembukaan lahan, atau Torang dia bilang itu rumokrok atau rumuruk, itu ketika Torang salah, misalkan harusnya ini pohon Torang boleh potong, tapi Torang potong, di daerah lain, di daerah seperti di Warmungan itu ada sanksi, misalkan orang mesti bawa ayam atau hewan apalah. Tapi yang paling mendominasi itu selain hukuman badan dan itu hukuman sosial, pengucilan itu. Misalkan selama beberapa jangka waktu itu keluarga ini nah ada yang mau bercerita akan. Misalkan
0: masih ada ya?
2: Masih ada bu, itu di apalagi daerah gunung itu masih ada itu. Hukuman-hukuman sosial seperti itu. Sehingga orang-orang Minahasa itu orang, kalau misalkan hukuman badan itu kan ya misalkan dapat cambuk atau dapat apa kan sudah selesai di situ kan. Padahal hukuman sosial ini kan berat deh ini sampai ke psikologi si orang ini juga.
0: Betul, berpengaruh.
2: Berpengaruh juga. Makanya ya itu yang paling ditakutkan di Minahasa itu hukuman-hukuman sosial yang ditetapkan menurut
0: saya kan pernah turun ke Waruga di Minahasa, pernah dengar dong ya, Waruga di Minahasa. Di sana hukum tua setempat bilang kalau misalkan ada seseorang yang berniat jahat masuk ke daerah itu, Waruga itu, dia bisa tidak bisa keluar dari desa tersebut. Dia hanya terputar-putar di tempat sampai akhirnya ketahuan, oh kamu ada niat jahat seperti itu. Itu salah satu sanksi secara adat yang spiritual yang secara secara apa ya, kita tidak bisa percaya, tapi masyarakat di sana sering melihat seperti itu, begitu.
1: Oke. Okay. Iya itu ya. Apa kalau misalnya punya niat buat kayak apa tebang pohon sembarangan kayak gitu ya?
0: Mau mencuri?
1: Itu okay. Ada itu ya akan diterima ya sanksi spiritual seperti itu ya.
0: Iya.
1: Bisa dibilang gitu ya. Siap nih. Kak Joyce di sini juga ada pesan WhatsApp lagi yang masuk nih di WhatsApp kita. Ini ada dengan Bang Riki di Jelambar yang mau nanya untuk Kak Gerard, bagaimana nilai-nilai budaya mengajarkan masyarakat untuk menghargai alam itu seperti apa, katanya gitu. Dan gimana nih kalau dari pengalaman Bang Gerard atau Kak Gerard ini sebagai pegiat budaya, budaya apa nih yang paling kuat untuk mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan gitu?
2: Oke, untuk pertanyaan pertama. Ini mohon maaf ya pemirsa dan pendengar, ini bukan maksud untuk membawa suatu agama tertentu ya, tapi memang faktanya itu biasa kan mayoritas Kristen.
1: Iya.
2: Nah kalau
0: makanya sesudah Agustus penurunan bendera kita langsung masalah.
2: Kalau dalam sistem cara orang-orang Minahasa zaman dulu berpikir manusia itu bukan lebih tinggi dari alam, tapi misalkan kalau kita lihat, misalkan kita punya jam dinding di ruangan kita itu. Misalkan kan jam itu kan ada 1 sampai 12 itu kan. Itu manusia itu bukan berada di depan dan di belakang, tapi manusia itu mungkin angka 1, angka 6, angka 8 bersama para pepohonan, para rumput, para semut dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika

0: tanda kutip. Dan menurut saya pribadi itu sebenarnya perang harus tanggapi secara bijak. Kalau misalkan perang itu merasa perang itu bagian dari alam dan perang itu adalah makhluk yang paling mulia dan berakal, harusnya perang manfaatkan dong ini otaknya, kalau sama dulu pakai otak dan
1: pakai hikmat
0: ini untuk merawat alam. Jangan merasa kalau orang lebih tinggi ini dari alam sehingga bebas aja ini orang mau potong pohon, orang mau bakar lahan, ini terserah ini. Itu kan maksudnya, itu juga salah satu nilai budaya yang sudah bergeser dan semakin redup karena orang-orang sekarang itu semakin ego. Semakin tidak peduli lagi, semakin ego, dan kembali lagi tadi yang kesadaran kolektif itu kak sudah lebih menurun.
1: Oke. Jadi itu dia cara menghargai seperti itu. Harusnya kita pakai hikmat untuk menghargai alam, agar alam juga balik menghargai kita seperti itu Bang Jo.
2: Oke, jadi rusak-rusak ya.
1: Iya, kalau di Sulawesi Utara kan puji Tuhan kita belum ada daerah yang kekurangan air karena berkelimpahan kalau air bersih di sini seperti itu.
2: Iya. Ya kita harus bersyukur ya apa yang ada di alam ini, dan juga kita dengan rasa syukurnya adalah menjaganya biar nggak dirusak-rusak gitu ya.
1: Betul.
2: Kak Joyce dan juga Kak Gerard ya. Apa namanya ini, kalau tadi sudah direspon juga ya, termasuk ya budaya apa yang paling kuat ya yang mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan.
0: Oh, kalau itu di ini warisan dari nenek sih ini. Jadi kalau nenek dulu mengajarkan satu lembar daun yang diambil itu harus dipertanggungjawabkan. Jadi misalkan ketika orang mau bersih-bersih halaman tuh, nenek itu tidak pernah mau bilang ini bunga, ini sayur, ini rumput. Dia cuma bilang udah yang kamu menurut kamu itu bukan dan harus dicabut, ya sudah cabut aja. Tapi bertanggung jawabannya itu setelah kerja itu. Nah, teringat itu satu kali kita ambil ternyata itu sayur itu kan. Akhirnya nenek bilang, ini kenapa dicabut ini? Ini kan sayur, kenapa nggak cabut? Bilang, oh kan kita ingin tahu. Akhirnya di dalam fase itu, kita ingat tapi nenek itu dia cuma tertawa secara sinis. Itu dia bilang, ya mungkin anak-anak waktu itu kan terpikir tuh. Oma ini siapa ini kan, orang kan minta apa-apa, masa salah pun harus di...
1: Kasih tahu sebenarnya.
0: Iya, kasih tahu kan. Tapi ternyata yang kita akhirnya ketika kita dewasa ini kita belajar, bahwa dari kecil itu ternyata kita sudah ditanamkan dua hal ternyata. Mempertanggungjawabkan setiap perbuatan dan untuk mencari tahu sebelum melakukan sesuatu. Sehingga, maksudnya seperti contoh tadi kan, harusnya kalau ketika... kita sedang disupervisi dalam bekerja rodi anak-anak itu. Kita tanyakan, ini rumput, ini sayur, ini apa. Tapi kan orang, ketika orang itu tidak ada komunikasi untuk mencari tahu itu, terjadilah kesalahan. Nah, kalau orang mau relevansikan dengan saat ini yang terjadi di Indonesia, khususnya di Sulut yang semakin banyak kebakaran, ketika orang itu, orang bicara komunikasi dengan orang itu untuk mengingatkan dia, untuk tidak, nah bakarlah, untuk mengingatkan dia jangan buang puntung rokok sembarangan itu gagal atau tidak tepat. Ya semuanya itu cuma ibarat kalau orang Madura itu cuma malentik, cuma masuk telinga kiri keluar lagi telinga kiri. Kalau misalkan masuk telinga kiri keluar kanan itu kan ada yang nyangkut sedikit-sedikit itu.
1: Oh iya. Nah, kalau ini begitu masuk keluar masuk lagi. Nggak ada transit.
0: Sehingga menurut kita itu salah satu budaya yang perlu ditanamkan itu bagaimana orang itu bisa berkomunikasi secara efektif kepada orang-orang itu. Untuk membangun ini kesadaran kolektif tadi itu.
1: Iya, jadi pada intinya kalau menghargai budaya itu, saya pikir sama semua senusantara ya. Bagaimana kita menghargai budaya agar ya seperti tadi yang dijelaskan Kak Gerard. Seperti misalnya Bang Jo, singkat saja. Dari dulu kan kita diajarkan oleh orang tua, oma, opa. Jangan maksudnya kalau ambil nasi itu harus dihabiskan. Betul. Kalau tidak dihabiskan nasi bisa nangis. Setelah kita dewasa kita jadi tahu bahwa ternyata cari beli beras itu susah loh. Jadi jangan biarkan nasi itu membusuk begitu saja, mubasir, tapi harus dihabiskan kalau sudah berani kita ambil, seperti itu.
2: Oke, betul. Ya biar nanti ya macam-macam sih ajarannya ya untuk nasi supaya dihabisin, satu supaya menghargai makanan.
1: Betul. Ya,
2: terus juga
1: jangan food waste.
2: Betul, terus juga kita lihat lagi saudara-saudara kita yang mungkin belum bisa menikmati apa yang kita nikmati gitu kan ya. Rasa bersyukur juga kayak gitu.
1: Betul.
2: Ya. Sudah terjawab ya Bang Riki ya untuk pertanyaannya di siang hari ini ya.
1: Jelambar BTW, Jelambar di mana ya?
2: Jelambar itu di Grogol, dekat sini. dekat RRI sih.
1: Oh begitu.
2: Iya, wilayah di Jakarta Barat masuknya dia. Oh, kalau kita kan
1: ya, buat yang
2: kita kan Jakarta Pusat nih di Monas gitu.
1: Oke, okay, baik.
2: Gitu Kakak Joey. Nanti kalau kapan-kapan ke Jakarta kita jadi tour guide deh.
1: Sering sih ke sana.
2: Oh iya.
1: Ke Diklat.
2: Oh, ke Diklat. Iya, siap. Dan ntar kapan-kapan main kemari ya.
1: Siap.
2: Iya, Kak Joey, sini kayak kita sudah masuk di menit 55, sudah bisa kita masuk ke closing statement nih kayaknya ya Kak Joyce ya, okay. Karena waktu nih yang harus memisahkan kita, bukan Ayu yang pengen gitu.
1: Iya, tapi waktu yang membatasi.
2: Betul.
1: Ya. Oke, okay, kita harus berakhir sebelum jam 14.15 waktu Indonesia Tengah. Okay, Kak Gerard, mungkin yang terakhir singkat saja, alam yang lestari membutuhkan teknologi.
0: Singkat saja mungkin kalau closing statement, namanya teknologi itu pasti membutuhkan manusia untuk mengoperasi dan menguasai. Semuanya itu akan kembali pada manusia. Kalau orang merasa orang itu kembali berasal dari alam, perlakukanlah orang itu menjadi sebagai suatu pohon, sebagai suatu binatang yang orang lihat. Ketika orang merasa orang itu mirip dengan orang, orang juga akan berempati dan orang juga akan merasa bahwa orang juga punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga ini makhluk-makhluk
1: ciptaan. Itu juga nyawa, punya nyawa.
2: Iya. Okay. Siap, kita saling menghargai sesama makhluk ciptaan Tuhan ya, Kak Gerard ya. Karena kan alam juga kan ciptaan Tuhan gitu.
1: Betul.
2: Hewan pun juga sama. Jadi kita harus saling menghargai ya apapun
1: karena
2: itu.
1: Karena kita saling terikat begitu ya. Kita tergantung sama mereka, mereka tergantung sama kita.
2: Betul, itu dia.
0: Kita punya pikiran.
1: Iya, kita kelebihan kita di hikmat
2: dan dan punya akal, itu dia.
1: Iya. Ya.
2: Siap, Kak Gera, terima kasih untuk cerita di siang hari ini dan juga Kak Joyce untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang semuanya. Iya, pemirsa Arena dan juga pendengar Perempat, itu tadi ya obrolan kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini. Kudu gantian juga nih kita sama program lainnya di Radio Visual RRNet. Jadi ayo pamit dari Radio Visual RRNet, tapi masih ada di siaran terestrial 92.8 Perempat FM Jakarta dan sekitarnya. Di Jakarta punya cerita. Ayo jurit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat siang jelang sore hari, rekaan raya penggunaan bahasa Bali di kalangan generasi muda cenderung menurun di tengah dominasi bahasa nasional, bahasa asing, serta tingginya konsumsi media digital dan juga game. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Bali tahun 2026. Widya Basa Ahli Media Balai Bahasa Provinsi Bali, Igede Wayan Soken Bandana Mhum mengatakan FTBI menjadi wadah untuk melestarikan sekaligus meningkatkan kembali penggunaan bahasa Bali khususnya di kalangan siswa SD kelas 5 dan 6 serta siswa SMP. Festival Tunas Bahasa Ibu diharapkan dapat menumbuhkan kembali rasa bangga anak-anak terhadap bahasa ibu. Dari 7 cabang lomba, 3 cabang dilaksanakan secara luring di Balai Bahasa Provinsi Bali, yakni nyurat aksara, menulis cerpen, dan menulis puisi. 4 cabang lainnya secara daring melalui pengiriman karya video, yakni mepidarte, mesatwa, bebanyolan, dan metembang atau sekar alit. Selain menyesuaikan pola pelaksanaan, Balai Bahasa juga menggalang kemitraan dengan lembaga di luar pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan festival. Rekaan Rai, demikian Gatre Bali di siang hari jelang sore hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

104 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Rodang

0: Dari kawasan Hayamuruk 70 Denpasar, hai hai hai. Kembali hadir menemani ruang dengar Anda edisi hari Senin yang sungguh ceria 14 September 2026 bersama Gongga Cynthia, Raka Dantra dari pukul 3 hingga tuntas nanti di pukul 8 malam. Tentunya masih di frekuensi 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali ya. Apa kabar Raka dan Ray? Semoga dalam keadaan sehat berbahagia. Setengkara tentu tanpa kekurangan apapun dan menjalankan kewajiban pekerjaan di hari Senin sore hari ini. Setengkara antar gitu ya Raka dan Ray ya, berjalan dengan lancar. Dan di studio perempat RRI Denpasar, tentunya Gongga semangat. Karena apa tuh alasannya Gongga? Karena sudah ada bidadari yang menemani Gongga Cynthia di sore hari ini. Ada dua bidadari dari Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Ada Mbak Suci dan juga Mbak Dwi. Halo.
1: Halo Gongga.
0: Apa kabar?
1: Baik.
0: Seperti bidadari sesungguhnya begitu ya. Tak pulang ke kahyangan bidadariku.
2: Aduh, selendangnya hilang loh.
0: Aduh, selendangnya hilang. Aduh, siapakah yang menemukan selendang Mbak Dwi dan juga Mbak Suci agar bisa kembali ke kahyangan seperti dongeng-dongeng gitu ya. Oke, kalau begitu pastinya makin semangat ya, apalagi sudah ada 3 orang yang menyapa Ruaninga Raka Dantra di udara. Langsung saja nanti di pesawat telepon 0361-22-3361 di acara apa?
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita sampai pukul 5 sore nanti gitu ya. Dan juga di WhatsApp Pro 4 0895 7032 45505, dan di Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Setelah pukul 5 sore, di pukul 5 hingga tuntas nanti pukul 7 malam, Gongga Cynthia akan kembali menemani Ruaningar Anda acara Lingsir Sanja Informasi dan juga lagu-lagu Bali. Dan di pukul 6 sore ada renungan Puja Trisandya bagi umat Hindu Sedharma yang berada di seluruh wilayah Bali. Di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah akan Gongga Cynthia kumandangkan nanti Adzan Maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Dan di pukul 7 malam ada Ceraki Berita Berbahasa Bali. Setelah Ceraki hingga tuntas nanti di pukul 8 malam kembali Lingsir Sanja Ragam Irama Nusantara, siaran Lele Cita. Dan di pukul 3, pukul 4 sore dan pukul 5 sore Berita Berbahasa Indonesia. Kalau begitu Mbak Suci dan juga Mbak Dwi, kita berikan dulu Raka dan Rai pemanasan gitu ya. Kita akan putarkan dulu satu lagu untuk membuka acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Raka dan Ren, nanti gue akan menyapa bersama Mbak Suci dan juga Mbak Dwi.

0: Bagi kita sebagai perempuan, tampil cantik dan sehat itu harus seimbang. Tapi tahu tidak, cantik yang sesungguhnya itu bukan cuma soal penampilan luar, tapi juga kesehatan reproduksi kita.
1: Dari tubuh yang bugar dan rahim yang sehat, kita sedang memutus rantai stunting sejak dini. Jangan abaikan gejala anemia atau kurang darah. Rutin minum tablet tambah darah seminggu sekali dan selalu penuhi nutrisi seimbang harian.
0: Kelak, saat waktunya kita menjadi seorang ibu, kita sudah siap melahirkan generasi penerus yang cerdas, kuat, dan membanggakan.
1: Yuk, calon ibu, mulai investasi sehatmu hari ini demi generasi bebas stunting di masa depan.
2: Andir. Tari Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh I Gusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah. Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.

0: di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Centil sekali ya. Harus ya menggunakan dan try biar semangat nih untuk request lagu dan juga kita berdendang sampai pukul 5 sore nanti. Kalau tidak centil, tidak perempuan. Namanya begitu bukan? Oke, okay, yang penting Raka dan Raya sudah gongnya, sudah kumandangkan satu buah lagu membuka acara Pro Dangdut dengan Kak Kania, Ku Salah Menilai. Langsung gongnya akan buka di line telepon. Siapa yang ingin untuk request lagu dan juga bersalam-salam bisa banget karena waktunya 2 jam. Jadi langsung saja di 0361-223361 dan akan disapa oleh Mbak Suci. Silakan Mbak Suci.
2: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gong gek Cynthia, gek Dewi, gek Suci.
2: Iya benar.
4: Good job buat ibunya. Berhasil menebak semua, sapu bersih langsung.
0: Sapu bersih langsung, benar-benar benar. Yang penting ya, sehat-sehat ya Nini Dania dari daerah Sanur.
3: Iya, Sungkaru Gongge. Bertiga gimana ini kabarnya?
2: Astungkare baik Nini.
3: Ya, semoga sehat selalu ya.
2: Astungkare.
3: Biar tambah semangat lagu dulu ya.
2: Boleh.
3: Apa lagunya ya? Putus-putus lagi gitu ya.
2: Putus-putus lagi.
3: Dari Caca Andika.
2: Oke. Oke, sudah ada. Sudah ada Nini.
3: Dapat salam-salam nih Gongge.
2: Boleh, silakan.
3: Salam-salam dulu ada Mbak Indira, Nini Ita, ada Gong Biang Seri, ada Bu Eka Sempidi, Bu Noni, ada apa lagi Mbak Hegi ya, ada Mone Kapal, ada Melin, Pandepi, Budak Kembang Mete, Kek Mas Payangan, ada siapa lagi Gus Bau, Blikenaro, Pak Yanarbo, Pak Depolos Jaya, ada Pak Tut Mancung, ada Pak Beka Batu Bulan, ada Pak Ekat Lago juga, ada Oda Kadek, Oda Wini, ada Bu Lodro juga, ada siapa lagi ya, Gung Niang Yoga, Nini Ayuna, Mbak Tunini juga, Paman Panu, ada Molu Sekar,
0: okay.
3: Ada siapa lagi ya, Bu Vera ya,
0: Bu Vera.
3: Ada Patut Mudayo juga, ada siapa lagi ini ya, Nini Tuade, Gung Niang Kirana, ada Bu Sinta juga, Pak Peda, ada Lode Kardiasi ya. Ya, sisanya bungkus ya dulu jadi satu ya Gongge ya.
0: Oke Nini, terima kasih ya Nini, salam untuk Pak Kak.
3: Gak Suci. Gak siapa lagi satu
0: Gongge? Gak Dwi.
3: Ya, selamat tugas, makasih, dadah bye-bye.
2: Dadah bye-bye.
0: Terima kasih Nini Dania bersama Peka di daerah Sanur. Kembali Mbak Dwi, silakan disapa dulu pendengar yang ingin berdendang bersama Mbak Dwi sore hari ini. Requestannya apa ya, silakan.
2: Halo Pro Dangdut.
5: Halo, halo, halo, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Asik-asik, Joss. Aduh, siapa nih ya?
0: Mbak Indira dari Mbak daerah Kerambitan.
5: Ya, aku rasa duit sama... Siapa?
2: Siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Coba tuh, Mbak.
5: Duit sama... Aduh, kok lupa, Mbak. Kok gitu, Mbak.
0: Inisialnya S nih, sama inisial seperti Gongge. Iya, 100
2: dipotong pajak. Gimana kabar nih Mbak Indira?
5: Kabar kalau sudah bisa mencuer,
2: sehat. Astaga baik.
5: Bunda itu tadi siapa itu Nini Dania ya? Cuacanya di sini mau turun hujan, Ge.
0: Kalau di sini bagaimana, Mbak?
2: Kalau di sini terang benderang.
0: Kita tarik ulur cerahnya ke daerah Denpasar ya, karena padat sekali juga di kawasan Hayam Wuruk hari ini arusnya, Mbak. Arus lalu lintas maksud gue, Ge.
5: Iya, itu ya, makanya Mbak takut ini gelap sekali, Ge. Anunya cuacanya, Ge.
0: Iya, disuruh hari Senin, sekarang harinya beristirahat dulu untuk Mbak Indira kalau begitu.
5: Mudah-mudahan tidak turun jadi hujannya gitu. Ya ini Maylin ini nyengol dia, nggak Cynthia sama Suci sama siapa apa lagi satu.
0: Kebalik sekarang nih ya. Sama Dwi sekarang.
5: Sama Dwi sama Suci.
0: Iya.
5: Ingetan nomor 2 ajak Suci.
0: Mbak Indira, hari ini Mbak Indira mau request atau salam-salam, bisa dipilih juga atau keduanya juga bisa.
5: Ini dulu siapa punya nomornya ini 930 ini. Pokoknya dilihatin namanya biar gampang bilang di udara ya. Nah itu minta dulu lagunya ya. Dangdutnya
4: apa nih?
5: Satu pondok dua cinta.
4: Aduh, satu kolak sudah siap.
0: Satu
4: sudah
0: pondok ready. Dua cinta gitu ya nih ya. Sebentar gue carikan dulu nih apakah berhasil gue mencarinya. Satu pondok dua cinta ya. Oh, sepondok dua cinta, oke sudah siap.
4: Sudah siap
5: ya, ini nyengor dikit ya. Mbak foto kopi aja yang di calling sama Nini dan Nia tadi ya. Kopi itu yang tambahannya Pak Dekarje, Pak Yan Polos, Pak Tut Proyek sama Pak Deteri. Itu aja tambahannya gitu. Ya selain itu kan udah tadi Nini dan Nianya semua termasuk Mbak sudah di calling kan gitu gak ya. Kalau sudah gitu biar banyak temen bisa naik ini satu lubang rame-rame semuanya mau naik. Sama ini Pak Awat nanti gak ya. Pak Yan Narbo sama Tut Mancung nanti ya nyamar nanti namanya.
4: Aduh, sudah tenang. Sering kena tipu ini Mbak.
0: Oke, kalau gue gak masih bisa nih menebak-nebak ya. Semoga berhasil juga ya.
5: Jaga-jaga ya sama Pak Man Pandu juga ya.
0: Udah kewanti-wanti oleh Mbak Indira. Terima kasih ya Mbak ya.
5: Ya, terima kasih. Tak kembaliin. Dadah, bye.
0: Terima kasih Mbak Indira dari daerah Krambitan. Ada salam Mbak Indira dari Aji Dewa Mia yang masih di jalan pastinya ya. Pulang bekerja Kak Aji atau akan berangkat bekerja atau jalan-jalan di hari Senin mungkin ya. Tidak kredit ya Aji ya. Kalau sekarang mah kita kredit dulu gitu ya. Tapi kita hiburkan diri dulu sampai pukul 5 sore di acara Prodangdon. Ada Bu Eka Sompidis juga yang sudah bergabung di acara Prodangdon. Terima kasih Bu Eka. Atau Kakyang Karuna Wijaya, terima kasih banyak Atau Kakyang sudah bergabung di acara Prodangdon. Kalau begitu sudah dua penelpon, Mbak Suci dan juga Mbak Dwi, kita jeda dulu ya. Nanti Gongge akan kembali menyapa bersama Mbak Dwi dan juga Mbak Suci.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih legan awak kone sing ada dagang obat segar. Cuma dini kena Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini seboi Raga nak rawasan om.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini kalah bebekal si Aji Diang nih tuh.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
3: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
4: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
5: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
6: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
7: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakeran Rai masih di FM 106,4 MHz dan juga AM 1206 kHz. Kembali menyapa Rumaningar Anda di acara Lingsir Saja, Ragam Irama Nusantara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Masih ditemani oleh Gonggak Cynthia dan juga
1: Suci
2: dan Dwi
0: di acara kali ini ya, sampai pukul 4 sore nanti. Berarti Mak Dwi dan juga Mak Suci menemani Gonggak Cynthia.
1: Iya
0: ya. Sepertinya masih lagi 2-3 penelpon. Tapi sebelum sapa-sapa, sepertinya Mak Suci sudah menyiapkan informasi menarik gitu ya sore hari ini, terkait tentang lagu Seponok Dua Cinta yang direquest oleh Mbak Indira. Ada apa sih Mbak dari lagu Seponok Dua Cinta, atau memang suka karena lirik lagunya gitu ya, dan juga mungkin musik nya gitu ya. Mungkin ada makna terdalam gitu Mbak Indira ya, seperti informasi dari Mbak Suci. Silakan Mbak Suci, apa tuh?
1: Baik, Mbak Cynthia. Jadi terkait makna lagu dari Seponok Dua Cinta yang dinyanyikan oleh Endang Wijayanti. Itu mengenai puncak kepedihan dan rasa pengkhianatan.
0: Waduh.
1: Yang teramat dalam akibat adanya perselingkuhan sang suami dengan adik kandung si istri.
0: Waduh, apakah seperti itu kisahnya? Duh, semoga tidak ya. Yang ada di dunia nyata ini mungkin hayalan gitu ya, seorang penyanyi yang dituangkan melalui lirik gitu ya. Kalau memang ada yang nyata, aduh, cepat-cepatlah gitu ya, mungkin menyelesaikan suatu masalahnya begitu ya. Daripada memikir masalah, mending kita happy-happy aja. Langsung saja kita request lagu yang menarik di sore hari ini gitu ya. Silakan Mbak Dwi, sekarang giliran Mbak Dwi untuk menyapa Rake dan Rai. Silakan di 0361-223361.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Si
3: di mana ini?
2: Aduh, siapa ini ya?
0: Aduh. Kalau Gongnya mah belum bisa men.
3: Enggak tahu.
2: Loh, siapa ya?
0: Kalau suaranya menyamar, Gongnya belum tahu juga.
2: Udah sering kena ulu-ulu soalnya nih.
3: Kalau hanya nyamar Gongnya.
0: Iya.
3: Olet dewa.
0: Oh, nih yang yoga. Nah, kalau sudah normal seperti ini semakin tahu Gongnya. Tanpa Gongnya menebak pun Gongnya sudah tahu nih yang yoga.
3: Aduh, bagaimana kabar bidadari saat bertiga di studio?
0: Semakin sehat, semakin
1: baik.
0: Semakin sehat, semakin baik. Nih yang yoga?
3: Ya, Dwi. Lagi satu?
2: Siapa ya?
0: Giliran sekarang. Inisialnya S seperti Gongnya Cynthia. Nih yang yoga.
3: Aduh, siapa? Kayaknya nak. Nah, ketemu ya waktu ke perempat itu ya?
0: Ketemu. Oh, ketemu nih ya.
3: Kalian berempat ya, yang dua udah apa?
0: Sudah, kalau yang sekarang sama Gongnya selain Mbak Dwi ada S-U-C-I.
3: Dewa, bagaimana kabarnya semua?
1: Astengkara baik.
0: Niang Yoga, bagaimana kabar sore hari ini? Niang sehat?
3: Happy, sekarang kena libur, capek berdiri.
0: Oh ya, istirahat dulu ya. Hari Senin berarti tidak kredit Niang ya?
3: Apa istirahat, sudah habis buang sampah kan, jam 3 mulai buang sampah.
0: Sudah waktunya.
3: Sudah, kirim sampahnya dulu biar gak bau. Ya minta lagu dulu ya, cantik bertiga ya.
2: Boleh.
1: Apa?
3: Lagunya Setangkai Bunga Padi ya.
0: Bukan. Salah.
2: Itu sekuntum ya.
0: Sekuntum warna merah.
3: Tadi Nini Dania giliran sama Kak Dania sudah ketemu. Nini Dania cantik sekali. Juga itu Mbak Tunili cantik ya, beliau cantik. Bu Merdeka juga cantik sekali. Kenapa ya dia naik-naik ya? Yang sudah sempat dua kali naik ini.
0: Mungkin sinyalnya belum mendukung.
3: Sudah dapat naik ya. Terus itu Pak Depi naik-naik, Mbak Handira udah naik terus. Sama Nini Germanya, gimana tuh Pro Dangdut? Inilah si Ibu Galuh, si cantik molet itu. Sekurus krempen, nyalak bunga. Naik-naik Pak Ledro. Juga butuh keboi.

0: siapa bu Eka sendiri, bu Eka BB cantik tuh, juga Biro Gede Senar Suci, semangat ya, jangan putus asa bekerja, ikutin ya yoga, tetap lu semangat. Melin nak ketemu gong gak Cynthia, sedih nih yang sama paman Pandu nak ketemu.
1: Iya Pak Mang, waktu itu bilang ada jadwal kontrol sih, mungkin ya, soalnya waktu itu sempat Pak Mang bilang di udara kalau tanggal 3 jadwal kontrol. Ya,
0: ketemu Jero Chandra, Maiki, Gembiang Serikteran, paman Budo, juga siapa lagi udah naik kepada. Ini Dadang Arta, apa sempat foto-foto pulang barengan sama Niang mau nyemput cucu. Itu Deduta, ketemu, Tunggus nak ketemu, yang lain sudah si cantik-cantik, apalagi senior-seniornya semua ada ketemu. Ya, gak jangan gak Cynthia cantik, gak cuci. Mas Dwi juga nanti pulang hati-hati, selamat di jalan, semoga selamat sampai di rumah masing-masing ya. Terima kasih banyak waktunya. Lagunya sudah ada ya?
2: Sudah.
0: Yang lain belum dikonek, dibungkus jadi satu. Ini yang meramping keranjang ini biar dapat angin ya.
2: Aku takut
0: ini di Gunung Karang dong ya. Ya. Terima kasih, dadah, bye-bye.
1: Terima kasih Niang Yoga dari daerah Gunung Karang sudah ikutan bergabung. Masih satu penelpon lagi, mari berkesempatan untuk bertemu bersama Mo Dwi, silakan Mo.
2: Halo, Pro Dangdut.
3: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, dengan siapa di mana?
3: Di Ternate.
1: Ada Bu Sinta kah?
3: Iya.
1: Betul. Ini tetangga gong ya Cynthia nih. Iya.
3: satu desa lain Banjar aja.
1: Iya, satu desa adat lain Banjar saja Bu Sinta ya. Besok sepertinya kita bertemu Bu Sinta.
3: Ya, mungkin bertemu nanti.
1: Apa kabar hari ini Bu Sinta, sehat?
3: Sehat. Mau lagu ini ya gong ya.
2: Lagu apa Bu Sinta?
3: Lagunya Goyang Dombret.
1: Goyang Dombret. Dipersiapkan dulu goyangannya dan dombretnya. Sudah siap ya Bu Sinta ya.
3: Ya mau kirim salam sama Niangnya kalau enggak jangan uban sama Niang yang dengan Buboh ya.
1: Iya siap.
3: Bu Niati juga, Bu Niati di Ternate. Ada Juru Mangku Panci juga. Terus ada Juru Jerman juga. Biro luar negeri itu loh. Ya, kirim salam lagi ya buat Bu Yanswati ini di EKBB, ada yang Kirangan, yang Kisawa juga, Bici Biang Murni, ini Ikan, ini Agus, ada Kisman Bonyo, Kak Anga, Kak Rai, di bagian juga tuh Kak Rainya ya. Ada Pandesi juga di Lomang Kisurani, Pak Yanarto sama Pude, Pak Depolo Jaya, ada Tim Hancum, ada Pak Eka Prago, Pak Eka Mamal, ada Bu Lodon, udah galuhnya gini, yang cantik ya, pakai baju merah. Ada siapa lagi Pak Dekajo, Pak Indira juga tiba tadi, ada orang Jejan, Misanta, Romi juga,
1: juga. Bu Sinta ada salam dari nih Jerman, daerah Payangan Bu Sinta?
3: Iya. Ada Bu Janura, Bu Hedi, Bu Ulus Adi Asya sudah kukulin Pang Siu ya gitu. Tadi bilang gak ngulik.
1: Ya mungkin belum terdengar.
3: Ya, Gunggang Seri juga, Pak Mantandu, Mainin Panci, Mbak Egi, Bu Kuko sama Mas Mimin itu Adi. Semua-semuanya semoga sehat.
1: Dadah, bye-bye. Dadah, bye-bye. Terima kasih. Itu 2 poin sekali. Bu Sinta tidak pamitan bersama dua bidadari ini. Oke, okay, yang penting sudah disapa-sapa oleh Mbak Dwi dan juga Mbak Suci. Begitu ya, Pak Yanarbe. Nih, hati-hati kalau Pak Yanarbe naik nanti ketipu gitu ya. Untungnya nih, sepertinya Mbak Suci dan juga Mbak Dwi sudah tuntas gitu ya menemani kita acara Perdangdut gitu ya. Karena sudah usai juga di hari Senin untuk bertugas. Sudah dari pagi hari gitu ya, mengikuti apel. Terus sudah sudah tadi sempat mengikuti acara-acara pokoknya di Perempat RRI Denpasar begitu ya. Tapi masih ada satu utang nih dari Dwi, ada informasi juga gitu ya, seperti apa sih tips agar tidak tegang di hari Senin. Tapi nanti gitu ya, Mbak Dwi dan juga Mbak Suci, kita akan dengarkan dulu dua lagu dangdut yang sudah di request oleh pendengar kita.

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Iya, masih dari kawasan Ayamuruk 70 dan Pasar Nangning, Nangening nu. Kita ganti-ganti goyang gitu ya, Raka Dantra ya, karena masih tentunya di acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Sama hari ini Gongnya Cynthia masih hadir di rumah dengar Anda, Mbok Suci dan juga Mbok Dwi begitu ya. Karena waktunya mungkin lagi 1 menit ya, kita tutup dengan informasi dulu deh dari Mbok Dwi. Ya, bagaimana sih Mbok Dwi di hari Senin, kan karena memang hari terkredit begitu ya, sudah dipatok bersama para pekerja gitu ya. Jadi bagaimana sih pulang-pulang kerja agar enggak tegang ya, atau nanti berangkat kerja mungkin di hari Senin berikutnya agar tidak tegang? Mungkin ada tipsnya dari Mbok Dwi, silakan.
2: Nah, ini ada tips nih, Mbok. 8 tips agar hari Senin kalian tidak stres.
0: Okay, tidak stres.
2: Yang pertama itu buat rencana menyenangkan sepulang kerja.
0: Sepulang kerja.
2: Terus yang kedua, hindari menyelesaikan seluruh pekerjaan seharian karena itu bakalan mumet banget, Mbok. Yang ketiga itu bisa sambil dengerin musik supaya tidak bosan.
0: Terus lagi dua apa sih Mbok Dwi?
2: Nah, lagi dua itu bisa diisikan asupan sehat.
0: Asupan sehat, oke.
2: Dan yang terakhir adalah yang paling penting, cintai pekerjaan Anda.
0: Cintai pekerjaan tentunya, agar tidak merasa terbebani begitu ya. Ketika sudah mencintai artinya ya pelong aja mengerjakan walaupun hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis begitu ya. Agar tidak ada berpatokan dengan hari kredit begitu ya.
2: Betul.
0: Oke, kalau begitu terima kasih tipsnya Mbok Dwi dan juga Mbok Suci, agar bisa diterapkan untuk Raka dan Rai agar tidak stres atau terjauh dari stres. Mungkin masihlah stres-stres tapi sedikit-sedikit tak apa begitu ya. Yang penting banyak-banyaknya main-main ke perempatan RRI Denpasar untuk request lagu dangdut. Tapi untuk Mbok Suci dan juga Mbok Dwi ya, jangan berkecil hati Raka dan Rai, karena keesokan harinya masih ada ditemani oleh Mbok Suci dan juga Mbok Dwi. Tapi untuk hari ini berpamit dulu begitu ya. Oke, kalau begitu tutupnya dengan sampai jumpa. Selamat sore Mbok Suci, Mbok Dwi, dadah. Bapak, hati-hati di jalan. Raka dan Rai tetap di perempatan RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Selamat sore, Rakerden Ray. Kasus rabies pada hewan penular rabies di Kabupaten Badung sepanjang 2026 tercatat 33 kasus. Pemerintah Kabupaten Badung terus memperkuat pencegahan melalui vaksinasi massal dan pemantauan di lapangan dengan cakupan vaksinasi kini mencapai 78,5% atau melampaui target 70%. Kepala Diperpa Badung, Ana Agung Ngurah Raka Sukadana mengatakan, sebanyak 115.000 dosis vaksin disiapkan untuk menyasar sekitar 95.000 anjing di wilayah Badung, wilayah Kuta Selatan dan Mengwi menjadi prioritas karena memiliki populasi anjing yang tinggi dan sementara layanan vaksinasi tetap dilanjutkan hingga akhir 2026 untuk mengantisipasi kasus gigitan maupun dugaan rabies. Rakerden Ray demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongge Cynthia dan sampai jumpa.

0: Hai, Dek. Kamu lagi main apa itu, Dek?
1: Dia. Oh, ini. Cuma judi online. Tapi seru loh. Bisa dapat uang tambahan lagi.
0: Hah? Kamu tahu nggak kalau judi online itu berbahaya? Banyak loh orang yang akhirnya kecanduan dan merugi besar, Dek.
1: Masa sih? Aku kan cuma coba-coba aja.
0: Iya, tapi dari coba-coba itu bisa jadi kebiasaan buruk loh. Selain kerugian finansial, kamu bisa kehilangan

0: Ingat, judi online sudah tersistem. Jangan berharap untuk menang.
1: Tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
2: Kantun ke sarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Suara Budaya Bali.

0: pemilahan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba Maide, Maide kapeng
2: memulai acara dengan gantal
3: mai mai mai mai
0: yah sajo
2: salamnya modogen tiba belinyoman yuk kangkung.

0: Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro Dangdut.

0: Dari kawasan New York 70 Denpasar, Gongge Cynthia masih hadir temani ruang dengar Anda di acara Lingser Sanja Ragam Irama Nusantara. Pro dangdut, dangdut adalah kita. Sekarang Gongge Cynthia sendiri dulu, Raka dan Rai, jadi jangan berkecil hati. Masih tetap semangat walaupun Mbak Suci dan juga Mbak Dwi sudah pulang gitu ya, karena sudah dari pagi bertugas. Raka dan Rai jadi mohon dimaklumi. Dan tentunya semakin luar biasa ya, karena sore hari sepertinya cuaca di kawasan Hamburg 70 Denpasar ini agak mendung ya, sedikit ada angin sepoi-sepoi. Raka dan Rai, semoga ini tidak menandakan hujan gitu ya, hanya mendung saja. Hati Anda tidak boleh mendung ya, karena Gongge akan mengembirakan hati Raka dan Rai dengan acara-acara di Pro 4 RRI Denpasar, khususnya acara Pro Dangdut. Langsung saja Gongge akan sapa ya, ingin request dan juga salam-salam bisa banget sampai pukul 5 sore di 0361 223361. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Selamat sore, ini Ita, apa kabar?
1: Baik-baik, Unggir.
0: Baik-baik, sudah sembuhkah?
1: Masih sedikit.
0: Oh, pantas, agak berbeda sedikit nih suaranya nih.
1: Iya, masih, tapi udah mendingan
0: nih. Iya, betul, sudah terdengar dengan jelas. Astungkarayan ya, selalu sehat nih.
1: Iya, ini cuaca ini tidak baik ya.
0: Iya, nggak baik juga nih cuacanya di Studio Pro 4 nih.
1: Iya, lagi mendung, lagi ada serang, lagi angin.
0: Itu dah nyebabin panas dingin nih.
1: Iya.
0: Ya nih, yang penting happy-happy ya nih ya.
1: Ke dokter masin.
0: Iya, tahap penyembuhan pemulihan memang lama nih, jadi nikmati ya, saja.
1: Iya, tapi... kemauan makannya ada.
0: Oh, astungkara kemauan makan. Asupan tetap ya nih ya, diperhatikan ya, nih.
1: Tetap ada kemauan makannya. Enggak begitu, enggak. Apa namanya itu? Masih enak ada makannya.
0: Ya, beruntung ya nih ya. Kalau begitu apakah masih enak nih untuk Gongge ajak bergoyang? Untuk request lagu dulu nih.
1: Enak juga.
0: Oh, enak juga. Kalau begitu ya, lagu dangdutnya apa?
1: Gongge, apa kabar? Belum ini nanyakan apa kabar.
0: Astungkara, dari tadi banyak juga pendengar yang nanya kabar Gongge. Astungkara, Gongge sehat nih.
1: Ya, tapi yang teman-teman Gongge udah pulang tuh ya.
0: Iya, sudah dari pagi mboknya berdua bertugas.
1: Ya, siapa itu ikutan? Maaf ya, masih jauh tuh.
0: Iya, tadi ada Mbak Suci dan juga Mbak Dwi. Terus HP-nya siapa tuh nih yang ikutan?
1: Iya, siapa itu? Kalau dekat sama radionya kering-kering nih, kasihan gak singgung
0: gak Cynthia. Gini nih. Oke, kalau begitu nih, kalau enak digoyang, mari kita request lagu dulu nih.
1: Dewi Persik dah udara?
0: Dewi Persik belum?
1: Itu dah apa dangdutnya Dewi Persik itu Gongge?
0: Banyak sih sebenarnya judul lagunya nih.
1: Oh, yang suaranya Dewi Persik ya.
0: Okay, sudah siap. Salam-salam dulu nih.
1: Salam-salam dikit Mang Buduk, kiranya ikutan. Ya benar Mang Buduk. Ada Pak Yanarbo, Tut Mancung, selamat sore. Ada Mailin, ada Bok Putu Keboiwo, ada Bok Marini Payet. Lu Sekar Tatung dari pagi tak kedengeran suaranya. Lu Sekar apa sibuk ini? Besok kan Anggar Kasih ya, Be?
0: Oh, Anggar Kasih, ya betul.
1: Ya, Anggar Kasih perang bakat. Ya, ada lagi Pak Tut Murdayo, Pak Tut Wirko. Pak Eka Prago, Pak Eka Mamal, Man Panu, Pak De Pulos Jayo, selamat sore Pak De Karjo. Dua Pak De Karjo yang ibin.
0: Oh, Pak De Karjo. Waduh, lincah sekali Pak De Titian.
1: Bodronya dua ya.
0: Memang penari, memang beliau berdua bulodra dengan Pak De.
1: Memang penari itu ya. Apa enggak bisa?
0: Bisa
1: meramaikan aja.
0: Bisa meramaikan, bisa menonton itu sudah bisa namanya nih.
1: Iya. Ada lagi Nini Dania dan naik. Kalau udah kakaknya, niniknya dan naik itu deh.
0: Iya.
1: Ya itu ya, apa namanya itu dua sejoli.
0: Dua sejoli. Lanjut nih.
1: Jauh, ya. Iya, nenek sudah ke sana ke rumahnya dia, Bunge.
0: Sudah main ke Pantai Sanur.
1: Iya, sudah ke Sanur, sudah ke Pantai Jerman gitu.
0: Oh, sudah.
1: Iya, dan ini Pak Devi kotan, Bunge.
0: Terima kasih Pak Devi, Tio, ya. Tio, Tio.
1: Bu Eka belum naik ya?
0: Bu Eka belum.
1: Naik Bu Eka BB, Bu Eka Sempidi, yang Kirana, yang ke sawah. Ada Nenek Tuade, Nenek Ayuna, Mas Nindi, Kak Siatop, selamat sore, Mas Indira, sudah muka lawang ya. Ada Gong Yang Yoga, sudah naik tadi, ya makasih Gong Yang Yoga. Ada Gong Yang Pekeran, Mas Hegi, apa kabar, Niki, Bu Vera belum naik.
0: Ibu Vera belum ya, belum ada.
1: Ibu ya.
0: Sepertinya ya nih.
1: Acara pengabenannya 2 hari lalu. Ya, maaf lancar-lancar Bu Vera. Hanya bisa mendoakan aja nenek masih sakit ini. Itu Ajik Tatang ini kotan Bungge.
0: Terima kasih Haji.
1: Ya, Ajik Tatang naik-naik Ajik Tatang. Iya, ini siapa? Ini Pak Putu Yaso nih. Ya, makasih Pak Putu Yaso.
0: Pak Putu Yaso.
1: Mana sih ya semua-semuanya, Bang, Bek?
0: Semua dulu, Nini. Ya, terima kasih. Astongkara.
1: Sehat selalu, ya.
0: Astongkara doanya, Nini.
1: Ya, makasih atas waktunya, Bang, Bek. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak. Niita dari daerah Pejaten. Jadi, Gongge, siapkan lagunya dari Dewi Persik gitu ya. Ayo semangat, ayo-ayo semangat. Semangat Nini Ita untuk kembali sembuh. Satu penelpon lagi, mari-mari merapat ya, Reka dan Rai untuk request lagu yang sudah siap bergoyang. Mari kita dendangkan. Selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Pro Dangdut dan Luda Dalatika.
0: Selamat sore, Pak Ian Narbe. Bukan ya? Halo, selamat sore. Hilang ini entah kemana. Oke, kalau begitu sudah diberikan sinyal begitu ya. Sudah tutut-tut naik kereta api, itu artinya hilang entah kemana ya. Di belakang Ita siapa kembali berhasil? Semoga berhasil sampai tujuan. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Gongge Cynthia cantik and ayu.
0: Selamat sore, apakah ini Maylin? Oh bukan, oh Dekardiase berarti ya.
3: Iya, itu Gongge.
0: Oh alah, Mok Lohde, apa kabar Mok Lohde?
3: Kabar baik, sehat itu Gongge.
0: Ah, Stengkara.
3: Iya, Lin. Dari tadi mencet-mencet gak bisa.
0: Oh, akhirnya Mok Lohde nangkep tuh punya siapa tadi tuh ya. Sepertinya Pak Ian Arbo deh.
3: Pak Ian Arbo.
0: Pak Ian Arbo tuh kan. Karena mau ada rencana yang tidak baik nih. Mau nyamar-nyamar. Akhirnya menggelebuk Pak Ian.
3: Nyamar suara begitu.
0: Aduh. Sekarang yang beruntung Mok Lohde dari daerah sembungnya Mok Lohde ya.
3: Maaf ya Pak Ian ya. Kardiasnya tidak ada yang
0: ngupi. Kalau begitu Mok Lohde request lagunya, lagu apa Mok Lohde, silakan.
3: Nanyakan kabar dulu. Atu Gongge kabarnya bagaimana?
0: Astungkara Gongge sehat. Kalau Mok Lohde kan pastinya sehat, sudah Gongge tanya tadi ya.
3: Iya, semoga sehat selalu semuanya.
0: Astungkara Gongge, terima kasih doanya Mok Lohde.
3: Request lagu Atu Gongge nge. Lagunya Pengadilan Cinta ya.
0: Pengadilan Cinta. Cinta harus diadili seperti itu ya. Oke, dari Leo Waldi sudah siap.
3: Iya. Salamnya buat semuanya aja dulu ya. Kompakan di udara maupun di darat. Salam rahayu semuanya tanpa kecuali. Tugung Dek. Selamat bertugas. Makasih banyak waktunya. Yuk, dadah bye-bye.
0: Yuk, dadah bye-bye. Mok Lohde ya, 11-12 seperti Gongge sama-sama centil. Yang penting bahagia kita perempuan, Mok Lohde ya. Oke, kalau begitu Raka dan Ray ini sudah ada yang bergabung sepertinya ya, dari daerah Sedang, Bu Oyen Suwartini. Selamat sore tuh Gongge, tiang ikutan dangdut adalah kita. Salam semuanya ajang ya tuh. Terima kasih Bu Oyen. Di Facebook nih, lama sudah Gongge tidak colak-colek ya. Mohon bersabar, satu persatu Gongge akan colak-colek dulu. Yang sudah bergabung ada Abah Wesel Samplangan Gianyar, Pak Okom Liarto juga daerah Padang Samian, Pak Wayan Siaja seputaran Mas Ubud ya. Pak Arya Tabanan juga, terima kasih Pak Arya selalu setia ya, menjadi penggemar dangdut. Selamat sore juga Semeton, salam rahayu. Titip salam dari Pak Arya buat semua Semeton penggemar dangdut dimanapun berada, semoga sehat selalu dan berbahagia. Terima kasih Pak Arya Tabanan. Pak Nyoman Suharta juga dari daerah Antasura Peguyangan Kangin. Istirahat dulu yuk, Raka dan Ren, nanti gue akan kembali menyapa ruang dengar Anda.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pagi, Bu Agung. Wah, rajin sekali bersih-bersih halaman.
4: Pagi juga, Bu Fitri. Iya nih, Tiang mau ada odalan di Merajan. Oh iya, nanti sore ikut kerja bakti kan?
3: Siap, Bu Agung. Insya Allah nanti ibu-ibu juga saya ajak ya. Sekalian bantu bersihkan sampah-sampah plastik.
5: Beda keyakinan, beda cara beribadah. Bukan berarti ada jarak di antara kita. Indonesia kuat karena kita rukun, saling menghargai, dan saling menjaga.
6: Kandung ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
7: Suara Budaya Bali.

0: Selamat sore rekan Antara, masih bersama Gongge Cynthia di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Propater RI Denpasar, Suara Budaya Bali. Setelah hingga 7-8 jam, begitu ya rekan Antara, sudah tuntas pekerjaan rekan Antara di tempat bekerja. Pulanglah ke pelukan keluarga, hangatnya pelukan keluarga membuat hati semakin tenang, semakin bahagia, begitu ya. Karena ini salah satu penyebab pelepasan hormon bahagia rakyat dan raya, karena rumah menjadi tempat yang aman untuk melepaskan lelah dan juga stres. Jadi untuk Anda ya rakyat dan raya, ketika stres di hari Senin, cepat-cepatlah pulang ya, bertemu dengan keluarga tercinta ya, karena bertemu orang tersayang memicu produksi hormon oksitosin atau hormon cinta dan keterikatan serta dopamin yang membuat perasaan menjadi tenang dan juga senang. Kalau sudah ingat hidupkan radio, karena Gongge Cynthia menyapa ruang dengar Anda. Acara Poro Dangdut kali ini, siapa nih yang sudah senyum-senyum, yang ingin Gongge sapa di line telepon langsung saja di 0361223361 ya. Bagi Raka dan Ray yang ingin request lagu, bisa sekali, tapi cukup satu penelpon saja ya. Kalau untuk salam-salam, bisa dua penelpon. Siapakah beruntung? Selamat sore Poro Dangdut.
1: Selamat sore Dandut, adalah kita, ya sudah.
0: Selamat sore Bu Lodre, Gongge di sini.
1: Sama siapa?
0: Sendiri, sendiri Bu Lodre. Bu Lodre di sana sama siapa?
1: Sama saya.
0: Oh. Iya Bu Lodre, bagaimana bangkiangnya aman setelah menari joget Bu Lodre? Ada.
1: Hari ini kagetin ya, sarang gaji.
0: Enggak, Bu Lodre.
1: Ini cantiknya sekali, kagetin ya sama bertiga.
0: Terima kasih Bu Lodre, juga semakin cantik nih dilihat-lihat. Bu Lodre, sekarang biar semakin semangat, semakin cantik, request lagu dulu yuk Bu Lodre.
1: Iya, lagu yang menang pertama kan Cynthia?
0: Iya, dari Arafik sudah siap Bu Lodre.
1: Iya, boleh salam-salam aja Cynthia?
0: Boleh dong Bu Lodre, silakan Bu Lodre.
1: Iya. Penyiarnya semua ya kan Cynthia? Patut Manjung, Tai Patut Manjung, Kak Eka Blage, Pak Eka Mama, naik dah semangat. Tidak mikir malah Kak Tiada, Pak De Tarjan, Ibing, tengah tiga ya Pak De.
0: Iya Bu Lodre, penari nges titiang. Lanjut Bu Lodre, agar gue gak bisa putarkan lagunya.
1: Sama Pak Dodi, Pak Gomang Pandu, Jerumang Kusedani, Pak Yanarbo, Manglebuk Baru. Ya Bu, Bukit Kebo Iwa, Gumbiang juga sudah namun awamu ya Bu, Gumbiang Mas Anak Kandungun, Bu EKBB, Jero Eba, Bu Cinta sudah naik, Bu EK Sombidi, ya, semuanya di Bu A. Ya kadang dia nih kange, kadang dia sama kakek, dan Sansa sama kakek, ya begitu aja
0: Pak. Oke, Bu Lodre terima kasih.
1: Ya,
0: istirahat dulu Bu Lodre.
1: Ya, sebelum digoling dibungkus jadikan sate ya Cynthia.
0: Oke, Bu Lodre.
1: Ya, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye Bu Lodre. Terima kasih ya Bu Lodre, agar gue gak bisa putarkan lagu terakhir di request oleh Bu Lodre. Terima kasih banyak nih Raka dan Rai yang sudah ikutan 2 jam acara Prodangdut ya. Semakin happy tentunya Raka dan Rai, semakin sakit pinggang begitu ya penyiar Anda. Karena banyaknya lagu dangdut, jadi gue gak sudah goyang-goyang di studio, sudah semakin panas ya, walaupun memang di studio cukup dingin. tapi tetap berbangga, berbahagia hati karena bisa menghibur Raka dan Rai yang sudah sampai di rumah setelah bekerja. Ya, mungkin ada yang lembur di hari Senin, tetap semangat. Ada yang sudah pulang kepelukan suami, kepelukan keluarga, silakan beristirahat begitu ya. Terima kasih juga yang sudah bergabung di Mansa Pro 4 dan Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, sudah cukup di sini dulu. Tetap di Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Ali dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
1: Asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, "Mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya."

Selamat sore, Rakaden Rai. Gubernur Bali Wayan Koster meminta Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Bali memperkuat edukasi masyarakat mengenai bahaya dan pencegahan rabies. Kesadaran pemilik hewan dinilai penting, termasuk dalam memastikan kesehatan, vaksinasi, pengendalian reproduksi, dan keamanan hewan peliharaan. Koster menilai penanganan rabies tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan tenaga kesehatan hewan, tetapi membutuhkan tanggung jawab bersama masyarakat. Edukasi yang lebih masif diharapkan meningkatkan pemahaman warga sekaligus memperkuat upaya pengendalian rabies di Provinsi Bali. Rakaden Rai, demikian Gatra Bali di sore hari ini bersama Gongga Cynthia, dan sampai jumpa.

Iya, Rajeng Rakelan Rai, Mali Nyarangin Gua Nge, Sintia Punikiring FM 106,4 MHz, Lan AM 1206 KHz. Acara Lingser Sanja. Informasi, Lan Teman-Teman Bali, Niki Nyarangin Rakelan Rai, Renggala jam 5, Kantos jam 7, Wengi Mali Jebos, waktu Indonesia Tengah. Nge, mengkudang-kudang informasi, Mali Jebos, Niki Rakelan Rai, Talar Tembang, Kator Domon, mengkaring acara Lingser Sanja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Gek, tolong ambilkan ibu daun yang merah-merah itu, Gek.
2: Daun apa namanya ini, Bu?
1: Ini daun endongan, Gek. Tolong sekalian daun kayu tulak itu, Gek. Nah, ini semua untuk membuat upakara, Gek.
2: Di mana ibu mendapatkan tanaman ini, Bu?
1: Di pekarangan kita lah, Gek. Terus di halaman belakang kita juga ada tanaman nyu gading, nyu bulan, bunga cempaka, jepun bali, banyak, Gek.
2: Emang penting banget ya, Bu, di pekarangan kita kan banyak yang jual.
1: Ya, penting lah. Sudah sepatutnya kita melestarikan tanaman upakara, Gek. Kalau jenis tumbuhan upakara mengalami kelangkaan, tentu berdampak pada peningkatan harganya, terutama menjelang hari raya agama Hindu, Gek. Makanya, upaya pelestarian harus dilakukan. Mari lestarikan tanaman upakara agar tidak terjadi kepunahan dan memudahkan masyarakat ketika diperlukan saat melakukan upacara yatnya.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Gerejak atau gebotan. Gerejak atau gebotan merupakan alat pertanian yang dipakai pada saat panen padi. Alat ini digunakan untuk merontokkan padi dari tangkainya. Gerejak terbuat dari bambu dan kayu yang disusun membentuk segitiga. Cara menggunakannya, padi yang telah dipanen diayunkan ke alat tersebut beberapa kali sehingga bulir padi bisa lepas dari tangkainya. Alat ini sangat sederhana dan sepenuhnya menggunakan tenaga manusia. Penggunaannya semakin ditinggalkan petani karena kurang efektif dan kemudian mereka beralih ke mesin perontok padi yang dinilai lebih menguntungkan.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun ke sarang.

Inggih rajeng rakalantarae mulingiringen gongge Cynthia punikiring prompat RR Iden Pasar Suara Budaya Bali. Rakalantarae wenten mangken nggih salah satu kabupaten yang menjadi perhatian nggih bagi masyarakat Bali karena wenten event punika rakalantarae atau festival sane kantun digelar niki nggih. Selama kurang lebih niki seminggu nggih Rakelan Rai atau 6 hari niki berlangsung wenten Tirta Gangga Art Festival niki nggih digelar kembali, jadi niki menghadirkan seni lintas agama di Bali. Jadi untuk ketiga kalinya dengan mengangkat keberagaman seni lan budaya, Art Festival Nenten Wanta niki menghadirkan kesenian Hindu Bali tapi juga umat Islam sebagai bagian dari kekayaan budaya dan toleransi antar umat beragama nggih. Kepala Pengelola Taman Tirta Gangga, Ana Agung Madeko Salia, mengatakan Tirta Gangga Art Festival niki menjadi wadah untuk menampilkan beragam seni lan budaya sane berkembang di masyarakat. Memang selain penampilan tarian massal, ada pula niki parade budaya. Rakelan Rengge talar beberapa perlombaan selama festival berlangsung dari tanggal 13 hingga 19 September 2026. Nggih, sira pun niki Rakelan Rai sane nyarengin budaya atau parade budaya niki Rakelan Rai ring Tirta Gangga Art Festival atau perlombaan nggih Rakelan Rai sane sampun lomba minap di hari mangkin kantan nggih. Itung-itung sambil melancaran ke Karangasem niki semotan nggih karena ring Tirta Gangga megenah ring Kabupaten Karangasem kantan nggih. Sane sampun ring margi ngentas ring Tirta Gangga durus mampir dumun ring Tirta Gangga Art Festival minap ringgala mangkin kantun wenten puniki nggih festival atau pertunjukan festival sanelianan nggih. Niki Rakelan Rai napi wastane menurut Kosalia niki semeton nggih kepala pengelola Taman Tirta Gangga, memang keberagaman niki merupakan salah satu hasanah budaya sane dimiliki oleh Bali nggih, karena kan Bali niki tidak hanya dikenal karena seni dan budaya Hindu tapi juga karena kehidupan dari berbagai umat beragama dengan toleransi yang kuat.

0: Kenapa, Yan? Kok mukanya kusut begitu?
1: Gak apa-apa kok, Bu. Wayan cuma capek aja.
0: Capek apa? Cerita sama ibu.
1: Bu, teman-teman di sekolah selalu ngatain aku. Mereka bilang aku miskin. Aku malu, Bu. Pengen rasanya aku berhenti sekolah.
0: Oh, jadi itu yang bikin kamu sedih. Yan, kamu anak yang pintar dan pekerja keras. Tapi kamu gak boleh membiarkan hinaan itu merusak semangatmu. Kamu harus punya kekuatan untuk mengubah masa depanmu sendiri, Yan.
1: Jadi aku harus terus sekolah ya?
0: Ya harus, Nak. Pendidikan itu kunci keluar dari kemiskinan. Ibu gak bisa kasih kamu harta, tapi ibu bisa kasih kamu dukungan dan doa supaya kamu bisa menjadi orang sukses dan kamu bisa buktikan ke mereka bahwa kemiskinan bukan alasan untuk gagal.
1: Iya, Bu. Aku gak akan berhenti sekolah. Aku akan terus berjuang.
0: Nah, itu baru anak ibu. Kegigihan dan kerja keras adalah kunci menuju masa depan yang lebih baik.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: jadi pacar kamu?
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Lakla, kue lakla atau yang biasa disebut jaja lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaja lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaja lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaja lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaja lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Engira kelantrai kantong nyaringin gongge Cynthia punikiring acara Lingsir Sanja muatang informasi lan teman-teman Bali ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Era kelantrai kantong ngemosang ring Tirta Gangga Art Festival lagi sampun digelar ketiga kalinya nggih. Sane mentering Kabupaten Karangasem niki. Dan sampun kelaksananya nggih dari tanggal 13 ring Rahino Dibi niki ra kelantrai kantos siang 10 September war sekali tali 6 Wenton penampilan tarian masal parade budaya taler perlombaan. Nggih mina para kelantrai kepo puniki wenton perlombaan kemanten kenten ngen. Napi kemanten maksud gongge kirang napine. Dan niki wenton nggih para kelantrai 10 jenis perlombaan seni lan budaya ring Tirta Gangga Art Festival war sekali tali 6 Saneka pertama lomba barong lan mekendang nggih, lomba bleganjer, lomba tabuh tradisional niki semanten nggih, lomba penjor, seni hias janur bambu khas Bali. Lomba tari tarian, lomba tapel lan ogoh-ogoh mini, lomba nyurat lontar, lomba karaoke Bali lan lomba melukis. Ring daftar perlombaan nggih sampun diaso jenis perlombaan seni lan budaya, seni cen, seni sampun kesarengin puniki ra kelantrai. Atau kawentan seni mirengang informasi puniki seni kantun bersiap-siap nggih metaki-taki untuk penampilan luar biasa di perlombaan asira puniki nggih semangat luar biasa. Saya ingin ngajegang seni lan budaya Bali.

Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat, dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan, dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe, dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.

Rekalan Rai Perempatan RI Denpasar, Suara Budaya Bali, Kanton Poniki nyaringin ring acara Lingsir Sanja. Rekalan Rai Kanton informasinya nih seputaran Kabupaten Karangasem, Niki nge. Jadi Karangasem Niki pastikan sambut uning, nama kabupaten yang terletak di bagian timur, si kangen-kangen Pulau Bali, Niki Rekalan Rai nge. Kabupaten ini dikenal dengan sebutan The Spirit of Bali. Ini kira kelan rai karena medui akeh pura besar lan tradisi-tradisi sane unik. Salah satu tradisi niki sane unik kentan nge. Sane keduenang oleh Kabupaten Karangasem niki tercatat sebagai warisan budaya tak benda. Niki wonten tradisi usaba sumbung. Nge niki berasal ring desa Timbra lan desa Pertima ring Kabupaten Karangasem. Dalam tradisi niki dikenal adanya persembahan guling siu. Masing-masing keluarga menghaturkan babi guling minimal 1 ekor niki nge, sebagai ungkapan rasa syukur kehadapan ide sang yang widiwasa yang telah niki memberikan berkah hasil bumi sane melimpah. Selain persembahan guling siu, tradisi niki menggunakan sarana unik sane lianan yang disebut dengan sumbu. Sumbu niki adalah simbol buana agung makrokosmos lan buana alit mikrokosmos. Nge sane kebuat oleh warga niki sane medue anak gadis kentan nge. Biasanya sarana niki dibuat secara bergiliran di desa setiap tahunnya nge. Sumbu dibuat setinggi 25 meter utawi selai meter niki semeton nge, yang dihiasi dengan berbagai sarana seperti wayang kapal-kapalan, kedis-kedisan, jajanan, sesapi nagasaru, reringkita nagasari, rentengan, kentan nge, bunga lengkuas talar sana lianan nge. Usaba sumbu niki rekalan rai ring desa Timbra kelaksanaan atiban cepok kentan nge setahun sekali, tepatnya pada hari tilem kase bulan pertama. Usaba sumbu kaja niki ditandai rekalan rai nge persembahan guling siu nika, karena wentan napi wasnya tradisi yang tercatat sebagai WBTB tahun 2017 niki umumnya terdiri dari dua, yakni usaba sumbu kajalan usaba sumbu kelot. Yani usaba sumbu kelot niki kelaksana yang 3 hari setelah kelaksana yang usaba sumbu kacang nge, menggunakan 2 buah sumbu. Informasi puniki nge jangkepnya nih sekali nika dumun rakelan remang de boleh gambaran ini tradisi sane wenten ring desa Karangasem kentan nge rakelan rai nge. Informasi sane gongge Sintia Kutip saking bali.idntimes.com. Dadas informasi terakhir dumun ring acara Lingsir Sanja Palatan ka pertama nge. Rekalan rai male kidek mantan sampun nampar hingga jam 6 sanja nika artinya ne mentaki-taki dumun jalanang pamuspan puja trisan ya majeng umat Indus Dharma sane mentering sejebak Bali. Wes sampun puja trisan ya gongge sene lentera male ring acara druene Lingsir Sanja informasi lan tembang-tembang Bali.

teu-kite prati aksa ukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajemah. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran.

Iadian kelintang sukil ngemargiang darmo patut ri sejeroning pikayun bebawasan miwah ring parilaksa sakemon sampunang sangkaning punike irage surut ngemargiang indeki punike.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Rakelan Rai, Kantun Ring Pro 4, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rahajeng sampun kemargi yang puja trisan, ya majari umat Hindu Sedarma, senewan teringi sejebak Bali, mogi napisan yang keaptiang, kepulih yang puniki sarang-sarang ya. Rakelan Rai, kongga Sintia puniki kantoh nyarengen, ringgalah jam 6 lintang rora semenit, kantoh jam pitu wengi, acara lingsir sanjo puniki mewali ring paletan kaping kali. Rakelan Rai, informasi dumun ring paletan mangkit, ini perakiran cuaca sejebak Bali ini. Ngiring Rahindo Soma 14 September war sekali tali 6 likur diprediksikan iki sejebak Bali kecuali Jembrana niki nggih Tabanan Badung Gianyar Klungkung Bangli Karangasem Buleleng Kota Denpasar niki cerah rakelan rai nggih yen ing Kabupaten Jembrana niki hujan ringan. Dari studio perempat RRI Denpasar mungkin terpantau ngira kelan rai taler inuni kantor ngira kelan rai kantor semakin ya kantun terpantau ram-ram mendaging niki angin ngih angin barat niki kide semeton ngih taler tetap sayaga tetap waspada kantor ngira kelan rai ngih sering mungkin ngih informasi ini arus lintas dumon sekali biasa sering galah mangken galah semeton budal ringin nama karya pasti kenyane ring margi padat merayap niking ya yang ring kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar mangket terpantau astungkara lancar ya taler puniki alon-alon semeton titian serang sami ring margi utamakan keselamatan taler jangkap surat mengobdi skadi sim STNK lan KTP informasi ini perakiran cuaca sanenggongge Sintia kutip sake.

0: 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Rekan-rekan Ray masih di perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Dan sekarang sudah tepat di pukul 6 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Kemiskinan adalah masalah kita bersama, tapi kita bisa mengubahnya. Dengan pendidikan, pelatihan, dan dukungan bersama, kita dapat untuk keluar dari jerat kemiskinan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Ingira Kelantrai mengalih nyaringin gongge Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Selamat menjalankan azan maghrib bagi umat Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah Kelantrai, informasi selanjutnya nih, sana gongge Cynthia kutip saking RRI.co.id. Bagi masyarakat Bali, wenten nyuhrangda niki tidak sekedar dipandang sebagai tanaman dengan bentuk yang unik ya. Keberadaannya juga memiliki keterkaitan dengan kearifan lokal, mitologi serta konsep rua bineda, yakni pemahaman mengenai dua unsur sane berbeda tapi niki saling melengkapi dalam kehidupan. Keterkaitan tersebut niki semeton rekalantre membuat nyuhrangda meduit tempat tertentu dalam praktik adat lan spiritual ya. Sanecen manten nih kira kelantrai bagian-bagian pohon ya dimanfaatkan dalam pelaksanaan ritual tertentu sesuai dengan tradisi dan kepercayaan masyarakat setempat ialah buahnya nih kenten ya. Ciri yang paling mencolok terlihat pada buahnya dari buah nyurangde niki meduwe bentuk yang tidak beraturan. Kondisi niki berbeda dengan buah kelapa pada umumnya yang cenderung berbentuk bulat atau lonjong dengan tampilan lebih simetris. Buah nyurangda, nikira kelantrai dipercaya dapat digunakan sebagai sarana untuk menangkal energi negatif dan menjadi bagian dalam pelaksanaan upacara butayatnya. Dalam konteks tersebut, nyurangda menjadi salah satu contoh bagaimana nih ketumbuhan dapat memiliki makna yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat Bali. Sebuah pohon tidak hanya dilihat nih berdasarkan fungsi biologis atau manfaat materialnya, tapi juga dapat memiliki nilai simbolis dan spiritual. Ini diwariskan melalui tradisi.

0: Getek merupakan alat transportasi tradisional tanpa mesin. Biasanya, getek dijadikan alat penyeberangan dalam jarak dekat saja di sungai. Pasalnya, belum ada jembatan penyeberangan waktu itu. Untuk itu, masyarakat menggunakan getek sebagai alat penyeberangan. Getek terbuat dari batang bambu yang diikat jadi satu yang berbentuk memanjang. Ada yang diberi peneduh agar terlindung dari panas dan hujan, tetapi ada juga yang tidak beratap. Itulah salah satu alat transportasi tradisional yang pernah digunakan zaman dulu. Bahkan sampai sekarang masih digunakan di tempat-tempat pariwisata agar lebih menarik wisatawan yang datang berkunjung.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Kantun Kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
5: Suara Budaya Bali.

0: sarangnya.
1: Hormat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Dagelan Rai Perempat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Gongnya Sintia kantun nyarengin puniki ngiring acara lingser saja muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Rekalan Rai menutup utawi informasi sanepini unta tering acara lingser sanje mangken. Niki gongge informasi yang jadwal acara utsawa Darmagita keping pet Ampura keping tigang desa telu kenten nge warsa kali tali 6 likur ring rahina benjang munike wenten kelaksananya ring gala jam sia kantos jam roras seminar niki nge ring gedung ke Sirarnawa ring kalangan angsoka ring gala jam dasa kantos jam setengah roras wenten sesolahan nge karena malih kali rahina wenten penutupan munike nge yaning pete ring rahina mangken malih kali Rahina punika ring Rahina Buddha 16 September warsa kali tali 6 likur sampun penutupan utsawa Darmagita warsa kali tali 6 likur ring gedung ke Sirarnawa. Mina prakalan rai wenten punika napi wastane waktu kenten nge berpartisipasi dalam utsawa Darmagita puniki benjang dados kenten nge menghadiri seminar ring gedung ke Sirarnawa gala jam sia kantos jam roras lan wenten sesolahan ring gala jam dasa kantos jam setengah roras waktu Indonesia Tengah. Rekalan ring informasi jadwal acara puniki gongge Sintia sampun mepamit bertugas nge yening enten atur gongge durung manut gongge Sintia lungsur gegerna pengampura male kanton gongge nyarengin male siki acara kemantan siaran Lila Cita male jebos sedurung acara Lila Cita wenten ceraki dumun nyarengin gongge Sintia dumun ring ambara semetan nge rekalan rai tetap puniki ring perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Thank you.

Правда. Tanaman yang mempunyai nama Latin Erythrina parigata ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Daun dadap memiliki kandungan yang bertindak sebagai antiseptik. Daun dadap bisa menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme pada luka sehingga mencegah infeksi. Dalam pusaka Bali, daun dadap juga dipercaya sebagai obat penurun

bagi umat Hindu di Bali, kayu dadap disebut sebagai kayu sakti. Karena dalam melakukan ritual keagamaan, kayu dadap memiliki peranan yang sangat penting. Selain pemanfaatan daunnya, kayu dadap sering digunakan sebagai pembuatan sangah turus lumbung. Hal ini dikarenakan sifat kayu dadap yang ringan, efisien. Kayu dadap juga dimanfaatkan sebagai pagar hidup atau tanaman peneduh di sekeliling rumah. Karena tanaman ini dipercaya sebagai penangkal aura-aura negatif.

0: Om Swastiastu. Inge pemirsa, Ratu Idedane Mali Iring Titiang, miarsa yang gatre bahasa Bali, saking perempat RRI Denpasar. Mungin gatre sanikatur mine kadinyane. Dinas Kelautan Lan Perikanan DKP Provinsi Bali, mekelingin Indi Sustainable Marine Tourism, angin ngelimbagang baga pariwisata bahari. Regeneratif Medicine Dado Sili Tunggil sane ke Blibagang Ring Pidapdap Indo Analgesia Bali Warsa Kalitali Namlikor. Inge pemirsa sane mangken titiang gongge Sintia ngaturan gatre sejangkepnya nih. Rakelantrai Gatra ka pertama, Dinas Kelautan Lan Perikanan DKP Provinsi Bali mekelingin Indi Sustainable Marine Tourism angin ngelimbakang baga pariwisata bahari. Sekancan pidap-dap, ringo widangan pesisi segarannya patut nguratiang Indi daya dukung taler daya tamping wawidangannya ne, mawinan penglimba baga ekonomine dan penkantos ngusik kelestarian ekosistem ring segara. Kepala DKP Provinsi Bali, Iputu Sumatera Mardiana Ngaudarang, konsep sustainable marine tourism patut kedadosang aspek ekologi pina ke dasar sane utama. Sekancan pidap-dap, wisata bahari patut nguratiang indik kesehatan ekosistem, pelemahane keselamatan. Lu miwah kewentenan terumbu karang patut keungkupin, punika taler biota laut patut keuratiang. Selanturnya nih rakelantrai penglimba regeneratif medesin dados silih tunggil sane ke Blibagang ring pidap-dap Indo Analgesia Bali warsa kali tali nemlikur. Pidap-dap punika kesarangin oleh penyatusan pemila talar narawakia miwa pemila saking dura negara sekadiring Kanada, India, Malaysia, Filipina, lan Singapura. Parikrama punika mausang ini tate cara nanganin rasa sakit utawi nyeri talar mungkah gelah macek ring para praktisi saking mekudang-kudang profesi dokter. Ketua Panitia Indo Analgesia Bali warsekali tali nemlikur Dr. Iwayan Widanangudarang parikrama dura negara puniki presida nincapang male kewagedan ring baga kedokteran sane nanganin nyeri. Silih tunggil pelajahannya nih ini ngemargiang regeneratif medesin rikalene nanganin nyeri.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Selanturnya nih, rakelantrai PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus nyobiang indek pisado mekudang pangkalan LPG 3 kg ring Denpasar kaler indek pirengang stok ring pangkalan. Pertamina ngodarang pengirangan punika sangkaning wentan pasar murah operasi pasar LPG 3 kg sane kemarin oleh pemerintah kota Denpasar. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi Ngodarang. Pengecekan punika sampun kemari yang risampunnya medal pisado indik pangkalan duk tanggal 11 September lintang. Manur saking penitenan sane kemari yang oleh Pertamina pengiraman LPG 3 kg saking agen ke pangkalan kantun normal, stok taler kantun aman. Dane taler ngodarang wenten pangkalan sane keanutang antuk pidapda pasar murah operasi pasar. LPG 3 kg punika kepicah yang antuk pangkalan sane wenton ring widangan irika. Rakelantrai gatre sane pini untat. Iwane sane ngewi gunayang bahasa Bali ring Bali sampun sayan ngereredang. Kewentanan puniki dados silih tunggil pengurhatian ring pidap da Festival Tunas Bahasa Ibu Provinsi Bali warsa kali tali nemlikur. Widya Basa ahli madya Balai Bahasa Provinsi Bali Igede Wayan Soken Bandana Mhum Ngudarang FTBI dados genah angin ngelestariang biwanin capang leh kramane sane ngewi gunayang bahasa Bali utamanya ner yang widangan siswa SD kelas 5 lan 6 miwa siswa SMP. Festival Tunas Bahasa Ibu kaaptiang presiden incapang malih rasa bangga alit-alite ngewi gunayang bahasa ibu. Rekelantrai nge pemirsa wantah kaliasa punika gatre bahasa Bali sane presidekatur uang ini mangkin titiang gongnya Sintia kesarangin pengrembe gatre Bali ngelungsur mau pamit bubutan titiang antuk nguncarang para masanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: asapunike wau.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tradisi Megebeg-gebegan. Tradisi unik ini berhubungan dengan ritual keagamaan Hindu yang digelar sekali dalam setahun di Catuspata Agung atau perempatan Desa Pekraman, Dharmajati, Tungkak Munggel Buleleng. Yang mana pada tradisi tersebut digelar, para seketuna atau pemuda desa akan memperebutkan kepala godel atau kepala anak sapi yang merupakan sarang utama saat menggelar upacara persembahan atau sesajian saat ritual mecaru yang bertepatan pada hari pengerupukan atau sehari sebelum hari raya Nyepi. Anak sapi tersebut dikuliti menyisakan kulit ari dan kepala godel sebagai sarang upakara yang dikenal sebagai bayang-bayang dan sebagai simbolis putekala yang akan dipersembahkan oleh pemuda desa. Pulau Bali memang memiliki banyak budaya dan tradisi unik, bahkan tidak semua orang tahu.
1: Anak ibu sudah bangun. Laper ya nak, mau mimi ASI ya. Cuk cuk cuk.
2: Ibu, waktu Ayu bayi, Ayu juga minum ASI ya bu?
1: Iya dong nak. ASI adalah air susu ibu yang memberikan semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi untuk tumbuh dan juga berkembang. Makanya ibu berusaha memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak-anak ibu dengan memberikan ASI eksklusif.
2: Kenapa dikatakan ASI eksklusif, Bu?
1: ASI eksklusif adalah pemberian air susu ibu sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan tanpa tambahan makanan atau minuman lain termasuk air putih, kecuali obat atau vitamin yang diresepkan oleh dokter.
2: Wah, bentar lagi adik usia 6 bulan. Berarti tidak perlu lagi ibu begadang ngasih adik ASI dong?
1: Bukan begitu, sayang. Setelah bayi berusia 6 bulan, dikenalkan makanan pendamping ASI atau MPASI. Namun, ASI tetap dianjurkan hingga usia 2 tahun untuk mendukung pertumbuhan yang optimal, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan juga mencegah stunting.
2: Oh, jadi gitu ya, Bu.
0: Ayo Bunda, berikan anak Anda ASI eksklusif untuk membantu mencegah stunting dan memberikan awal yang sehat untuk tumbuh kembang yang optimal di masa depan.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

0: Eh, Nana, lagi borong nih, Nah.
1: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
0: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
1: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
0: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
1: Iya sih, cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
0: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
1: Nggak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang nggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
0: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka. Bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
1: Nah, itu udah pinter.
2: Angkol adalah salah satu beberapa bentuk bangunan di Bali yang merupakan pintu gerbang atau pintu masuk atau pemesuan untuk satu unit rumah tinggal tradisional di Bali. Bentuk bangunannya yaitu satu bangunan yang beratap atau berlubang atau tembus dari rumah menuju keluar pekarangan. Atap angkul-angkul bisa merupakan pasangan lanjutan dari bagian badan, dapat pula merupakan konstruksi rangka penutup atau serupa dengan atap bangunan rumah. Dalam bentuknya yang tradisional, angkul-angkul dilengkapi dengan anak tangga, baik anak tangga naik atau turun.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata Subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata Subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan Subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem Subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bumbung. Bumbung merupakan salah satu golongan gamelan baru yang biasanya berfungsi untuk mengiringi tarian joget bumbung, suatu tarian pergaulan yang ada di Bali. Gamelan joget bumbung disebut juga gamelan gerantang, yaitu gender yang terbuat dari bambu berbentuk bumbung memakai laras selendro 5 nada yang larasnya sama dengan laras pada gender wayang. Adapun instrumennya terdiri dari gerantang 4 sampai 8 buah yang terdiri dari 4 gerantang gede dan 4 gerantang kecil. Untuk iringan tari joget bumbung, gerantang ini juga dilengkapi dengan kendang, ceng-ceng, ricip, kempli, kenang, dan gong sehingga menjadi satu kesatuan barungan gamelan joget bumbung yang mana fungsi dari gamelan ini adalah untuk hiburan rakyat.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Wah, Bu Agung, tasnya bagus banget. Pasti mahal ya.
5: Ibu Kade. Iya dong, kan buatan Itali. Hadiah dari suami.
4: Wow, keren, keren. Jadi kepingin rasanya.
6: Selamat pagi, ibu-ibu.
7: Pagi.
4: Wah, tasnya Ibu Putu juga keren. Pasti barang impor ya.
6: Ah, enggak kok. Ini buatan Indonesia. Bangga dong buatan bangsa sendiri.
5: Masa sih? Kok kelihatan Bu Nafit ya? Mewah banget. Lebih bagus dari punya saya.
6: Iya, Bu. Karya bangsa kita gak kalah kok dari bangsa lain. Maka dari itu, kita harus bangga. Bangga terhadap buatan bangsa sendiri, mencerminkan sikap keindonesiaan.

0: Halo Yang, kenapa?
1: Halo Ayang. Yang, kamu lagi di mana nih?
0: Ini loh, aku lagi di jalan, kenapa sih?
2: Ayang, jemput dong. Anterin aku ke mall. Itu loh, tas yang kemarin aku bilang, sekarang ada diskon 70%. Yuk, anterin. Ntar keburu hilang lagi diskonnya. Yuk.
0: Tapi, tunggu ya.
1: Gak ada tapi-tapi. 5 menit lagi nih aku tunggu, kamu harus nyampe. Awas aja kalau kamu gak mau.
2: Yang, sayang, ada apa Yang? Yang?

Sira Wista. Umat Hindu di Bali tentu sudah akrab atau sering melihat rangkaian atau anyaman alang-alang yang diikatkan di kepala yang disebut Sira Wista. Sira Wista berasal dari kata Sira yang berarti kepala atau mahkota, dan Wista yang berarti pengendalian diri untuk mencapai tujuan spiritual. Dalam kehidupan, keseimbangan dan harmonisasi adalah kunci, dan penggunaan Sira Wista merupakan salah satu cara untuk mencapainya. Sira Wista terbuat dari 3 helai alang-alang yang dirangkai melingkari kepala dan biasanya dipakai saat prosesi pewintenan seperti upacara Samawartana atau mengawali proses belajar dan upacara Mejaya-Jaya atau menyelesaikan proses belajar. 3 helai alang-alang ini diikat bersama 3 jenis bunga berwarna putih, merah, dan hijau yang melambangkan Dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Cara mengikat Sira Wista memiliki simbolisme penting, terdiri dari 1 tangkai alang-alang ke kanan dan 2 tangkai ke kiri, serta 1 tangkai yang dibawa ke atas tepat di tengah dahi. Pengikatan ini melambangkan Ruwa Binede atau dualitas dan keseimbangan yang dicapai dengan mengarahkan 1 tangkai ke atas. Selain sebagai penyeimbang pikiran, Sira Wista juga digunakan saat pengeruatan dan pengelukatan serta sebelum prosesi Mejaya-Jaya yang dipimpin oleh seorang sulinggih. Pemakaian Sira Wista dengan cara yang benar tidak hanya mengikuti tradisi tetapi juga memperkuat simbolisme Trimurti dalam ritual tersebut. Dengan memahami makna di balik Sira Wista, masyarakat Bali diharapkan dapat menjalani prosesi persembahyangan dengan lebih dalam dan

0: Raka dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
1: Ini manik, angon simbol kebahagiaan Raga Widjo. Ngalih dengan awak, ini sih ada dagang obat segar. Cuma dini kan Raga ngalih obat segar. Satu selesai.
2: Nak dini supaya Raga, nak rawasan.
0: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
1: Ini dikala bebekal si Aji Tiang nih.
0: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Ogoh merupakan salah satu tradisi masyarakat Bali dalam rangka menyambut perayaan Hari Suci Nyepi. Ogoh berasal dari kata ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Ogoh termasuk seni patung yang berasal dari kebudayaan masyarakat Bali yang menggambarkan kepribadian Buddha Kala. Sehari sebelum Hari Suci Nyepi, saat pengerupukan, ogoh diarak keliling desa dengan tujuan menetralisir energi negatif menjadi energi positif. Ogoh merupakan karya kreatif yang disalurkan melalui ekspresi keindahan dan kebersamaan. Pada awalnya, ogoh terbuat dari kerangka kayu dan bambu. Setelah itu, kerangka akan dibungkus dengan kertas. Seiring berkembangnya zaman, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ogoh juga semakin berkembang. Masyarakat Bali kini menggunakan bahan berupa besi dan bambu yang telah dirangkai menjadi anyaman dan dibungkus dengan gabus atau styrofoam.
1: Suara Budaya Bali.

0: swastiastu. Wangi pemirsa, Rakala Rai, sahabat budaya, saya kantor di Rita Musikian Ring Prompat Suara Budaya Bali. Ring di jejak pada mengenal, ring wungi becik, maka dimangkin, demungi panggih di tiang, starte kenak, tur nemu rahayu. Ngwali malih sarang di tiang, ketut mus, yagi pacang iring, sepetua Rakala Rai, ring wungi becik, maka dimangkin, ngiring rahine somo, tanggal 14 September warsa duang tali 6 likur puniki di tiangnya kita canggiring sementara kalah raih ngantos kalah di tiang puput bertugas ring gala jam roras wengi nge pemirsa sarang sami rekala raih alanturan di tiang acara druene ring gala jam siau puniki ring acara rahine latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan atau di tiang aturan temang-temang pop Bali. Pemirsa sama-sama rekan lari pastikan malah jebos jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 iring di tiang ngarsiang temang utawi megatre taler pemirsa sama-sama pun bergabung ring via WhatsApp Prompat RRI dan pasar durus munga durus megatre tur konek-konek semeton utawi napi wastane kerabat duwe makasamian. Nah, rekala rai pemirsa sarang sami sedereng ditang jagi pacang aturan temang pengawit ring rahine kadimangkin jagi pacang lanturan ditang acara duine inik ngaturang drama mini legenda riwus punika wau tiang aturan temang pengawit utawi temang panyamraman ditang ring wungi kadimangkin nggih pemirsa sarang sami rekala rai sampun amatila ring frekuensi 106,4 MHz Prompat RRI dan pasar lurus mun biar sayang drama mini legenda asal usul Desa Damule.
1: Dahulu kala, di sebuah rumah kecil di tengah hamparan sawah, hiduplah seorang laki-laki parubaya yang sehari-harinya sebagai penggembala itik. Laki-laki tersebut tidak memiliki anak dan istrinya pun sudah lama meninggal. Suatu hari, saat laki-laki tersebut menggembalakan bebeknya,
2: entah kenapa, suasana hari ini agak berbeda ya. Hembusan angin tak seperti biasanya. Hah? Ini kenapa? Bulu kuduku merinding. Nah, langit kenapa tiba-tiba gelap? Apa jangan-jangan penunggu di tempat ini tidak mengizinkan aku untuk mengembala di sini ya? Ya Tuhan. Hah, ini kenapa lagi? Kenapa tempat ini bergetar hebat? Ini wah, ini gempa. Oh, bebekku. Bebekku. Wah, berhamburan. Astaga. Aku harus menyelamatkan diri. Tapi kaki ini, astaga, tidak bisa berlari. Dan ini berguncang hebat.
1: Penggembala itu pingsan dan tanpa dia sadari tanah tempatnya tergeletak semakin tinggi. Tinggi hingga akhirnya menjadi sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 300 meter. Dan saat itu tiba-tiba getaran sawah pun berhenti.
2: Ampun, aku ada di mana ini? Ini pasti mimpi. Aku sedang bermimpi. Tapi aku benar-benar ada di ketinggian. Sebaiknya aku harus pergi dari sini.
1: Saat penggembala itu bergegas melangkah, tiba-tiba ada seorang yang berdiri di sampingnya dengan pakaian serba putih.
2: Siapa kamu? Jangan halangi aku. Aku mau pulang. Tolong jangan hentikan aku.
3: Ada mulih.
2: Siapa kamu? Kenapa melarangku pulang?
3: Hai, kamu pengangon bebek. Aku adalah penguasa tempat ini.
2: Oh, maafkan aku jika aku salah. Aku telah mengembala di wilayah ini. Maafkan aku.
3: Dengarkan aku. Kamu adalah orang pertama yang melihat tanah ini menjadi tinggi. Karena itu, aku akan memberimu sebuah galah emas.
2: Ampuni aku. Aku memang hanyalah seorang pengembala. Tapi bagiku, galah emas ini sayang kalau dipakai mengembala. Karena ini akan terkena lumpur dan kotoran.
3: Lantas apa yang kamu minta? Uang atau kekayaan, ha?
2: Ampun, aku tak menginginkan uang atau kekayaan. Karena uang mudah hilang, kekayaan juga mudah habis.
3: Kalau semua tawaranku kamu tolak, lalu apa sesungguhnya yang kamu inginkan?
2: Maafkan aku. Kalau engkau berkenan memberikan anugerah, aku mau kesaktian.
3: Apa? Kesaktian? Untuk apa?
2: Aku ingin ilmu tentang pengobatan, agar bisa menolong sesama. Menurutku, ilmu itu tidak akan bisa habis, bahkan bisa diwariskan kepada siapa saja yang ingin mempelajarinya.
3: Baiklah. Aku akan memberikan kesaktian seperti pintamu. Tapi ada syaratnya.
2: Apa syaratnya?
3: Jika kamu sudah menerima anugerahku, kamu tidak boleh menggembala lagi. Kamu juga tidak boleh loba, marah, nafsu, mabuk, bingung, dan iri hati. Jangan lupa dengan catur guru. Jika hal itu kamu langgar, maka kesaktianmu akan punah. Bagaimana? Apa kamu sanggup?
2: Baiklah, aku sanggup.
3: Sekarang mendekatlah dan julurkan lidahmu. Karena aku akan menulisi dengan aksara suci dan memberinya mantra. Selain itu, kau akan aku beri lontar usada. Pelajari dan rawatlah lontar ini.
2: Terima kasih, wahai penguasa alam. Aku akan ingat nasihatmu.
3: Satu lagi pesanku. Ede mulih. Jagalah bukit ini. Dan mulai sekarang, bukit ini ku beri nama Bukit Demulih.
2: Tapi tuanku, tuanku, tuanku! Beliau menghilang disertai dengan tiupan angin yang cukup kencang. Baiklah, aku akan ikuti apapun pesannya. Aku akan membangun pondok di kaki bukit ini sambil mempelajari lontar pemberiannya.
4: Dikisahkan di desa sekitar Bukit Demulih, warga masyarakat sedang tertimpa wabah penyakit. Salah seorang di antara warga bermimpi bahwa di kaki Bukit Demulih ada obat untuk penyakit warga.

0: Om Swastiastu. Permisi, permisi.
1: Om Swastiastu. Masuklah, masuklah. Ada apa kalian ke pondokku?
0: Ampun Bapak, kami semua terkena penyakit yang tak kunjung sembuh. Menurut mimpi hamba, di kaki bukit ini ada obatnya. Kami gak tahu obat apa yang dimaksud dalam mimpi kami. Berilah kami petunjuk, karena hanya Bapak yang kami temui di sekitar kaki bukit ini.
1: Baiklah, mungkin Ide Betara ingin agar aku menolong kalian. Tunggu sebentar.

Tak berselang lama, setelah memakai racikan obat yang diberikan, mereka berangsur sembuh. Cerita tersebut akhirnya menyebar dari mulut ke mulut dengan sangat cepat, dan mereka berdatangan meminta pertolongan ke pondok penggembala bebek tersebut. Setiap orang yang berhasil disembuhkan menjadi pengikutnya. Sejak saat itu, pengangon bebek itu mendapat julukan Pemangku Sakti Bukit Demulih.

usiaku sudah semakin tua. Aku harus mewariskan ilmuku kepada orang-orang yang berhati mulia, agar lebih banyak yang bisa membantu masyarakat nantinya.

0: depan keluarga kita
1: di sini.
2: Di sini? Di sini gimana maksud Bli?
1: Ya di sini. Lihatlah sawah ini.
2: Oh, Bli mau menggarap sawah ini menjadi petani modern yang sukses, gitu ya Bli?
1: Oh, bukan. Bukan gitu maksud Bli. Sawah ini akan Bli jual.
2: Kenapa Bli jual, Bli? Lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern pasti menghasilkan Bli.
1: Ribet amat. Toh juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
2: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh, iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut, kan?
2: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Barong Brutuk. Barong Brutuk termasuk jenis tarian langka yang ditarikan hanya pada saat-saat khusus. Barong ini memiliki bentuk yang lebih primitif dibandingkan dengan jenis barong Bali yang lain. Topeng barong ini terbuat dari batok kelapa dan kostumnya terbuat dari keraras atau daun pisang yang sudah kering. Umat Hindu Bali mempercayai bahwa barong Brutuk adalah simbol penguasa di desa Trunyan, Ratu Sakti Pancaring Jagat, laki-laki atau di dalam prasasti disebut Ratu Dadonta, dan Ida Ratu Ayu Pingit dalam dasar atau perempuan. Barong Brutuk dapat dikatakan pula sebagai simbol pertemuan perempuan dengan laki-laki sebagai proses kehidupan manusia dalam agama Hindu disebut Purusa dan Pradana. Barong Brutuk ini ditarikan oleh 21 orang pemuda yang sebelumnya harus melewati masa karantina terlebih dahulu selama 42 hari yang dilaksanakan di sekitar areal Suci Pura. Selama 42 hari tersebut, pemuda dilarang meninggalkan areal pura dan dilarang berhubungan dengan perempuan. Dalam pementasannya, para penari membawa cambuk yang dimainkan sambil berlari-lari mengelilingi pura. Barong ini ditarikan dengan iringan gamelan belegancur atau bebonangan, dan tari Barong Brutuk hanya terdapat di daerah Trunyan, Kintamani.

Acara Pro Dangdut setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI.

0: Inggih pemirsa Rekalarai Sabar Budaya senaikan dun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali inggih mawali mali ditiang ketut mus kantun nyarang sementara Rekalarai maka sami niki ring acara kelangwan drui ring rahina wengi kadi mangkin inggih nai wawu kali tembang sampun aturun ditiang taler drama legenda drui sampun mengudara inggih Dumugi presiden menghibur sementara Rekalarai sane kantun memonitoring wengi kadi mangkin nggih. Duaning sampun galan iki sangre titiang dumun pemirsa sarasami ring lain telepon 223361 iring titiang mengudara sarang-sarang niki miarsa yang temang daler megatur ring sawitra duwe makasami nggih. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu betul.
0: Nih, semeton di tiang ring Kintamani. Nih, gatra duwe.
1: Gitu ngatur becik nggih.
0: Becik ring Kintamani pun api mangkin iki.
1: Ring Kintamani mangkin tiang sehat betul. Cuaca ring Kintamani cerah berawan betul.
0: Nggih.
1: Dum parek pisan betul.
0: Kintan.
1: Rika pun api cuaca.
0: Inge cuaca drue niki kantun lumayan panas kinten.
1: Kenapa yang gitu nge?
0: Inge niki ring Kintamani mungkin wali kali nge.
1: Yeah.
0: Ring Tuluk Biu enten taler ring Ulun Danu.
1: Puncak Penulisan nge.
0: Puncak Penulisan taler nge?
1: Yeah.
0: Itu betara nyedar kantos galah kuda niki.
1: Nampi betul.
0: Ring puncak penulis ini dapat arah nyejar kantos kudang rahina
1: 10 hari betul.
0: 10 hari nge peh suwe kenten nge
1: kenten nyumuin betul purnamane nih
0: kulit nge tanggal 26 kenten nge nge
1: terus tembang betul
0: durus tembangnya nge
1: tembangnya beli putu kejur nge
0: sane nabi
1: sane mara metunangan betul
0: mara metunang nge sayage
1: nge terus mengetreng
0: ya. Ah, ledang rumun sampun ngarsa yang teman.
1: Ingin teman betul.
0: Inge.
1: Betul. Om Santi, Santi, Santi Om.
0: Inge suksemo niki beli yoga Saputra. Niki inge sampun nyarangin sementara Rekalarai ring wungi kadi mangkin. Inge. Talar suksemo niki informasi drue niki beli yoga Saputra ring widangan Bayung Cenik niki. Petoyan utawi petirtan odalan ide betara ring tapi pas tane ring puncak penulisan nyejar ide betara ngantos dasa rahina utawi 10 hari kentan nggih. Nah menawi itu semeton Rekalarai sana jagi pacang nangkil durus ngawitin purnama tanggal 26 September puniki.

0: Inge pemirsa sama-sami, Sang Rita Muali Mali Ring Lain Telepon 223361. Inge, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Raja Muli, Bisot Mo.
0: Inge, sama si Raditya.
1: Weka Sempidi.
0: Punapi Gatre Dwe Ring Sempidi.
1: Astung Karo, Bicik,
0: Bicik. Dumogin lantun, Inge.
1: Belitut. Kena nge.
0: Kena rahayu dados.
1: Nge. Kena ngelantur sekeluarga.
0: Nge. Suk semua niki Ibu Eka. Nge.
1: Ati yang mana sembang salah.
0: Durus temangnya nge.
1: Napi ya niki nge.
0: Inge eling-elingan dumun tembang duwe.
1: Kena
0: liket. Ya.
1: Sing canda-canda.
0: Sing canda-canda. Nge.
1: Enggak, maka terus kita serang sami kita mulai jebat budal alat-alat
0: suksumo nih
1: santi.
0: Inge suksumo niki Ibu Eka Ring Sempidi niki inge sampun munggah nyarang sementara kelarai maka sami ring ungi kadimangkin. Sang Retitiang Malisiki Dumun pemirsa ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge ring Sroka dan Bangli. Gatre duwe pasti ke kena rahayu niki.
1: Asun karo dia cuaca ini pun nanti ni
0: kan cuaca niki sedikit panas niki.
1: Oh kan kan. Kita kiri angin, ya tapi cerah.
0: Inge.
1: Kau mekatren je.
0: Durus.
1: Kanji Pak Polos saja, Pak Gunawan, Bu Anawang yang kecil, Bu Nini Kanalot, Bu Eka Sempidi, Wau saya menekje, Yoga Saputra, Nini Mika, Pak Gopi, Nini Tuadri, Bu Sinta, Mbak Indira, Pak Eka Plage, Pak Eka Mamba, Bu Eka Dede, Pak Yanarto, Nini Ita Pejaten, Yang Kirana, Kira Malenggi, oh Pak Tut Mancung, Pak Mantandu, Bu Jerman, itu mantan dia gitu.
0: Inge.
1: Tunggu kira hayu gitu, sekarang samit
0: waktu.
1: Yang pamit. Santi.
0: Inge suksumo niki Ibu Jero Susi ring widangan Sroka dan Bangli. Inge sampun munggah nyarang sementara kalarai ring wengi kadimangkin. Inge talar pemirsa sana sampun bergabung ring pihak WhatsApp 4 RRI dan pasar niki wenten Blian Sena ring Banyarmas Bedulu. Rahajang wengi melitut mus nyarangin monitor suksumo inge. Nah, suksumo niki Blian Sena sampun munggah nyarangin sementara kalarai ring WhatsApp 4 RRI dan pasar talar. Nisan lali ditang niki wendan Bapak Ketut Sumarja niki ring widangan Banjar Bengkel dan pasar nge. Kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nyarangin niki Pak Tutmu salam kena rahayu suksumo niki Bapak Ketut Sumarja nge. Nah, talar niki wenten Mbah Putu kenten nggih. Nah, niki sampun mencolek-colek kenten niki nggih. Suksmo niki sampun munggah ring pia WhatsApp 4 RRI Denpasar ruwene.

Inggih, pemirsa Rekelarai, sahabat budaya, saya kantor tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Inggih, ring di tiang mesanakan, niki duaning, jagi pecang atur di tiang tembang, sane sampun saya gayang di tiang. Inggih. Nah, pastikannya nih, di tiang malih bos, mewali malih, jagi pecang nyangre, sementara Rekelarai, pemirsa sarang samir, yang lain telepon 22336. Satu telur yang pihak WhatsApp dulu, ngantos segala di tiang puput bertugas, ring acara kelangguan dulu, niki, kantos segala jam 11. Ungi, dulu semua pihak sayang, temang sekarang beli kejur, marah matunang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ingin pemirsa rekalarai sahabat budaya, saya akan tuntut di tiang musik yang ring perempat suara budaya Bali. Ya, dua ini enggak lah di tiang kosak nih kiring palat dan sana kaping kapar nama pun iki. Nah, boleh aja bos, lanturan di tiang acara dua ini ring palat dan sana kaping kali sesi obrolan kelangwan maca cimpa dan nge. Nah, iwawu teman-teman Pak Bali, sampun makwe atur di tiang domongi presiden menghibur sementara rekalarai ring wungi kadai mangkin. Pemirsa sama-sami sampun mentilah ring frekuensi 106,4 MHz. Terus mun biar sayang temang sane sampun aturan aja.

0: Ya me da son, ¿eh?
1: Rompat RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Isik enek-enek nyidam sak.
1: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tenang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
2: Kanten miarso yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang inggih punika acara Taman Penasar ngalah kali makin benten sawidra menika sami benten naoman jero
1: Taman Penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
3: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Balinge, pemirsa Kalarai, sahabat budaya, senek kantun iring di tiang musik yang ring 4 suara budaya Balinge. Nah, iwawu sampun taler kali temang penyemrah mering sesi senek kaping kali puniki ring sesian senek kaping kali edisi Rahino Mangkin ring Rahino Somo puniki. Lantur nanti yang acara dua ini ring Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangguan sesi Maca Cimpedan. Ye. Pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, seni kantun tetap satya ring nanti yang ring perempat suara budaya Bali. Durus, sangra nanti yang ring lain telpon 223361. Ye. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Inge, punapi gatre.
1: Atung karo sehat ke?
0: Ingin.
1: Mogi kena talarnya.
0: Kena rahayu.
1: Pacaran mungkin tapi niki.
0: Maca Cimpedan niki.
1: Oh, Maca Cimpedan.
0: Ingin.
1: Itu nah Maca Cimpedan itu.
0: Terus nah ibu akeh niki kantun Cimpedan ruwe.
1: Yen mau wang saleng tadi itu toh.
0: Wawang salon tios di kering cecimpa dan ni.
1: Tios, kan cecimpa dana. Apa cecimpa ni tu?
0: Nampi.
1: Ingin
0: dados.
1: Apa yang semangat badau, sanjau badangin.
0: Semangat.

0: Bedaung?
1: Sanjo bedangin.
0: Sanjo bedangin. Iye.
1: Cucu simpan ibunya oleh dipasiennya nyawab tuh.
0: Iye.
1: Aman tak lah cucu simpanan.
0: Dan dulu semen dua ini ibu dumun.
1: Oke tuh.
0: Iye. Iye
1: nenek. Ucu lo channelnya rangin.
0: Aduh.
1: Aman tak lah cucu simpan ni tuh. Tahu ucu lo susi enggak nge. Ya mungkin niki kak mangku sedani medue mang pandu ni ita ni tu nindi medue je jumpa le je bos nge mahin di rabu cerman biasa neng lah je jumpa de nanti
0: anti nge
1: inge tet lah je nge marga yang suadat mo le je bos budal was sandari mandi pak yanar bo bin se nak liung lah je jumpa dan tu nge tet nge
0: inge pasti kau niki nge
1: sesemua tet ngalah katur bu pamit om santi santi.
0: Inge suk semua niki ibu Eka nge cecimpa dan druwe niki semang bedauh petang bedangin. Nah napi je niki durus temun pamirsa salah sami sang reditang ring lain telepon 223361 nge. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inge
2: Rajang wengi.
0: Rajang wengi mewali.
2: Kena
0: rayu, jantan.
2: Yak mau pelut, mana kita akan tercimpat ni?
0: Ani. Patut niki, madua cecip. Dulu semua nak eh?
2: Ini jawab jangan.
0: Inge.
2: Yang semua pada lo, sanyo dangin di kelawat.
0: La, napi?
2: Lawat.
0: Lawat.
2: Mengangin ai pedangin lawat pada lo, sanyo.
0: Aduh, nggih yes, sampun bungkus niki.
2: Apuro bidet yen padha janglah ya kemon ten nyidah kang ngemang jawab le pas oleh tawen ten ape kendar
0: pe. Inggih, inggih.
2: Oreng amore ngadinci.
0: Aduh.
2: Nggih, tangang ge jawab jawab wonten nggih.
0: Inggih, suk semo niki patut nggih.
2: Nggih, rene le pas sing ndang menen jawab jawab wonten.
0: Patut patut nggih terus nggih.
2: Inge, jawab pelawat ni, baik.
0: Inge, ada betul. Inge, suk semua niki patut mancung ring widangan kapal, inge. Sampun munga nyarang sementara kelarai. Talar sampun, tapi pastane menjawab niki cecimpan sakeng ibu Eka, niki inge. Nah, napi semangan berdauh, petang ne bedangin, sore bedangin kita inge. Nah Nika jawab saking patut mancung Nika lawat. Taler niki ring ibu Eka sampidi. Taler sampun nyawis niki cacimpan saking ibu Eka niki lawat kenten nge. Nah sampun kalih niki wenten nyawis cacimpan saking patut napi wasana ibu Eka ring sampidi. Nah, talar niki wentan ibu putu ring keboiwo niki nge. Sampun talar menyawis ring cecimpa dan ibu Eka ring batu bulan niki jawabannya nih patah niki lawat kentan nge. Nah, suk semua niki sana sampun bergabung ring pia WhatsApp druwe niki nge ring perempat RRI dan pasar. Dulu semun sangra ditang malih siki penelpon dumun. Iya nge, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
0: Inge sarang sira titia.
3: Wau tu bulan mangkin sempiti.
0: Wau kone niki sampun munga ibu Eka niki nge.
3: Dandos mana nyaringin?
0: Dandos.
3: Nah siang sang yang nenek secimpat me panak-panak nge niki nge.
0: Inge. Wau jawab menurutnya niki lawat dalar nge.
3: Nggih.
0: Nah, mungkin durus nak yang mendalan dumun mulai siki dumun disimpan dulu. Dek,
3: nak ya boleh KBB itu. Nanti yang niki kan wentan nak cenik nak bajang gunung ni tu.
0: Nggih.
3: Nak bajang gunung anaknya niki je asik pisang leling cenik. Leling cenik je dumun kan masanggul niki. Disampun kelih ha. Agak beda gede itu. Dan malih masanggul gambahannya, rambutnya gitu. Niki nak bapak-bapak senang-senang niki mata. Mata ke pekarian biasa niki nge. Nih nak pikir niki ke.
0: Mungkin di ceni edeman mesanggul di keleh tandeman.
3: Nge.
0: Di senang.
3: Di keleh sampun megamahan rambut niki.
0: Di keleh sampun megamahan.
3: Nge.
0: De mana
3: sa bapak-bapak sane makke biasane kegenah makaryo kenten. Iye tenge.
0: Inge.
3: Nge. Sareng sami niki citra rubin patet manceng waplur teng orang. Ampun panakne kangyang iki.
0: Inge inge sik semua niki Bu Kang iki.
3: Nge sik semua. Op santai-santai.
0: Inge, suk semua niki Bu Eka ring sempidi inge sampun nyarangin sebentar kelarai maka sami niki ring galahungi kade mangkin inge. Nah, tapi bahasannya niki cecimpan saking Ibu Eka niki sampun kecawis saking Ibu Eka ring sempidi talar Ibu Putu Kebayuwo talar sampun ring patut mancung inge. Jawaban derwe lawat niki inge. Nah, pastikan ditian niki jawaban saking cecimpan Ibu Eka inggih patut nika lawat nika nggih jawab. Nah mungkin ring Ibu Eka ring sepidi niki talar ngicen cecimpadan. Nah di ceniki deman mesanggul di kelihatan deman mesanggul biasanya bapak-bapak seneng makte ke pekarian. Nah pi jenika jawabannya terus malah jebos sang reditang ring lain telpon 223361 talar ring pihak WhatsApp 4 RRI dan pasar durus munggah sementara kelarai mah kesaming nggih durus rike cawis cecimpen saking Ibu Eka ring sepidi male pisan di cenik kedeman mesanggul di kelihatan deman. Nah bapak-bapak sane seneng mekarya makte ke pekarian. Nah pemirsa sama-sama ini kalah rai malah jebos jagi pacang sangra di tiang ring lain telepon 223361 ring di tiang sanang ring di tiang miar sayang temang sanes sampun saya gang di tiang.

0: Aduh, panas banget.
1: AC. Kipas. Es kelapa.
2: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam?
0: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
2: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
1: Caranya? Dipijitin gitu?
2: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan. Pakai AC seperlunya. Dan kurangi polusi.
0: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
2: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.

0: Inge, pemirsa rekanan lain, sahabat budaya, sangkan tuh diting-diting musikian ring perempat suara budaya. Kali temang, wawu, sampun, aturan ditiangi, demogi, presiden menghibur, semetor rekanan lain, pemirsa sarang sami. Aring wengi kadi mangkin nge mewali wali ditiang ketutmus kantor nyarang semetor rekanan lain. Aring acara kelangguan ruwe sesi maca cimpadan nge. Wawana ditiang wali niki cimpadan saking Ibu Ekaring Sempidi, nih di cenike deman mesanggul di kelihatan deman. Nah, sane deman makta niki bapak-bapak baktene ke genape karya napi kini ke sang retitiang ring line telepon 223361 nih. Terus sementara kalarai pemirsa sarasami. Sane sampun saya geng ye. Inge Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Wungi Tutmo.
0: Inge sarang sira titiang Rajang Wungi ya, Mewali. Mbah Egi Gatra Drue Punapi.
1: Titiang kena sehat Tutmo. Saler tetmu semua bikena
0: kena rahayu nge
1: iki tujuan nyawis cekin pedane Ibu Eka Sempidin
0: inge durus nah, sampun kecawis nih ke iwawu
1: sane sampun kecawis tujuan malih nyawis niki mangkin kayaknya anak ngemil mako.
0: Anak ngemil mako. Iya.
1: Iya, menita berita.
0: Iya.
1: Iya. Angkin galah aturan siang, rasa sejak. Yang pamit om, santi, santi, santi om.
0: Iya, suksumo niki. Mbak Giring kekaren nggih sampun munggah nyarang sementara kalarai jawaban ruwe niki anak ngemil maku ngeten nggih. Nah, jantos mun wedar tang wali jebos niki ring akhir sesi cecimpat ruwe nggih sangar ditam wali male ring lain telepon 223361 nggih. Terus pemirsa sarang sami sane sampun saya gereng lain telepon duwe ring 223361 nggih. Inge Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Bitot.
0: Inge mewali malih ring kinta maning.
2: Swastiastu Bitot.
0: Dulu saya cawis tumun beli yoga.
2: Cimpedan sirane ning Bitot.
0: Cecimpedan saking Bu Eka Sempidi niki.
2: Anak masih sigmaku Bitot.
0: Anak masih sigmaku inge.
2: Dan ada di cimpedan nggih.
0: Nah, ledang tumun niki duane galah duwe kosak niki beli yoga nggih. Nah, suksumo niki beli yoga saputra niki ring Kintamani. Nggih, sampun munggah nyarang sementara kelarai taler Jawa bendruwe niki anak mesti segmako. Ngeten nggih. Nah, malih siki dumun sangar ditang ring lain daripun 223361 nggih. Durus pemirsa sane sampun nyarang niki. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Bang Mus.
0: Nggih, iya.
3: Yang Kak Dion saking kekeran.
0: Kak Dion saking kekeran.
3: Inge beli mus bagus.
0: Inge gatra duwe ring kekeran Kak Dion.
3: Beli sapun api beli bagus.
0: Gatra duwe ring kekeran.
3: Inge.
0: Inge.
3: Gatra ini cuaca sangat cerah pagi-pagi mencetar sampai sore ini.
0: Kak Dion iki nggih.
3: G-I-U-N.
0: Nggih. Sehat selalu niki.
3: Nggih, amangkinan.
0: Nggih, dumugi lantur ae sehat duwe. Ampunan amangkin mantan ngenten. Nggih,
3: titiangnya wis cicimpe dan Bu Eka saking Sempidi beli bagus.
0: Nggih, terus.
3: Paku nika paku.
0: Paku. Nggih.
3: Jukut paku nika kecil nge. Pusungan.
0: Inge.
3: Kegelih, kalau kelih megambahan.
0: Inge. Inge, suksumo niki Kak Dion.
3: Inge.
0: Inge suk semua niki Kak Dion nge ring kekeran niki nge sampun nyarangin sementara kelarai niki minabdu niki sawitra nemi niki mungah nge ring tapi pesan ring lain telepon 223361 niki suk semua niki sampun bergabung niki taler wenten Ibu Putu Koboiwo taler mewali malih sarang nini tuade ring Mas Ubud nge

Inge pemirsa Sarang Sami Raka Larai sahabat budaya Senai Kanton tetap sadar yang di tiang ring perempat suara budaya Bali Inge nah wedar di tiang numun niki jawaban derwe saking cecimpa dan ibu Eka Sempidi niki Inge sane cecimpa dan napi was sane sane diceneke deman mesanggul dikelihatan deman sane makte sering kegenah pekarian ke wantah bapak-bapak kenten nge nah jawaban sane tepat niki wantah napi was sane ana ngemil maku kenten nge nah suk semua niki pemirsa Sarang Sami sampun nyarangin ring lain telpon 223361 tak lering via WhatsApp 4 RRI dan pasar 2. Nah, jelemang kukuta waringin niki sampun munggah nyarangi sementara kalarai niki ring via WhatsApp 2. Salam Rahayu Sarang Sami nggih. Rahayu Mewali ngeten nggih. Nah, pemirsa Sarang Sami rekalarai sahabat budaya sane kanton tetap sate ring di tiang ring 4 suara budaya Bali nggih. Nah, dua ninggalah di tiang kosak niki ring tapi wastane rahina wang wengi mangkin ring sesi kelangwan macicimpa dan drue nggih nai wawu temang-temang pop Bali sampun makwe hatur di tiang demugi preside menghibur ring wengi kadi mangkin taler cecimpa dan drue sampun kirang nangkung tiga cecimpa dan sampun hatur di tiang nggih. Nah, demugi tetap ajak tradisi lan adat budaya Bali druene makasami tur alit-alit due kepungkur ukas tetap ngajagan napi wastane cecimpa dan drue ngeten nggih. Nah, ritar kalane ditang iring sementara kelarai makasami niki ring ambare pasti ke ake kekirang ditiang lunas agung rene pangampura tur acara drue jagi pacang puput dan ditiang antuk para masanti om santi santi santi nah terus dumun biar sayang temang penguntat ring wengi kali mangkin.

0: Demam berdarah mengintai kita. Ayo, cegah penyakit demam berdarah. Caranya,
1: jangan biarkan baju kotor menumpuk dan menggantung.
2: Jangan ada genangan air.
3: Kuras tempat penampungan air hujan.
4: Menutup tempat penampungan air bersih.
1: Memanfaatkan kembali barang-barang bekas.
0: Budayakan hidup bersih. Hindari penyakit demam berdarah. Pesan ini disampaikan oleh RRI Denpasar.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

malih penegas panitia Agnya Sari degen nyen beli-beli degen nyen aku kebeli maurang

0: jalan, kok jalan, nyung kok jalan. Rumah sakit, mau rasa angayu bagi ya kenal, saya cuman.
1: Ya

suyang titiang pucuk utaman daging kuripan diwone diwawun sidok ngawet wang rasa manis wantah ringgit dewa.

ipun ditari gandeng ngulatiang gitu ngerah penyelelekan mangguenten ngelanturang nyamung kewentenan urip ipunnya.

sampeyan sampun becik pengimani pun ia diastun ke eke permana ian sampun sida pinak kesuruh manusia dikiring jagad.

rek titiang yatiun keh wenten margitan becik rengke menawi terurung yang sampun beli titiang cak ngiring

Kang pisan sang dia ingih mugo riwastu omargi sesuluh punika angin pertuwimu nenten yepocol.

0: Ngawita sasih ketika kangkang panas. Panas kalah punika mangdenenten. Rusak punika peglanting kani gandung.
1: Da,

Wenten kade asa punika wawatur Jahnawi nemangkin ide Raden Sanjaya ngerasan jauh malih malih ide mesawur.

dewa ratu gede, gede pesan subo. Terus no, asih sayang kapan beli, tengah rasa yang beli subo.

Woman penadian beli ini Rening uling lawas Bumbeli kepedengan Adonan dajani suluh sinar tetap Cus berasa ngilah medan buko janik.

Tuan Belin. Rek idewo suborase terus sayang kapin Belin. Nah, ijo yang suko yang kayu ni dewan janyati.

kepolisian. Napi itu riwawu sangkung cido wenten bahos kade sapunika. Yah yah nawi rasan jahil. Duk kalon punika sireh sane

pasang kukukin kenyatin sujatinnya aneh ada dipekenakan dia wana dusu manek subhani antar sangkatu.

0: Bali.
1: Wawar Nyawan. Kuliner tradisional khas Bali ini sangat unik karena menggunakan bahan utama larva lebah madu. Lawar Nyawan diperkirakan lahir dari kearifan lokal warga agraris kuno saat berburu madu di hutan. Daripada terbuang, sarang penuh larva yang kaya protein diolah menjadi hidangan istimewa. Larva lebah madu yang sudah diolah dipadukan dengan kelapa parut bakar, bumbu basa genep, dan sayuran menciptakan cita rasa gurih, manis, pedas, dan asam. Saat dikunyah, sensasi kenyal dan renyah meletus di mulut. Lawar Nyawan bukan hanya kuliner warisan leluhur, tetapi juga merupakan makanan yang bernutrisi tinggi. Kakek dan Rai, tertarikkah Anda mencoba?
2: Antun ke sarang. Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Meganamastu, Namo Siddham. Selamat pagi, Rahajeng, Rakalantrai, Dedanesa, Rangesami, Mawali Puniki Nyarangin, Ring Radio Kesayangan Druene, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Bapakasihnya Puniki Ring Frekuensi 106,4 MHz, LAN AM 1206 KHz, Perompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rasa angayu bagia, mana titian gongga Sintia, Sada Nyarangin, Rakalantrai, Renggala, jam 5 mangken, kantor. Tos jam dasa semang mali jebos nge ya. Ring Rahin Anggara 15 September warsa kali tali nom likor. Sapu napi gatre duman sematan titian sarang sami. Mogi stata kena lan rahayu rahaja. Nenten kakirangan punapapu napi. Talar seluir so dermo so ginerak lan rai. Kemargi yang ring Rahin Anggara astengkara margi antar tur labda karya. Rengelan Rai, siaran Ring Rahina Mangken kantos Rora Songi waktu Indonesia Tengah, dados puniki sarang-sarang pirengan, ring aplikasi RRI Digital, sanesamu dados ko unduh, ring Play Store utawi App Store, tala ring streaming rri.co.id. Rengelan Rai, sane Mangken, gongge Sintia, pacang informasi yang, napiki mantan edan acara sane pacang kemargian. Rekalan Rai Renggala jam 5, Lintang Mangken, kantos nampak Renggala jam 6, wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja, lan tembang-tembang Bali Rohani Hindu. Tur Renggala jam 6, semang Bali Jebos, wentan undungan Puja Trisan ya, majeng Rai Umat Hindu Sudarma, sane wentan ring sejebak Bali ya. Usan Puja Trisan ya, kantos jam setengah pitu, gerang langkungnya ne, wentan gelaran acara Rahajeng Bali Mewali, siaran Galangkangin. Usan siaran Galangkangin, Renggala jam setengah pitu, antas jam pitu puniki wonten acara Rahajeng Bali muatang informasi ini perakiraan cuaca lan tembang-tembang Bali nge ringgala jam pitu kantos jam sia semang waktu Indonesia Tengah mewali nyarangin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali nika wau galah angin mablik bak sarang rakalan rai ring lain telpon. Teringgala jam sia kantos jam dasa sekali biasa nyabran ring Rahina Anggara wonten acara Rahajeng Bali obrolan komunitas Rakalan Rai utawi pabelibagan kesarengin ke Menak Bali. Ringgala jam pitu, jam kutus lan jam sia semang wenten berita berbahasa Indonesia. Ega rekalan Rai sematan titian sarang sami di pagi hari. Nikinge harus semangat dumun tapi malah sampun mungkah puniki ring radio kesayangan druine puniki ring perompat RRI Denpasar. Mogi jam malah jebos kantos puniki wengi kentan nge menghibur rekalan Rai sane jagi beraktivitas ring semang nemangken atau utawi prai puniki nge ring aktivitas. Mogi stater hayu nikinge margi nge talar elingan puniki ring pagi hari meminum segelas air putih hangat umun, utamakan kesehatan, terpanjatkan puji syukur, nge, majang ide sangnya widiwasa, sampun boleh mapupul sarang keluarga tercinta tersampun boleh ngemargi yang sodarma ngira kelan rai menikmati udara segar di pagi hari talar puniki bisa mengkonsumsi ajeng-ajengan favorit genten nge, sekadi gelaran acara seni favorit mungkin siaran Surya Puja, rakelan rai, mali jebos genten nge, keatur temang dumun mungkah ring acara Rahajeng Bali termungkah siaran ring Rahina Mangken wenten tembang Bali Rohani Hindu wenten blina no biru nyama.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar dua kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar Desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di Desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Inggera Kalan Rai Moli nyaringin perempat RRI Denpasar, suara Bude Bali, sarang titi yang gongge, Cynthia Bli Nano Biru, nyama mungkaring acara Rahajang Bali. Menyama jak tetap bersatu, nih kira Kalan Rai, nge saling mengingatkan, saling tolong menolong, saling menghargai sesama, poneke nge irago menyama. Talarang puni kira kelan rai, mogi-mogi acara ni mangken siaran Surya Puja mapakai yang sematan sami, ini iring urip irage serang sami, wentan bekal, kentang nges, kadi bantang bebawasan, peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan iatnya di Bali. Keserangan narawaknya, wentan niwayan sumetri ni kesematan nges. Rakalan rai duras nyarengin ring acara siaran Surya Puja, nampaknya ni popot ring jam 6 semang malah jebas nges. Sedurung nyarengin ring acara siaran Surya Puja deres demen pirengang sana juga lintaring arse talar kayun pamiar sesami.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
5: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
4: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
5: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
4: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
5: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
4: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Pendengar RRI Denpasar dimanapun berada, nah bagaimana kabarnya pada pagi ini? Semoga selalu sehat dalam lindungan Ide Sang Hyang Widiwas. Berjumpa kembali dalam acara Surya Puja bersama saya Niwayan Sumetri, penyuluh agama Hindu dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Gianyar. Pada kesempatan ini saya akan berbagi bagaimana peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan Yajna di Bali khususnya. Nah, perempuan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu swanita, di mana kata swa artinya sendiri dan nita artinya suci. Jadi swanita artinya menyucikan diri sendiri atau menyucikan sendiri. Nah, kemudian berkembang menjadi pengertian tentang manusia yang berperan luas dalam dharma atau pengamal dharma. Menurut konsep Jawa kuno bahwa wanita berasal dari

0: karangan agama Hindu, seorang perempuan mempunyai peranan yang penting, yaitu sebagai sarana terwujudnya punarbawa atau reinkarnasi. Nah, dari penjelasan ini juga berkembang istilah Sukla Swanita, yang artinya bibit atau janin yang dikandung oleh manusia. Sejak seorang perempuan itu mengalami menstruasi pertama dalam hidupnya, seorang perempuan sudah dianggap dewasa dan juga merupakan suatu ciri atau tanda bahwa ia subur hingga mempunyai kemampuan untuk hamil. Nah, peranan wanita sangat penting dalam kehidupan seseorang umat Hindu, baik dia sebagai ibu maupun sebagai anak atau sebagai putri, karena sistem adatlah yang memberikan porsi lain. Jadi selayaknya generasi kita sekarang lebih baik menjaga dan memberikan bimbingan tentang Hindu kepada putri dan wanita Hindu, termasuk sebagai kaum lelaki yang tidak semestinya mengabaikan kewajiban perempuan Bali terhadap leluhur. Posisi wanita memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting dalam ajaran agama Hindu. Bahkan wanita merupakan tiang yadnya, pelaksanaan yadnya, yang memiliki peran mulai dari persiapan dan prosesi berjalannya sebuah yadnya. Nah, karena masyarakat Hindu di Bali yang begitu kental dengan pelaksanaan upacara keagamaan, sehingga kaum wanitanya hendaknya juga terampil dalam membuat sarana upacara dan ulet dalam hal melakukan aktivitas seperti menjejaitan atau metanding banten.
1: Subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali yang khusus mengatur tentang manajemen atau sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Kata subak merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Bali. Kata tersebut pertama kali dilihat di dalam prasasti Pandak Bandung yang memiliki angka tahun 1072 Masehi. Kata subak mengacu pada sebuah lembaga sosial dan keagamaan yang unik, memiliki pengaturan tersendiri, asosiasi-asosiasi yang demokratis dari petani dalam menetapkan penggunaan air irigasi untuk pertumbuhan padi. Keberadaan subak merupakan manifestasi dari filosofi atau konsep Trihita Karana. Trihita Karana berasal dari kata tri yang artinya tiga. Hita yang berarti kebahagiaan atau kesejahteraan, karana yang artinya penyebab. Maka dapat disimpulkan bahwa Trihita Karana berarti tiga penyebab terciptanya kebahagiaan dan kesejahteraan. Penerapannya di dalam sistem subak yaitu pareangan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Pawongan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan sesamanya. Dan palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan lingkungan.
2: Wah, ada makanan nih.
3: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
2: Ya, mau dong, Ma.
3: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
2: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
3: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
2: Oke, siap, Ma.

0: Tadi kan udah cuci tangan, sekarang baru boleh makan.
1: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
2: Nah, urusan meja jahitan dalam kehidupan rumah tangga dikerjakan oleh kaum perempuan. Proses belajar meja jahitan juga tersosialisasi dalam lingkungan keluarga maupun dalam komunitas Banjar atau sebuah desa pekraman. Proses belajar meja jahitan sebenarnya terjadi secara alami karena setiap anak perempuan yang terlahir dalam keluarga Hindu memang ada tuntutan seminimal mungkin harus bisa menjahitan guna membuat canang yang dihaturkan setiap ada rerainan seperti Kajeng Kliwon, Purnama, Tilem, Budhe Kliwon dan hari-hari lainnya. Peranan perempuan Hindu terutama ketika sudah menjadi seorang ibu sangat bertanggung jawab dan berperan untuk mendidik anak perempuan belajar menjahitan. Didasari atau tidak, di sini peranan kaum ibu sebagai awal terjadinya proses belajar untuk melatih anak perempuan menjahitan. Belajar menjahitan bagi anak perempuan sudah dilakukan sejak usia dini. Diawali dulu dengan membantu ibunya mengambil pekerjaan yang ringan, misalkan dari sebelum menginjak sekolah dasar, yaitu TK, diajarkan bagaimana pelaksanaan yajnya sisa, membantu ibunya mengambil pekerjaan yang ringan. Nah, ini ke contohnya yaitu melaksanakan yajnya sisa. Nah, tradisi belajar seperti ini yang masih berlangsung sampai saat ini di dalam keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Baik pendengar RRI Denpasar, di dalam kitab suci Weda juga terdapat sloka tentang peranan wanita, yakni sebagai berikut. Istri hendaknya taat melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Wanita adalah pengawas keluarga. Dia cemerlang, dia mengatur yang lain-lain dan dia sendiri yang taat kepada aturan-aturan. Dia adalah sloka ini menjelaskan betapa besarnya peranan wanita yang begitu mulia sebagai pengawas keluarga dan merupakan sinar bagi keluarga karena kecemerlangan yang ia miliki untuk membawa pada kebahagiaan. Ta merupakan sebagai pemimpin keluarga karena sebagai pengatur dan sebagai pelaku dari aturan tersebut sekaligus penopang keluarga dalam suka maupun duka. Di dalam Rigveda disebutkan, wahai mempelai wanita, Jadilah nyonya rumah dan bimbinglah ayah mertua, ibu mertua, saudara dan saudari ipar. Nah, penjelasannya bahwa wanita merupakan pembimbing dari sebuah keluarga ataupun sebagai pembimbing dari ayah, ibu, ibu mertua dan saudara, saudari ipar.

0: Inggih ke bawah sang oleh ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenteng kekalih punik kepojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Wanita sangat berperan penting untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Nah, sehingga wanita mempunyai peranan yang sangat penting di dalam sebuah keluarga. Seperti disebutkan di dalam Menawa Dharma Sastra, disebutkan di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang. Tetapi di mana perempuan Bali tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berpahala di mana wanita hidup. Dalam kesedihan, keluarga itu akan cepat hancur. Tetapi di mana wanita tidak menderita, keluarga itu akan selalu bahagia, selalu diliputi dengan kesejahteraan. Nah, perempuan dalam agama Hindu memiliki peranan yang sangat penting yang tidak dapat terpisahkan dengan peran laki-laki. Di dalam kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman. Nah, tidak mengherankan jika dilihat dari konsep ajaran agama Hindu di dalam Siwa Tatwa yang tertulis bahwa kehidupan makhluk terutama manusia karena perpaduan antara unsur Suklanita dan Swanita. Tanpa Swanita atau tanpa Swanita tidak mungkin ada dunia yang harmonis. Demikian dicantumkan pentingnya kedudukan perempuan Hindu dalam kehidupan. Baik pendengar RRI Denpasar, bagaimana peranan perempuan di Bali dalam konteks ritual keagamaan masih bisa dipertahankan. Kemudian juga fungsi dari perempuan Bali yaitu di dalam fungsi sosial masyarakat budaya, perempuan Bali umumnya dikatakan sebagai kebiasaan yang terbentuk secara alami dalam perilaku sehari-hari dan diwujudkan dalam bentuk simbol yang ekspresif. Budaya perempuan mempunyai berbagai macam fungsi. Salah satu fungsi yang mendatar adalah fungsi sosial. Fungsi sosial bersifat manusiawi karena hakikatnya adalah untuk dikomunikasikan dalam berbagai media. Salah satunya adalah dari konteks kegiatan upacara keagamaan. Melalui ritual agama yang penuh dengan berbagai macam simbol seni, tidak hanya merupakan alat efektif untuk menghimpun umat komunitas, tetapi juga memantapkan solidaritas dan koherensi kelompok, memperkuat rasa solidaritas. Di samping fungsi sosial masyarakat, konteks ritual keagamaan perempuan di Bali merasa menjadi satu komunitas yang satu utuh. Jalinan persaudaraan menjadi lebih kuat. Semangat kebersamaan dan kuatnya ikatan kolektivitas masyarakat adat terjadi karena kesadaran bahwa manusia tidak mungkin hidup seorang diri dan secara sendiri-sendiri. Nah, baik pendengar RRI Denpasar,
Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suguhan kesenian dan relevansinya dengan upacara keagamaan selain memiliki fungsi ritual juga memiliki fungsi sosial untuk meningkatkan rasa solidaritas masyarakat. Nah, segala kegiatan yang bernuansa sakral dalam konteks ritual mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan masyarakat, pengempon atau pemaksan, dan masyarakat pendukungnya. Hal ini merupakan fungsi yang penting dalam kehidupan baik sosial maupun spiritual. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, renungan ini jauh dari kata sempurna, sebab tanhane wong swastu anulus. Namun saya berharap renungan ini bisa memberikan manfaat kebaikan dalam kehidupan kita semua. Marilah kita pererat persatuan dan kesatuan agar terwujudnya kehidupan yang damai dan sejahtera. Nah, demikian peranan perempuan Hindu dalam pelaksanaan yadnya di Bali yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya tutup dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi.

dari Cinta Pangi. Salah satu objek wisata yang tersembunyi di kawasan Bali Timur adalah Bukit Cinta Pangi. Tempat ini dahulunya merupakan lokasi untuk memantau aktivitas Gunung Agung selama erupsi. Bukit Cinta berlokasi di lingkungan Gelumpang, Abian Dauh, Pangi, Karangasem, Bali. Apabila berangkat dari pusat kota Denpasar, maka waktu yang dibutuhkan untuk tiba di Bukit Cinta adalah 1 jam 42 menit dengan jarak 64 km. Wisatawan dapat mengunjungi destinasi wisata ini setiap harinya, mulai pukul 7 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Namun apabila ingin mendapatkan momen terbaik, wisatawan bisa tiba pagi hari saat matahari terbit atau sore hari saat matahari terbenam. Bukit Cinta belum memiliki fasilitas yang lengkap seperti destinasi wisata lainnya. Tetapi wisatawan bisa menikmati makanan khas Bali karena di sekitar lokasi terdapat warung makan. Selain itu, wisatawan bisa menikmati indahnya matahari terbit. Dari bukit ini, Gunung Agung berada di sebelah barat sehingga matahari akan berada di belakang wisatawan. Sedangkan matahari terbenam akan terlihat di belakang Gunung Agung. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan Gunung Agung serta hamparan padang ilalang dengan udara di sekitarnya yang masih sangat segar dan alami. Tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat

Rekalan Rai Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali Kantun Nyarengin Ring Semangne Mangkin ya. Rekalan Rai Sane Mangkin Sampun Galah Metaki Taki Jagi Ngaturang Pemusman Puja Trisandia Majari Umat Hindu Sudarma Sejubak Bali Ring Galah Jam 6 Semang Niking ya. Rekalan Rai nge. Usan Ring Puja Trisandia Wau Gongin Antara Mali Ring Acara Drene Rahajang Bali Siaran Galang Kangen. Rekalan Rai tetap pun dikirim Perompat RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

teu prati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

dan gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

Hari kanyekan ngemargiang kahuripan, pasti ke pacang muatang serane, minekadi arde, kamu utawi usaha, miwah, wenten sane pinake tetujon. Sakemon, mangdane irage preside setate memargi antuk dasar dharma. Dharma iriki ketegesin wantah sangyang agama. Miring sane mangkin, sarang-sarang ulangan pikayun, muncarang puje drisandil.

Ranya kita angkari.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Ajeng Bali.
1: Inggera kelantrai muali nyerangin gongga Cynthia punikiring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali Rahajeng Margiang puja Trisandia Majeng Riumat Indus Sudirma Sane mentar yang sejibak Bali Mogi setata kena lantra hayung ya Raka lantrai sane mangken muali nyerangin ring gelaran acara Rahajeng Bali nyerangin raka lantrai sane wau metangi minap niking ya sane sampun beraktivitas nge mempersiapkan perlengkapan untuk bekerja perlengkapan na alit utawi cucu angin ngeranjing kentan nge Duras rakalan rai sambil mirengang ring acara siaran gelangkangin saning monsang indik manusia berbudaya.

0: mawati kena ke jenyah tinggal tutur dana binan dia ada unduk ke kene dana man nyanda man mau taki-taki jirin kumi ap kumi do nyanda waspadain do jalur gawe utamo gae ne utamo cien gae anis nyanda nyemak cien ungun urip kok kadanin mekejang ketek yang tuhun yang adanin luung sugero jadi yang matur ulian dasar payu jaga nak singkenu banu ngelakon raos luung gae sing mungkin bambulu tabio biu kalau buah sing mungkin tak mungkin itu ingat ingin munyin nayan itu kete penayan tapi tak belahang yang dia subon nepung ciri-ciri ke kini. Nah harus memang terjadi penendangan kali ya pejaman kali kalau Lidian yang ini mirip ke sini. Ya bakat-bakat ya tina iya ke sih ngaduk gitu.
1: Guminya kerana nanyani.
0: Oh toh dong. Jak menang jak dong ngintip di dunia dori nih.
1: Si soleh-soleh tiga kenenang.
0: Iya. Oh jadi patuh pegangan ini nah. Ini lu dasar rahe ya tinggal emang ni ngerasain ke gitu
1: iya nyoleh sehingga soleh mirip benceng soleh sehingga tenang
0: nah
1: sawere irago ane tuaro taya nepuk kan ane gini mau itu ago aja kurang soleh
0: saja di samping soleh tuh dugas jenik ragone pidan bahwa orang ini buat longso tibar iya tuh sing tidak dan ragone pun soleh kini entah apa ya pengertian soleh kita belum ini
1: tuh benar
0: sing dan iya
1: sing dan
0: justru meningkatnya kini apa pada gital-gital ya nih tuh
1: apa gital
0: apa dana bagital apa tuh nah nih boleh perkembang zaman
1: digital
0: nah coba jangan cian biur orto.
1: Iya nak pidan saya kerawat sang pidan saya tu.
0: Benar.
1: Nee istri.
0: Lolo,
1: lolo, ibu pakaiannya gobyok, longar.
0: Longres nak orang bilang tu.
1: Tu bos cak saya tak tahu makaman longar, merok longar, membaju longar gitu. Maciri betul.
0: Menciri ya?
1: Di luar, longgar, di tengah pasti apa? Ketat.
0: Kadang di luar ben longgar, kadang gitu. Ketat. Gitu aja bidan.
1: Gitu.
0: Bahan raga menafsir. Bidan aman-aman doang gitu. Ajan.
1: Aman. Dok nak nonyingaan bawa biasa. Si kawalo, sing tayan penyingaan nih abok ke lima nih abok ke laksana nih.
0: Batas meninggal, ben meninggal tu saya ramai. Aik dia positif berpikir.
1: Nah, berpikir rago nih.
0: Pikir rago ya. Benar mula ya.
1: Nah, ada wek acolon segitu. Yang jadi
0: rago ya.
1: Nah, yang jadi penganggur ni ketat.
0: Ketat. Dikekin mini.
1: Benar.
0: Tegah. Tipis.
1: Di luar ketat. Di tengah. Madak apa ketat masih?
0: Aing asing asan.
1: gitu.
0: Nah, pada asing lagi sih masing nenek panggil ilung ya gitu. Kita di tengah sisi pada tengah pang lebih unggul kan tadi kan. Kita ban menafsirkan zaman pindahan jak jani.
1: Benar. Keraman ingin nomadi loh.
0: Suwo darman itu nenek pucuk yang ini. Ini betul boy lebar.
1: Lo kluwe buka jani apang siksa mak terago siksa dewek pang selesai
0: ben
1: pang dokadi kamen adolan kanti mare mengusudin
0: iya nanti banak lo pang luang je lo luwe pengacap rago. Pang sing karuasa lo cara dagaman ni madap pang kalau genti benak.
1: Ngusut. Nawa.
0: Ben. Abuang mau bayar. Merah tulung je sesengak kruno dok.
1: Ya tadi kan pajak tadi kaman je masih.
0: Ada alat. Tujuan kaya ni ngon kaman.
1: Kiwalo di butik nang itu tengok sini.
0: Oh. Nang ini sebuli abdang bu. Aja ni. Tiga gatulas bu. Sen. Apa yang sih pada ngon nak nak. Tiga barang timpal.
1: Oh gitu.
0: Bo pasti to. Ya kau sih.
1: Yen bo jang kaman di butik. Nak ni beli siapa yang ngusut-ngusut kan?
0: Pasti beli ya.
1: Wadahnya yang dirak kacau.
0: Oh. Oh, dia kaya kena ya.
1: Cingaan kan? Ah, kan bayang aku tuh. Oh, bayak langsung. Iya. Gitu, yang saat maka anak istri, ane mau tamu, mal. Sawireh subuh siksa, maktor aku.
0: Ngelajang kita orang marah soalnya cingat jani apapun itu berlebihan sikap amoral atau perbuatan bisa sing demen kita nolak jak sing pantas tongos ni itu ada sesuatu ni sing benar ragau sih kengken yang orang cemar kengken kada madan cemar kengken rasa cemar ni kulian nyen cemarang nyen kal cemarang tu
2: kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
3: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makasih.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Budaya irago ngeran beli yang lo irago ada di tengah alas eh? Apa pun kau didian
2: benar
1: kan tidak ada budaya
2: nggak dalangan tuh
1: contohnya bu di kamar mandi
2: modalnya
1: kau didian itu
2: ah
1: mulalong bani kau didian karena tidak ada budaya itu tuh.
2: Mapan disebut tunggu ada berbeda-belah masing-masing kota.
1: Benar, tidak ada interaksi dengan siapapun, Tirago. Kasal bo keluar dari kamar mandi, lewat pintu kan, sing nuju hari melalung.
2: Oh, bo, bo ngikut budaya kalau kau dengan
1: tuan. Budaya, bo nih.
2: Berarti, masing-masing tunggu, masing-masing tempat, ada fungsi dan tujuan.
1: Benar, apapun subuh ada di tempat umum.
2: Ya, orang banyak.
1: Oh, itu sudah budaya, boleh. Ada budaya malu itu.
2: Ya, 10 budaya malu.
1: Atau mau budaya la, segitu. Budaya apa menado tuh yang semua orang tahu?
2: Budaya membekal si orang raga tuh unyangan nih entah.
1: Sing misi budaya partisipasi itu.
2: Sing ada. Budaya nulung sing ada.
1: Gitu. Tuh nih ya gue soleh.
2: Nah raga sing banding orang tolak ukur soleh itu kengkian sing ada.
1: Nah.
2: Tapi yang sebenarnya merasa soleh aneh sing benang. Sing benar pantas ngoyong di tongotnya. Ya tadi dia pangdau juga kita muntuh kan.
1: Nah.
2: Sengat borto di ngakannya.
1: Cara keris buka.
2: Modelnya.
1: Iya nih, kan terbiasa nyungkling.
2: Oh, nah saya betul kebek-kebek dan kebek nyangket dan waru.
1: Oh, iragon lepuk soleh.
2: Bagi yo?
1: Ya biasa, nam lo kemauan, anu yo kebiasaan yo gitu.
2: Iya, lepuk iragon mirip soleh aja pulas kita. Ya tadi bang orang sih gitu.
1: Mawinan suka bengerawasan benah pelih jelek kelawan luwung nanti.
2: Cacang.
1: Apa pun zaman jani biur kita nak ngerawasang.
2: Yang hal jen biur je.
1: Oh, aneh benah sing luung, aneh luung sing benah.
2: Aneh benah bisa sing luung. Oh. Kadian sing luung.
1: Oh.
2: Aneh.

0: Estoy, Carlito.
1: Ah, pero el blog ya ahora.
0: Ya kalam sejana. Ya no rengas.
1: Iya benar. Kalau si luung.
0: Si luung si pok kenae.
1: Iya luung saja pok. Kalau si benar si ngan gerugar. Patut cina agung keling cari orang datu lah wak nut batera. Iya tu gel pengkut pengkeras.
0: Nah tergantung. Iya kena dana tu.
1: Nada apa sih kena pan?
0: Si luung. Nah mau jalan jadi ragu. Aneh benah malu segitu.
1: Benah.
0: Yang cara patah mengartakan, walaupun berbuat baik itu sangat sulit, janganlah berhenti berbuat baik.
1: Saja, temulah ya kita dah gitu.
0: Namun tangan lagu ada untuk berkarya, tangan lagu berproses itu.
1: Majani kesepromaro kan ragu, ya ya nadi bandi. Antara budaya, terutama raga budaya di Bali, nak sebuah kekayaan mahal, kan? Pasing di utak-utik segampang itu, kena raga kan selalu bertahan dan bertahan.
0: Benar.
1: Dengan nilai-nilai yang mahal itu, kayaknya misalnya dia tidak terkikis oleh hal-hal yang lain, mentok, kan?
0: Nah, nasi coba.
1: Kan beri kita makaman kene, rawas tak tua budak seperti ya kutuk, kan? Kita kadang-kadang kena. Bina rasang ban mana tua saja ingat ke ban. Mas tadi dia iraga pangsin juga kita bani sih membanding-banding ni kalau teko.
0: Karena kita beli bukan terlahir untuk dibanding-banding.
1: Ningkan. Ni dojo ni pindah ni beli wat tenang pelajin ni yani sih tepuk. Kita main apa barang yang kenal jap ni?
0: Iya,
1: pasien kita perlu ragu ngelimbak ni dah.
0: Nah, matakon kepiran ane uning, matakon kepiran ane
1: mulut saya
0: juga lang, bana.
1: Main apa ni? Main.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan Candi Bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal wihara, pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin melakukan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Wah, selamat ya Bu atas kehamilan Ibu. Dijaga baik-baik ya kandungannya. Juga perhatikan asupan makanan Ibu selama hamil.
1: Iya dok, saya pasti akan makan banyak. Karena kan yang makan berdua dok, saya sama dedek bayinya.
0: Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya makan, tapi nutrisi yang terkandung dalam makanan yang ibu makan untuk nanti mencegah stunting.
1: Stunting itu tubuh anak kita pendek ya dok?
0: Stunting bukan hanya soal pendek Bu, tapi juga berpengaruh pada perkembangan otak dan kecerdasan anak.
1: Terus apa dong yang harus saya makan agar anak saya sehat dan bebas stunting dok?
0: Jaga asupan zat besi. Makan makanan yang tinggi asam folat, kalsium, tinggi magnesium, rendah natrium, cukup potasium, karbohidrat, lemak, cukup protein, dan cukup tinggi kalori.
2: Ibu hamil, ayo cegah stunting mulai dari dalam kandungan. Penuhi nutrisi ibu hamil, konsumsi suplemen yang dianjurkan, dan jangan lupa selalu periksakan kehamilan di dokter atau bidan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Selamat pagi, Rekalan Rai Mualli nyerengin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, Rahina Anggara, 15 September, Warsa Kalitali, Nom Likur, Sarang Titiang, Gongge, Sintia. Sampun, pirengam puniki, sarang-sarang, ya, Rekalan Rai, acara siaran galangkangin, manusia berbudaya. Ring Urap Raga Senang Sami tidak lepas dari budaya, ya, budaya tidak hanya tentang seni kemanten, tapi seperti nampi kebiasaan Rekalan Rai, kentan, ya, sekadima mungkin kebiasaan setiap pagi kenten ngudiang kemanten iki semeten apakah sampun mesugi utawi colek dua jari dumun nggih wau ngrara udara segar menghirup menghembuskan nafas ngira kelan re manggihin hijau-hijau ring halaman rumah taler puniki menikmati kenten nggih waktu sebentar di pagi hari bersama keluarga ngira kelan rai sedurung malih jebos masing-masing mencar kenten nggih ngrara pengepo jiwa nyalanang sodar wentan saning ranjing nggih Rekalan Rai nggih. Jadi samun sekadinika mangde uning dumun Rekalan Rai ini prakiraan cuaca sejebak Bali. Ring Rahina Anggara mangken 15 September warsa kali tali 6 likur nggih. Diprediksikan iki Rekalan Rai ring Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar berawan. Selanjutnya wentan ring Kabupaten Bangli, udara kabur nge, Kabupaten Karangasem, cerah berawan. Rin Studio Perempat RRI Denpasar, Niki Genah Gongge Sintia bertugas terpantau sempen cerah nih kira Rekalan Rai nge, sampun enten Sanghyang Surya nge, tanda ring ente-entean sampun agak kuning-kuning oranye, ini ke sampun nyenter Sanghyang Surya nge, Rekalan Rai nge, talar pun niki sampun artinya nih, Rekalan Rai sampun bersibuk aktivitas ring pagi hari, sampun tapi wastane puniki nggih memadatkan arus lalu lintas nggih karena pastikannya nih ringgala mangkin galah ngawit puniki angin berangkat bekerja ngatahin alit ngeranjing utawi cucu minap niki sematan nggih alon-alon mantar yang margi dan terpantau niki arus lalu lintas ring studio perempat margi hayamuruk pitung dasa Denpasar astung karena niki lancar nggih jangkepin surat mengemudi Rekalan Rai ter mematuhi aturan rambu lalu lintas nggih. Informasi ini perkiraan cuaca, Sane Gongge Sintia kutip saking bmkg.go.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya balik.

Rekalan Rai, selamat pagi. Niki kembali mewali nyaringin gongge Cynthia ring acara Rahajeng Bali perempat RRI Denpasar suara budaya Bali. Rekalan Rai pasti kenyane pagi-pagi cukup krodit nge Rekalan Rai nge. Sampun metangi, samang-samang nge Rekalan Rai, sampun langsung mesiram, langsung poniki sarapan nge Rekalan Rai, buru-buru berangkat bekerja kenten nge. Selain napi wasannya puniki Rekalan Rai mementingkan kenten nge Rekalan Rai untuk tepat waktu sampai di tempat tujuan kenten nge, harus diutamakan kembali niki nge ketika Rekalan Rai sebelum berangkat bekerja atau sebelum niki masing-masing mencar melakukan kegiatan utawi aktivitas kewajiban kenten nge Rekalan Rai harus berpamitan dumun bersama keluarga atau napi wasannya puniki salim kenten nge Rekalan Rai nge, atau wenton tanda kasih sayang sebelum napi wasannya bertugas masing-masing kenten nge. Nah karena memang niki Rekalan Rai yening sampun berpamitan niki bukan sekedar basa-basi atau formalitas sopan santun kemantan nge. Niki adalah bentuk penghargaan komunikasi lan menjaga keselamatan dalam sebuah hubungan baik niki antar keluarga, pertemanan maupun lingkungan kerja. Nah sedurung pasti ke Rekalan Rai ke tempat bekerja pasti ke berpamitan kenten nge, atau berpamitan dengan cara nikang manten kenten nge, mea tiang menjalan megae kenten ngeji, tiang berangkat mekarye kenten contohnya nge, atau gongge pasti ke gongge status salaman yening subuh-subuh pangten mengganggu sirap kenten nge, palingan gongge ampunikan di bine ternyata gongge siaran subuh kenten contoh kecilnya nge kenten nge, mengingatkan kembali mangde tumbuh komunikasi yang baik antar keluarga dumun sebelum beberapa jam pasti ke nge 7 hingga 8 jam nih kira Rekalan Rai belum bisa bertemu keluarga karena memang harus wenten ring genah mekarya otomatis kenten nge menemukan rasa kasih sayang kembali mengingat kenten nge Rekalan Rai wenten keluarga yang pastinya puniki nge napi wasana puniki melepas nge kepergian kita untuk bekerja dumun sementara dan menerima kembali kita pulang ke rumah dalam keadaan selamat dengan cara berpamitan mangda uning kenten nge kije ya rabin titianga puniki kije ya na alit titianga panten metaken siki-siki kenten nge dados ini berpamitan dumun hitung-hitung niki antisipasi dalam keadaan darurat dan tentunya menjaga keselamatan. Selain nike membangun rasa saling percaya dan ketenangan pikiran nge bentuk kehormatan kepedulian sanegonge nikang wau melancarkan koordinasi dan aktivitas bersama nge. Rekalan Rai durus dipraktekan sane sampun serahine berpamitan luar biasa niki nge sarta eling sarang keluarga tercinta.

Selamat pagi, Rakaden Rai. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali melalui TPI Ngurah Rai mencapai 706.796 orang sepanjang Agustus 2026. Australia menjadi pasar terbesar dengan 165.841 kunjungan atau 23,46% dari total Wisman, meningkat 10,3% dibandingkan Agustus 2025. Ketua Bali Tourism Board, Ide Bagus Agung Parta Adnyana mengatakan Australia masih menjadi pasar utama pariwisata Bali. Sementara itu Tiongkok berada di posisi kedua dengan 59.793 kunjungan, disusul Perancis, India, dan Inggris, sehingga diversifikasi pasar tetap penting untuk menjaga pertumbuhan pariwisata Bali. Rekan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

Remarga yang urup hitung desa Denpasar mengalih nyaringin gongga Cynthia Ring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali acara Rahajang Bali. Muatang informasi lan teman-teman Bali ngawet ringgala mangken kantos jam sia sama malai jebos nge. Sani mangken mau puniki kesempatan rakelantre angin mobilik bak sarang gongga Cynthia ring pesawat telepon 0361223361 WhatsApp Pro 4 0895703245505 Talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Pagi hari ini kira kelan rai karena waduk gongge kosong kentan nge, tapi gongge agak bosan mengkonsumsi nasi nge rakelan rai lambungnya tiba-tiba aja bosan kentan nikang napi waestane durung kayun mengkonsumsi nasi semang-semang mungkin dadosnya nge puniki wentan salah satu jenis umbi-umbian di ide gongga terlintas kentan nge sane kaya akan kandungan karbohidrat patas kadi nasi nge rakelan rai tapi niki karbohidrat kompleks serat serta kalium harian niki nge sirapun niki sane uning niki umbi-umbian yang memang bisa dijadikan cemilan juga ketika digoreng rakelan rai bisa juga direbus berwarna putih ke kuning-kuningan kentan nge niki adalah kentang rakelan rai nge. Nah sirap niki semang-semang mangkin wenten pengganti nasi berupa kentang. Nah duras malai jebos nyaringin gongnya Cynthia kentan nge kentang rebus. Nah sehari minap niki atau setiap pagi berapa kali napi wastane sehari dikonsumsi atau setiap pagi berapa jumlah kentang nge sebagai asupan di pagi hari pengganti nasi karena niki mengandung karbohidrat kompleks serat serta kalium harian. Nggih, malah jemos nggih rakelan rai niki ka atur tembang dumun mungkaring acara Rahajang Bali mangkin.

Ngejot. Tradisi ngejot dilakukan oleh umat Hindu dan Islam. Umat Islam melakukan tradisi tersebut menjelang Hari Raya Idul Fitri, sedangkan umat Hindu menerapkannya pada saat perayaan Galungan, Kuningan, dan Hari Raya Nyepi. Kata ngejot sendiri merupakan istilah dalam bahasa Bali yang memiliki arti memberi. Jenis pemberiannya bisa berupa makanan, jajanan, dan buah-buahan. Tradisi ngejot dipercaya sudah

menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu, ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali. Setiap hari Senin sampai dengan Minggu, pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar, FM 106,4 MHz.

Ingira kelantrai muali nyaringin gongge Cynthia menikiring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ring perempat arar iden pasar suara budaya Bali. Bantangnya nih seni ringan-ringan dan tentunya mengenyangkan waduh di pagi hari. Niki mau sandungan ini budaya konsumsi kentang rebus kentengnya karena penyiar dru ini makin agak kriu-kriu waduh nih. Tapi bosan niki mengkonsumsi nasi. Nah terlintas lah ring ide gongge kentengnya mali bos tumbas kentang rebus nih. Selain gongge yang ingin sehat, rakelan rai pun nih napi wasannya harus sehat. Maka dari niki gongge sarankan dados di pagi hari untuk mengkonsumsi kentang rebus. Tapi sebaiknya berapa kali nge dalam sehari atau puniki berapa potong kentang rebus yang bisa dikonsumsi? Nah mali jebos kentang nge. Kita kenali dumun kandungan yang napi wastannya yang ada dalam kentang rebus nih kira kelantrai berupa karbohidrat kompleks, serat serta kalium harian nge. Jadi bahan pangan yang satu niki sangat ramah sekali bagi pencernaan dan sering dijadikan pilihan makanan utama saat menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, nenten kemanta, gongnya kemanten sana ingin sehat, nge, dari segi sistem pencernaan, tapi rakelantre harus sehat dari segi sistem pencernaan, nge. Jadi kandungan pati resisten serta senyawa alkali alami niki dalam kentang rebus membantu menetralkan kadar asam lambung berlebih dan teksturnya pun yang lembut setelah dimasak membuat kentang mudah dicerna tanpa membebani kerja dinding lambung yang memang sensitif.

0: Inggera klan Rai, sane mangken gongge jagi uning dumun rakalan Rai setiap pagi apakah memang napi wastane intens kentangnya mengkonsumsi kentang rebus dan berapa potong atau berapa kali sehari nih mengkonsumsi atau wenten memang anjuran dari dokter karena wenten masalah medis nge tidak boleh mengkonsumsi nasi maka dari ini kepindahlah ke kentang untuk alternatif atau pengganti dari karbohidrat nasi berupa niki wenten alternatifnya nih kentang karbohidrat kentan nge langsung kematan sirap uniknya sani dodos beka perdumun Om Swastiastu Rahajeng.
1: Om Swastiastu Rahajeng semang gongge
0: inggih Rahajeng Muali sampun kenal uning gongge Ibu Putri Manggis kan niki.
1: Aduh ampuro dulung pas.
0: Aduh durung pas niki
1: yang
0: Mimi.
1: Berkilau itu.
0: Yang ber oh Bu Uban Badung. Aduh berkilau samun uning langsung berkilau pantas niki ring hayam uruk berkilau Bu Uban ada makeuper niki nge.
1: Niki ring gimaran agak rem-rem nge.
0: Oke, okay, tari emang ken den pasar dumun nge Bu Uban nge.
1: Dumogi jam ada jebos kita yang jadi ke sebelah ke den pasar.
0: Oh ke den pasar.
1: Ke jalan Pelawum tangkil ketangkas
0: pangkas. Oh kenten uwak gongge ring tangkas wenten piodalan nge ring plawe
1: kawitan di tangkas nge
0: oh tangkas koriagung nge
1: koriagung
0: oh pagan nge uwak gongge nike pun ring pagan
1: nge
0: nge rahayu Bu Uban nge
1: mungkin aturan untuk kentang nge
0: nge kentang rebus nih Bu Uban
1: kentang rebus yang titiang kan je sering nge dan setiap hari ku anten nanan kenten titiang men kentang ni ke selalu tiang angin sup
0: oh angin sup
1: ceker nge ni ke kesukaan anak-anak nge ya nak tiang kedua ni ki komang jak kadek kentang medaging ceker ayam dipakai sup bawang merah bawang putih tingkih ke nike mantan ulak nike angin tiang sup langsung sayur daging wortel kede mengelablap kentang nike paling ya menampun yemut dot kentang ngerebus kede kenten ingin kocap nak enak nike ani paling popos kan sele
0: nge
1: keladi nge nike demen tiang keladi terutama jit-jit nge
0: kenapa nike dipilih bongkol
1: nge jit-jit nge nyalik sajan apalagi keladi nge cenik-cenik nike nge becik pisan nge gongge dumogi je nge nancam nincap semeton sarang sami surian titiang ratun titiang taler yenten kayun ngajeng ajengan putih makin ngiring ngajeng umbi-umbian kentang api sele jagung ubi kenten nge iku bagus lamun tiang gungge amun seduk menten manasi ten cukup
0: oh ten cukup kenten oh harus ada karbonya berarti memang
1: ada nasinya
0: nasinya
1: jarang ngemil jarang mami titiang
0: oh patas kali gongge berarti nak ngajeng kan tapi porsine harus karbonnya ake nasine ake kenten
1: ampun tiang bisa kanti pangklu pangpat tiang lunas nge apalagi tiang jasa cicik mak nasi kenten bedikin je nasi kan ya wak liunan diabet kenten ah sing jetung ajaan menyang sing manasi sing wareg kenten
0: ya
1: nggih karena tiang ngemil kurang mami ami ini ke tiang kurang ampuru tiang kayak yang toyo di tiang jarang makanya makin nampun dipicu nyegak nyet busung namping ye harus lah ya
0: harus patas kali gongge nak melingge mantan makin siaran harus nampingin toyo pantan kering pedalam ginjal
1: makanya niki orang tiang saru potongan sampat.
0: Duh. Yen gongge napi niki sampat do napi sampat lidi gongge niki.
1: Aduh, yakti gongge. Memang ki tiang body meniki-meniki dari bajang nggih.
0: Oh. Pokoknya
1: tidak pernah lewat dari 50 dari bajang 48 50.
0: Oke, kenten patah Ibu gongge kenten memang genten ngajak nika Bu Uban. Yang penting kencang Bu Uban nggih.
1: Iya, itu dah geraknya jadi lincah.
0: Lincah patah.
1: Yang patah 28 27 sarang bapak.
0: Oke.
1: Angka 11.
0: Nggih, Bu Uban. Sik semua informasinya nih Bu Uban.
1: Pokoknya ingiring ngajeng sani malah bla bla bla tan kenten nggih. Dumugi kena mok tiang KBB, mok tiang maru mecenger mok mali bos gen tiang bien kepagan bien mulih ke buduk wenten jagi niki wenten Kengayah di Gerie ngeroras, ngenapi wastan roras 12 hari di Gerie buduk ni. Talar semeto na mangkin semeton tangkas ring cemagi, Pak Puspano dumogi moleh amor ring cintia semeton titiang tangkas ni. Ye gongge amoniko manten, bukan Badung nak rindu, wawu bulan lebih 2 bulan minap nikitan boleh.
0: Minapkan
1: ni, radio tiang usak mati kat yang teplak mau dua jam live tiang ke Jimbar, mumul numpas radio nge sampun makin on air
0: nge pantas nge suksema nikin informasinya nih
1: tinggal agung nge semeton sarang sami talar Suryan Titiang talar ring pengentere RRI Jaya di udara nge om santi santi santi om
0: suksema Bu Uban Badung niki tidak napi wastane mengkonsumsi ketan rebus secara langsung tapi memang diolah menjadi sup kentan nge mendaging ceker kentan nge Bu Uban nge. Naring ungkur Bu Uban Badung sira puniki sane jagi menginformasikan ini kentang rebus bisa diolah menjadi ajengan napi kemantan diisi di mana kemantan kenten nggih atau memang dikonsumsi secara langsung kenten nggih jambal kenten nggih rakelan trai nggih durus 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi Lungge.
0: Selamat pagi nih yang sering nggih.
2: Nih patut di atas meja.
0: Nggih, dadu lemas-lemas
2: mangkat. Badung raja masanatan
0: nggih.
2: Nggih. Tapi enggak serabung nggih.
0: Sehat nih yang. Nih yang dadu lemas mangkin nih yang suara nih yang
2: unik. Lemas nggih, sih wau semong gadang bisa nih
0: kuping nggih. Oh, megadangin tape.
2: Ngarian kacang hijau.
0: Oh, ngarianin kak. Napi sebenarnya bisnis nih yang akeh pisan.
2: Kang yang ini sekedar.

0: Loh, informasi ini sangat penting. Harus segera di-share biar banyak yang tahu. Ini kita dihina loh. Martabat kita direndahkan. Kita harus sebar.
1: Beli. Sabar, ada apa ini? Kok pedih? Santai, santai. Slow, slow. Udah gengkas.
0: Gak bisa begitu. Ini berhubungan dengan harga diri kita loh.
1: Sabar, Beli. Tidak semua berita di medsos itu bisa dijamin kebenarannya. Juga kan marak penyalahgunaan media sosial seperti penyebaran berita hoax, ujaran kebencian, dan hal-hal patah lainnya yang bisa merugikan banyak pihak, Bli.
0: Masa gitu?
1: Iya, makanya dalam bermesos itu, kita perlu bijak sebelum unggah di media sosial, cermat dalam menyeleksi informasi di media sosial, rim jemari Bli keto. Bijak bermedia sosial itu keren.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi rekan Rai mulai nyerengin gongnya Cynthia Punikering Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali nge, acara Rahajeng Bali ini kebantangnya nih budaya konsumsi kentang rebus nge. Rekan Rai sambut unik ini kandungannya nih wonten kompleks nge, rekan Rai napi wastane karbohidrat kompleks nge, ambora serat dan kalium harian kata nge. Dan sana dianjurkan dan paling aman nge, napi wastane dari porsi dan aturan konsumsi kentang rebus nge. Jumlah per sekali makan iki dianjurkan nge, rakelan res 1 butir kentang rebus ukuran sedang setara 100 sampai 150 gram atau 1 sampai 2 potong besar kentang nge. Nah rakelan res sira puniki sane kayun ngajeng kentang rebus semeng-semeng atau memang perharinya 1 sampai 2 potong besar atau malah lebih niki nge, rakelan res. Nah mungkin bisa diinformasikan kentang nge, apakah memang harus lebih kantannya mengkonsumsi rekelan rai karena niki dianjurkan dari halodoc.com kantannya 1 sampai 2 potong besar kantannya. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, Rahajeng Semeng, selamat pagi.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng, Kak Angku Sudani.
1: Ini sampun api meduwe gadre gongge
0: astengkara gongge stata kena ka angku
1: ae sebuah meduwe sampun nena
0: walaupun waduk tan mendaging napi ka angku.
1: Iya kal gitu nyen alih mengalah
0: aduh pun api yang mali bos nih ka angku mali kide gongge nunas pun niki kentang rebus ka di bantang mangkin ka angku
1: yang kak semengani maru bangun subo kamar mali mesugi mekemo
0: rutin nih kayaknya.
1: SU
0: pun main nak mulo segar bayu tan kantan.
1: Nih benda kita nasi.
0: Nih.
1: Mau ngelanun topik ke misi kentang.
0: Pun nyak kentang tapi wasani kriuk kriuk.
1: kentang mau goreng dan bertebelang kan kalau mau ada ke misi baso.
0: Misi baso. Oh, baso napi mendaging nih kak.
1: Nah, baca kita aja macam nuan cara mungkin apa nih cara lalapan tu kayak.
0: Oh, sambal kenten. Biasanya nih kak selain digoreng kenten kan direbus nih kak angku biasanya kak angku kayu nunas kudang butir kentang nih kia.
1: Iya nih kentang kapak jarang-jarang kayak. Ini aduh-aduh ya kita mungkin sabakan mah aning lemang sih angon ya anu kayak. Angon sayur.
0: Angin ya jukut kentan. Campuran tereng dija nih ke sup, napi bakso atau napi nih ke?
1: Jangan kuahin, cuy kan ya kuahin lah. Kadang-kadang kuahin lah. Cekel, kambing. Ikan jagung, kuahin kayak.
0: Oke.
1: Kuah kayak.
0: Oh, kudang piring nih kayak angku nambah yang sampun menunya kentan.
1: Sing wani po yang nasi sing kasih makan mimbo po tengah piring tu ke?
0: Ben, duk sajan porsinya ke angku ti yang adi.
1: Sing kerpidan ke setruno sih ngah piring tu ke?
0: Baik, kenta. Berarti mengurangi dumun niki.
1: Kalau ngemang ke?
0: Oh.
1: Lu sehari ini.
0: Oh, kentan. Mahangku atau nunas kentang? Mangku tan nunas kentang sekali ke angku walaupun agak jarang-jarang niki.
1: Yang jarang tuju beli angkin mau kade kan sob mah nambah ni demen emang sob.
0: Kentan mungkin tan wentan nyetok kentang niki ring kulkas.
1: Mau beli angkin niki.
0: Ampun kaya-kaya niki mangku titiange. Ampun.
1: Mau kade kan?
0: Oh mau kade, nge.
1: Nah anu jadi karyo di anu di pusat ge.
0: Oh kentan pantas mau kadek wentan ring pakubon mungkin. Oh kentan ge pun kudang kilo numbas kentang mau kadek.
1: Ayo jeng mau jual aku nembak ya.
0: Biasanya mekerasa kiluan nih kebiasaan yang alit-alit kentang.
1: Oh nih yang ini gede-gede ge.
0: Oh nih agang-agang. Oh.
1: Nih,
0: mau kade, ini di tengah, kudang hari ini ketelas mau kade. Oke, enten gih. Salam nek majeng mau kade telur bangku. Suk semua informasinya nek kantung gih.
1: Macam bahan nih kepurung abu anu na.
0: Sodana. Oke, enten gih kantung.
1: Kang dusun gih.
0: Oh, petang dusun, nggih.
1: 400-an kakak, nggih.
0: Baya keh, pisan, nggih, nggih, Kak Angko. Terus nuwun Kak Angko sukses informasinya, nih, nggih.
1: Nikah jadi nata, nih, ngali hai.
0: Emang wenten hai, mangken?
1: Arang lagi punya ngerawang, nah hai.
0: Saru-saru, hai, nggih, tan kenapi, Kak Angko, nggih, ngerarah angin pagi, dumun Kak Angko.
1: Kak, aneh paling demen, aneh merebus.
0: Ada
1: selo kayu untuk ya.
0: Selo kayu.
1: Ini warna kuning, ini putih.
0: Nih.
1: Kadang-kadang ya berbus titik kan jadi tiang nyuh.
0: Oh kenten, nih. Nika favorit Kak Angku berarti Niki nih emang udah gue gak catat dulu Niki.
1: Nah, iya nih singkong tuh. Akan nuntut makan aja kata jam rolas pinjam bang pernah sih hidang kak.
0: Oh tahan nih, ampun nih. Nah ampun karbo ya Enrico, mungkin karena umbi-umbian nih ke kangku.
1: Iya nih hotel ke bang telu papat hidang pada jam rolas.
0: Mei telu papat kentan. Nika nih agak-agak tapi alit-alit Nika.
1: Nah cenik-cenik ya.
0: Oh, nah Niki 1-2 potong besar nih ke dianjurkan yang lebih kentan ampunan dulu.
1: Kadang-kadang nih jenikan terbeli gitu.
0: Oh kentan nge, yang penting gak karbonya terpenuhi nunggu Niki nge, kangkungnya emang dia tetap energinya Niki wentan nge.
1: Salam pun ini aja kak ibu kak
0: nge, mau wali Niki, mau jengring mbah angku, kak angku, mau kade, mau gista tak enak nge. Nge. Sik semua kangku, mesanakan dumun ke rara ai dumun apa nyenter iki ai kangku.
1: Napi ke banana aja ke nenek Jerman.
0: Napi?
1: Ni BKBB ke nenek Jerman penapi gak keluar sing ke semangat.
0: Oh nggih, minat mali je bos niki nggih nyarang.
1: Ini Ayuna, ni Mbak Indira nyarangin tuh.
0: Nggih, sik semua Mbak Indira.
1: Nggih, sebentar kami. Salam wali yang pekat.
0: Ingin.
1: Om Santi, Santi Santi.
0: Suksema, Kak Angko Sudani. Minap niki sana colok-colok wau ke Kak Angko Sudani. Durus naik ranjing niki mendaging dumun bantangnya ne. Budaya konsumsi kentang rebus ring acara Rahajang Bali. Kak Angga, Rahajang Moli, Kak Angga. Mogi sate kena lan rahayung ye. Ibu Janura, telur niki indik kentang. Titi yang senang direbus kali. Kentan nge. Oh, direbus kali umbi-umbi. Nge. Yang keladi sela Bali ke telur rampat angin cemil. Milan ganteng gesek sama ibu sampun mendaging. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi Gong Gak Sintia.
0: Beh seputaran Tabanan Niki labuh telpon prompat teteh. Bu Vera Titiang sane jegeknya lolo. Nge peken Tabanan dumu durus-durus sane menjarit baju sane uwe-uwe.
2: Meriki meriki jere matu masan.
0: Meriki meriki jere.
2: Nge
0: 2000 2000 10 ribu 10 ribu. Diskon diskon.
2: Napi wenten.
0: Napi wenten rerah ring pasar Tabanan Bu Vera wenten kenten nge.
2: Lelah nungun Bu Vera jarit meriki
0: aneh uwe-uwe kantong uwe di tanggal tua ten ngidang solusinya ya rajin-rajin ngerarah pengupa jiwa ten kenten Bu.
2: Iya jangan mikir umur yang penting kita giat bekerja.
0: Asungkar giat teh dumun Niki Bu Vera ngecen informasi ini kentang rebus Niki kide Bu Vera.
2: Wen tetap Niki beli berapa bungkul aja doang kali.
0: Abungkul aja duang tali kentan.
2: Nge, dua mang tali enggak?
0: Dua mangali, yang sikine dua ngali kentan.
2: Selo sawi, selo kuning. Napi kentan iki damping kan?
0: Iya nampun damping ngeten jagi masak, masak dampingan gen Bu Vera.
2: Jo ngangon jina.
0: Aduh.
2: Ngangen jina ngomong ya niki semeton nge kekreatifan ngirago niki ibu-ibu nge mengeras pengpuji waring peken Tabanan wenten dagang selo dagang rujak manas dagang kentang niki jeng napi itulah niko kekreatifan ibu-ibu kita
0: nge kreatifan untuk berbisnis kreatifan nge. Untuk metumbasan mangda sehat lancar pencernaan ten kentan bungi tapi Bu Vera manggihin ring pasar Tabanan akhirnya ibu-ibu sana numbas kentang mangkin
2: make enggak
0: oh make kenten ampunnya telas kenten madolan kentana kentanga.
2: Kalau tidak salah niko akilo niko jadi 20
0: akilo jadi 20 niko termasuk mahal tapi dangan.
2: sederhana apa mahal-mahal nih kadang kenten.
0: Oh mahal.
2: Mudah cara makin nih ke harga pipis harga merosot enggaknya.
0: Makin merosot tapi melambung tinggi dah dos nih merosot.
2: Harga uang makin 100 ribu dan manten paling-paling man buah sekilo.
0: Oh merosot tinggi maksudnya niki nih ya betul nih. Ibu Vera.
2: Cuma nih dong kayak harga beras kan mungkin 60 udah 17 lumun kan jadi uang cari tengah.
0: Nah makanya daripada ribet-ribet kentan yenten boleh bahas kentang penumbasan kentan bu. Biasanya Bu Vera konsumsi kentang per hari kuda niki kuda butir ibu.
2: Tetap dong kayak nih kemelimpun yang dawahnya 5 tali.
0: Oh 5 tali. Ah 5 tali nih ke kuda polehnya kalih kan ke kalih nih kan telas dalam sehari.
2: Ini sembilan siang ngait nih mesinan niki.
0: Oke, entan nika sani seneng ane anget-anget tapi nentan.
2: Ampun embon nggak?
0: Oh, ampun embon.
2: Pang. Yang nyemak mesin bin yang nyemak.
0: Oh, ten garang ngengit kentan lami-lami bin genah bin tunas. Aduh.
2: Yang camilan nggak?
0: Nggak.
2: Tetap saat niko indar ke negara itu kan kalau orang duduk kebanyakan sakit ambayan nggak?
0: Nggak niko pun. Tapi
2: ada kentang harus ada gedang.
0: Oh kentang. Oh ya gedang malah sih pencernaan. Nggak nggak patut
2: patut. Nggak gedang niko nggak.
0: Satu.
2: Ada yang orang operasi itu cepat gini kok kayak jangan dulu dioperasi gitu.
0: Oh, nggih.
2: Yang pangkudan aja operasinya sing tiang.
0: Oh, nggih, talor kok kayak mengucapkan terima kasih niki sarannya Bu Vera, kenten nggih niki sampun astun karena sembuh jeung niki ambeyan ring keluarga gongge niki berkat sarannya Bu Vera gongge ikuti niki Bu Vera.
2: Gedang tuh harus tetap yang tetap biar mal niko kilo kadang ngebungkul ni ke 20 ribu.
0: Oh 20 ribu kan? Oh kenten, geng.
2: Gedang ni jangan tiang lah aja gedang punya nen tadinya tasak ni ke kadang-kadang. Yang yang ada mudah.
0: Oh kenten, geng.
2: Harus gengge gedang ni ke geng.
0: Geng.
2: Tapi kenten dah jadi niki don pidoh sajang suka ni rara makin.
0: Iya ni ke pun.
2: Pidoh dong gengge.
0: Geng.
2: Uyak ni ke peras lantas ni ke. Jam minum dagingin uyah kan bedi ciro jam bayan engal dan berdarah kan enggak?
0: Oke kentan gie seksama informasinya nih bu niki informasi tambahan kentan gie untuk kesehatan juga niki Bu Vera nge.
2: Soal harga sehat mal tiang bu mengalami niki dan poli on air mau tiang amor yang acin dia ipar tiang
0: nge
2: niki pun harga sehat mahal sekali.
0: Harga sehat mahal sekali betul Ibu Vera gongnya setuju niki napi pernikahan Ibu Vera harga sehat mahal jadi mari kita menjaga mencegah lebih baik daripada mengobati. Suk sama dengan ibu mesanakan niki kejepit pintu niki ibu.
2: Cuk semua rahayu niki salam sami salam sehat salam semangat salam hormat.
0: Nggih.
2: Pamit Om Santi.
0: Suk sama Ibu Vera Taban mesanakan dengan Trenggala Jam Kutus Lintang mewali niki nyaringin acara Rahajang Bali.
3: Tips saat bencana kebakaran hutan dan lahan. Bencana kebakaran hutan dan lahan, hal yang harus dilakukan yaitu apabila tidak memiliki kepentingan, jangan keluar rumah atau tetap tinggal di dalam rumah. Tutup segala akses udara berasap yang bisa masuk ke dalam rumah dan jaga udara dalam ruangan sebersih mungkin, nyalakan air conditioner atau AC atau filtrasi udara. Jika memiliki AC dan terlalu pengap untuk tinggal di dalam rumah, carilah perlindungan di pusat. Segera periksa ke dokter bila memiliki gangguan jantung atau paru-paru. Cukupi asupan air putih, buah, dan makanan bergizi. Lindungi lubang pernapasan dengan masker atau kain setiap kali beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk perlindungan lebih baik. Cuci tangan dan wajah sesudah beraktivitas di luar ruangan. Bila api terus menjalar, segera laporkan kepada posko kebakaran atau pihak terkait.
4: Ajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan 2 batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.